0: dari anjir. Ada mau? Bayan enggak ada mau. Uja bayan napa gawein baso ya terus? Mau. Bayan ini alim juga, harap juga tuh. Mun baso ya aja bayan kudah kon. Kiau pulang kiai. Kiai di masjid raya, kiai ajar. Uja kiai ajar siapa gara mati? Si anak ya. Nang baso ya ajit, ya ajar kada kawa. Aur. Aku au. Kesimpulannya tak kuliling dah orangnya ada nakun tak paksa pikir-pikir ada di sebelah kampung wawadaman juga tuan gurunya tapi wawadaman juga mau kada bisa membaca kada bisa mandi sama orang kada sama mandi orang ada. Jadi sampai ke situ disediakan orang ayah bayinya di rumah mulai ya ibunya ayo aja orang bayi bang ngubuy basah basah basah itu aja bacaannya basah basah basah basah habis dua durum di bayi jok basah basah basah itu aja jurang sadang sudah sadang sudah hampir lagi habis banyak udah 5 menit lagi ya 5 menit di mana kasanatnya pika itu kada tahu ya kok tuan gurunya aduh adem juga ingat benang itu kan itu basah basah sawian orangnya nang di dalam kubur nang ditakuninya tuh sempurna zaruhin wa jasadin mempunyai sempurna roh dan jasad tatakuni orang mati kan hah tatakuni orang mati kah pendek itu zaruhin wa jasadin kadang ada kok ada bisa baca kitab juga bahas ahli ceramah nara baca kitab ada bisa payas'alani yani tauhidi war risalati manakuni dua orang malakal maut mungkar nakir tadi tentang tauhid dan kerasulan Nabi Muhammad marabbuka wa man nabiyyuka ya kala wa yaqulani lahu mar rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuka wa huma patanil qabra keduanya itu nang namanya fitnah kubur salah satu fitnah kubur ialah pertanyaan mungkar dan nakir wa su'aluhuma awwalu fitnatin tu'radu ba'dal maut pertanyaan keduanya mungkar dan nakir yaitu awal-awal fitnah yang didatangkan ba'dal maut jadi sesudah mati pertama kali yang diuji adalah masalah keimanan wa yu'mina bi'adabil qabri dan bawa pulang percaya ia dengan azab kubur wa annahu haqqun bahwasanya azab kubur itu sebenarnya wa hikmatun wa adlun alal jismi war ruh ala ma yasha'u wa yu'mina bil ba'tsi wan nusyur dan wajib pulang percaya bahwa kita dibangkit dari kubur dan dihalau di padang mahsyar wajib juga percaya kada dapang mendatangkan ilmu tauhid itu cuma Nabi malajari bahwa sesudah mati ditakuni dalam kubur imbah kiamat kaina dibangkit dalam kubur dihalau di padang mahsyar wajib maimani apa nang ujar Nabi tadi wa annahu ta'ala yuhyil 'idhama wa hiya ramimun, dan Allah Ta'ala yaitu menghidupkan akan tulang padahal sudah hancur. Nang hancur dalam kubur tu enak babuli ka asal, Allah Ta'ala kuasa mengembalikan. Kama ansha'aha awwala marratin, seperti mana Allah kuasa menjadikan awal-awal kali. Wa yaruddur ruha, dan Allah mengembalikan roh fil jasadi kama wa fid dunya qablal maut. Wa yaj'aluhu shakhsan sawiyan, dan inya dihalau di padang mahsyar kaina shakhsan sawiyan. Baikung orang sempurna kaya asal pula. Jadi kita bihalau di padang mahsyar tu bapipinan duan aja kaya asal. Oh ini Paji Ardan bang, oh Haji Bayan bang ini, oh Guru Bakri bang ini, bapipinan duan ini. Ma kasiannya Bayan makaraut, uma untungnya Haji Ardan laju benar buka. Maha kasihannya besungsang berjalan macam-macam. Bagi ringan amalnya di dunia, wajib percaya. Nang kita ambil di sini wajib percaya. Wa yu'mina bil mizan, wajib pulang kita mengiktikadkan, meyakinkan bahwa amal kita itu cagar ditimbang. Allah wajib mengimani bahwa sekian banyak amal yang kita kerjakan itu ditimbang, kayaknya dibuat dalam daun timbangan. Apa timbangan? Zil kafataini wal lisan wasifatuhuma bil azmi mithlu tibaqis samawati wal ard. Enggan situ daun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh kegiatan kita. Mudah-mudahan kita beriman, hidup beriman, mati beriman, husnul khotimah mudah-mudahan, dan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat dan
1: permintaan. Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
2: Sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selamat selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
3: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
4: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
2: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
5: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS,
6: dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
2: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
7: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIJ Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

Duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, "Di manakah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia selalu mengerjakan sholat duha?" Ini

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر الناس بدين الإسلام ونهاهم عن الكفر وعبادة الأصنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مصباح الظلام وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى آخر الأيام، أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita anugerah, kenikmatan, taufik dan hidayah dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul di majelis yang berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithul thamin an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-8 dari 40 hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan bahwa aku perangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan demikian, mereka memelihara daripadaku darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungan mereka atas Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah di dalam ini hadis menyebutkan bahwa aku diperintah, kata Rasulullah. Berarti memerintah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lain yang bisa memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Allah Ta'ala. Aku diperintah bahwa memerangi manusia, artinya Allah menyuruh aku berperang kepada manusia. Para ulama yang mensyarahkan ini hadis mengatakan, wa kana hadzal amru ba'dal hijrah, ini perintah perang terjadi sesudah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Li
أنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد البعثة يبلغ الدعوة وينذر من غير قتال وهو صابر على شدة أذية العرب بمكة. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertahan, berdiam sesudah diutus menjadi rasul, menyampaikan dakwah dan memberikan kabar takut kepada orang-orang musyrik tanpa ada peperangan. Dan beliau sabar atas bersangatan gangguan orang-orang Arab di Makkah pada waktu itu. Nah, jadi artinya selama 13 tahun kurang lebih Nabi kita

ingkar kepada Allah dan Rasul. Jadi dalam waktu 13 tahun itu, Rasulullah dan para sahabat hanya bersabar, hanya menahan diri bagaimanapun gangguan cobaan yang menimpa mereka. Rasulullah SAW disakiti, sahabat-sahabat ada yang dibunuh. Allah hanya berfirman kepada Rasulullah, fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka itu. Nah, jangankan artinya berperang, melawan gangguan mereka pun karena diizinkan. Misal ada orang kafir menampiling, tampiling juga karena diizinkan oleh Allah. Allah merintahkan fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka itu dan biarkanlah. Nah, jadi selama 13 tahun di Mekah itu Rasulullah berdakwah hanya menggunakan kesabaran bagaimanapun gangguan dan ancaman daripada kaum Quraisy Mekah waktu itu. Para muhibbin rahimakumullah, apa hikmahnya, apa rahasianya Allah tidak memerintahkan, tidak mengizinkan untuk melawan atau berperang kepada orang Quraisy pada waktu Rasulullah berada di Mekah itu? Para ulama menjelaskan, al-muslimun fi Mekah qalil, orang muslim itu di Mekah pada waktu itu sedikit. Sedangkan mayoritas orang Mekah itu adalah penyembah berhala. Nah, kalau umat Islam yang sedikit ini berperang melawan mereka, tentu akan kalah. Dan agama Islam akan hilang di permukaan bumi ini. Itu pertama. Yang kedua, hikmahnya tidak diizinkan berperang di Mekah itu, tadribu nufusil mu'minin ala sabar, melatih jiwa orang yang mu'minin atas bersabar menghadapi ujian dan cobaan maupun ancaman itu. Jadi Allah melatih Nabi dan para sahabat ini supaya benar-benar sabar menghadapi apa yang dilakukan oleh orang musyrikin. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa hikmahnya kenapa di Mekah tidak diizinkan berperang, an la tusara harbun damawiyah dakhilal buyut, bahwa tidak berkubar peperangan berdarah di dalam rumah. Karena pada waktu di Mekah itu ada yang anak Islam, abahnya kada Islam. Ada yang satu orang Islam, saudara serumahnya kada Islam. Nah, kalau diizinkan berperang oleh Allah Ta'ala pada waktu itu, akan terjadi peperangan di dalam rumah-rumah tangga mereka. Nah, begitu sudah hijrah ke Madinah, sudah terpisah di mana orang Islam, di mana orang kafir, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada Nabi kita dan para sahabat untuk berperang melawan kaum musyrikin itu. Nah, itu antara lain hikmahnya kenapa Allah tidak mengizinkan di Mekah itu berperang dengan orang-orang musyrik. Para muhibbin rahimakumullah, dari apa yang diterangkan oleh ulama kita tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ sangat jelas bahwa Allah Ta'ala itu selalu tadrij, selalu bertahap di dalam melaksanakan aturan-aturan dan perundang-undangan dan pekerjaan lainnya. Nah, jadi kada mau langsung, itu sudah sunnatullah. Tahapan-tahapan itu ada. Bagaimana tahapan-tahapan sehingga kita diizinkan berperang? Ada langsung disuruh berperang. Dan hukum-hukum yang lain pun demikian.
pada waktu zaman Rasulullah SAW selalu ada tahapan-tahapan sampai akhirnya kepada yang dimaksud. Pertama di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang kejadian kita, kejadian manusia dalam perut ibu bertahap, mulai dari setitis mani, segumpal darah, segumpal daging, hanyar jadi janin, sekian bulan hanyar keluar. Nah, itu memerlukan tahapan-tahapan sehingga sampai 9 bulan 9 hari berlahirlah ini manusia. Padahal Allah kuasa, Allah mampu menjadikan langsung manusia jadi tanpa tahapan-tahapan itu. Tetapi sunnatullah, jalan Allah sudah menentukan demikian. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, begitu pula halnya dengan hukum-hukum yang lain. Ada tahapan-tahapannya. Seperti yang sering kita dengar, masalah-masalah yang sudah menjadi budaya kebiasaan orang Arab. Itu apabila Allah hendak melarang, pasti Allah menggunakan tahapan-tahapannya. Contohnya yang sering kita sebutkan adalah riba. Nah, riba ini adalah kebiasaan orang Arab zaman jahiliyah waktu itu. Jadi orang Arab ini kada akan mengutangi bila kada berbunga. Itu sudah kebiasaan Arab jahiliyah. Nah, begitu Islam datang, ada langsung agama Islam ini melarang riba itu tidak boleh, riba itu haram, ada langsung. Kenapa? Karena riba ini hampir dilakukan oleh tiap-tiap rumah di zaman jahiliyah itu. Nah, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa sedikitnya ada 4 tahap Allah melarang riba itu. Dan semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, Allah menjelaskan, "Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa bi amwalin nas fala yarbu'a indallah." Maksudnya, ujar Tuhan, apa yang kamu lakukan daripada riba dengan harapan harta kamu itu berkembang subur, maka harta kamu itu tidak akan berkembang subur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang ada riba itu tidak akan punya berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara zahir menguntungkan. Menguntungkan secara zahir. Kita berhutang 100.000, kita menghutangi orang 100.000, kayaknya orang bayarnya 120. Secara zahir menguntungkan. Tapi Allah berfirman, "Fala yarbu 'indallah," tidak akan berkembang di sisi Allah. Harta riba yang kamu lakukan itu tidak ada berkah. Nah, ini ayat pertama. Para sahabat Nabi waktu itu mendengar ayat ini, sebagian ada yang berhenti daripada riba. Dan bapak juga, riba artinya akan berberkah di sisi Allah, baik ampiha melakukan riba. Ada yang lainnya tetap melaksanakan riba, karena Allah kada melarang juga lawan riba. Cuma hanya Allah mengatakan riba itu kada berberkah, tapi kada melarang. Jadi aku biar riba, kada bapak juga. Nah, ini tahapan pertama. Sahabat-sahabat yang punya pemikiran dalam, sahabat-sahabat yang punya keimanan tinggi, mereka berhenti melakukan riba setelah mendengar ayat ini. Tapi sahabat-sahabat yang lemah imannya, mereka masih melakukan riba. Karena kada ada kejelasan dari Allah bahwa riba itu haram. Nah, jadi ayat ini turun, sahabat ada sebagian masih riba, ada sebagian berhenti. Kemudian ayat kedua, tahapan kedua,
فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. Di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang dahulu itu, kata Allah, mereka diharamkan oleh Allah terhadap sesuatu yang dulunya halal. Mereka Yahudi itu dicela oleh Allah karena mereka melakukan hal-hal, antara lain mereka melakukan riba, padahal riba itu dilarang bagi mereka. Ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa orang Yahudi itu dahulu disariki Allah, orang Yahudi itu dikutuk Allah karena mereka melakukan riba. Nah, jadi ayat ini oleh para sahabat, itu orang Yahudi ini tuh, kita ada Yahudi. Jadi sahabat yang lain tetap ada yang masih melakukan riba. Sahabat yang lain sebagiannya ada yang takutan ampih riba. Kalau kau jadi kayak orang Yahudi, kayaknya dikutuk oleh Allah. Tapi ayat yang kedua ini tidak ada jelas Allah melarang riba kepada kaum muslimin waktu itu. Namun menjelaskan bahwa orang dahulu dikutuk Allah karena riba. Kemudian beberapa waktu lagi Allah menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba. Jangan kamu melakukan praktik riba yang mana bunganya itu ganda berganda. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa riba itu kalau bunganya besar haram, kalau bunganya sedikit boleh. Misal 10% umpamanya, nah itu haram. Kalau bunganya 2% atau 1%, nah itu boleh. Nah, jadi dengan ini sudah mulai Allah menegaskan bahwa riba itu boleh, tapi bunganya jangan ganda. Nah, otomatis orang-orang yang riba pada waktu itu, kalau nyariba bunganya halus 2%, 10% setahunnya. Nah, kadang lagi yang 10% itu. Berapa waktu berjalan hukum yang demikian. Nah, pada akhirnya Allah menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan yang tersisa daripada riba jika kamu beriman. Artinya mun ikam beriman, jangan riba walaupun sedikit muaknya. Nah, ini sudah terakhir Allah menurunkan ayat, tahapan terakhir. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak melakukan itu, masih melakukan riba, masih minjam berbunga, masih mandek duit di tempat yang berbunga, fa'zalu biharbin minallah wa rasulih, maka tahulah kamu bahwa kamu itu berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasul, mana mungkin kita menang. Fa'zalu, maka ketahuilah ulihmu biharbin minallah wa rasulih. Wa in tubtum, jika kalian tubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kamu hanya berhak mengambil modalnya. La tazlimun wa la tuzlamun, kamu tidak menzalim dan kamu tidak dizalim. Dahulu mana akan duit 2% setengah, 5%. Tubat, Allah menerima tubat itu, asal bulikakan pun orang. Modalnya aja ambil, disuruh kita mengembalikan itu. Dahulu kau mau hutangi si anu 1 juta, inya bayar 1.200.000, bulikakan 200-nya anu inya. Dahulu kau mau hutangi inya 1 juta, bayarnya 1.500.000, bulikakan anu inya 500-nya. Kita ambil modalnya aja. Nah, wa in tubtum, jika kamu tobat,
dulu mandak duit di tempat nang berbunga, mana bunganya? Mana tugas? Bujakan. Nah bunga ikam dulu lah. Bila kada macam itu kita kada bertubat, maka jelas sudah kita mati suul khatimah, itu jelas. Karena orang yang berperang Allah dan Rasul itu pasti matinya suul khatimah. Orang tu mati rekeningnya ada di bank itu nah. Enggak ada mengerti juga nih tuh. Artinya ada terkait dengan riba. Mati, maka matinya membawa rekening ke dalam kuburnya. Nah, jadi kita untungnya diberi jalan oleh Allah dengan dibukanya bank-bank nang Islam, bank-bank syariah, itu untuk menyelamatkan kita. Satu sisi itu menyelamatkan kita kalau kita mau melakukan itu. Tapi bagi sisi lain memberatkan kita nang kada mau umpat itu. Karena Allah sudah memberikan pilihan. Ini ada bank nang tanpa bunga, ini ada bank nang berbunga. Allah sudah memberikan kita pilihan, mana kita umpat. Nah, mau kada ada, ya kada ada pilihan. Ini sudah diberi pilihan, diberi kemudahan. Mau kada kita, mau kada mau di kitanya bunganya. Ini ada bank Islam, kada mau umpat, nah bunganya di kitanya. Nah kada berbunga tu, banyak banyak, banyak sedikit kada mesti. Mengirim duit kada mau di bank Islam, kenapa? Larang ongkosnya. Nah, masih murah tapi berperang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi perkara riba ini perkara sulit, perkara duit. Di zaman Rasulullah pun beberapa kali tahapan Allah Subhanahu wa taala hanya menyelesaikan masalah riba ini. Nah. Jadi banyak sekali hukum-hukum Allah itu yang ditetapkan melalui tahapan-tahapan. Arak contohnya. Nah, puasa. Puasa dulu boleh bayar. Sekuler puasanya biar beres saja, boleh dulu. Karena zaman hanya Islam. Puasa boleh. Kada hendak puasa bayar samut. Nah, akun bayar mulai ini banyak kira-kira itu samut salitara. Nah, cuma itu sudah dihapus. Nang bayar itu hanya orang-orang nang kada kawa puasa karena sakit tuha atau macam-macam. Nang sigar bugar wajib puasa. Nah, ini ada tahapan. Nah, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bahwa aku memerangi manusia. Siapa manusia dimaksud itu? Yang dimaksud manusia di situ adalah jami'ul kufar, seluruh orang kafir. Wa tarikus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Wa mani'uz zakah, orang yang enggan berzakat. Rasulullah diperintah Allah memerangi orang yang kafir, memerangi orang Islam tapi kada sembahyang, memerangi orang Islam yang kada berzakat. Nah, pengertian memerangi itu bukan berperang semata. Pengertian memerangi itu banyak. Misalnya, menetapkan kepada mereka orang kafir denda. Nah, ikam silakan berkafir. Kada mau masuk Islam, cuma ikam diwajibkan setahun bayar denda kepada Islam. Nah, itu termasuk perang. Orang yang kada sembahyang dibunuh dalam penjara, termasuk memerangi kepada mereka. Jadi pengertian perang bukan berarti berkelahi, kada. Bisa perang itu berkelahi, bisa perang itu dengan hal-hal lain yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang benar. Orang kada sembahyang, umpamanya, diperangi. Bisa berperang berkelahi bujur, atau bisa dikurung. Bila ikam masih kada sembahyang, ikam dikurung di penjara. Nanti berperang juga karanya. Amunnya tobat, kembali, nah dilapas.
Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, dan mendirikan salat dan membayar itu banyak. Bila mereka melakukan demikian itu, berarti mereka memelihara daripadaku, kata Rasulullah, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Orang yang sudah mengucap dua kalimat syahadat, sembahyang, bayar zakat, itu harta dan darahnya kada boleh diganggu. Nah, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang kita. Jadi hartanya kada boleh diganggu, diambil, di apa. Jiwanya aman. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kecuali ini ada melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyebabkan hilangnya keamanan dirinya atau hartanya. Contohnya seperti zina ba'da ihsan. Orang ini mengucap dua kalimat syahadat. Orang ini penyembahyang. Orang ini bayar zakat. Tapi orang ini ada berzina, sedangkan dia sudah kawin. Nah, maka orang ini darahnya adalah halal. Walaupun dia Islam, walaupun dia sembahyang, walaupun dia berzakat, tapi dia melakukan zina. Sedangkan ini sudah kawin. Hukumannya apa? Hukuman rajam. Darah ini orang halal. Artinya boleh dibunuh. Cuma yang membunuh adalah pihak pemerintah yang berwenang. Kufrun ba'da iman. Inya Islam, inya penyembahyang, inya pemuasa, metu bemurtad inya. Nah, orang murtad ini darahnya halal. Bisa dibunuh oleh yang berkuasa. Atau dia membunuh orang lain. Inya Islam, inya penyembahyang, inya bayar zakat, tapi inya membunuh orang yang tidak benar. Nah, maka orang ini berhak untuk dibunuh sebagai kisas terhadap dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang melakukan perzinahan sesudah dia kawin, ini darahnya adalah perai. Dan kuburannya boleh diinjak-injak. Orang yang kada sembahyang mati, itu darahnya perai. Kuburannya boleh diinjak-injak, dihinakan. Nah, kalau mereka itu selamat daripada hal-hal yang demikian, kada berzina, kada bakafir, kada membunuh orang, maka dengan keislamannya, dengan sembahyangnya, dengan zakatnya, ya sudah cukup menjaga dirinya, menjaga darahnya, menjaga hartanya daripada gangguan-gangguan orang. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka itu atas Allah. Masalahnya bujur-bujur berislam itu di mulutnya aja, hatinya kada, itu urusannya Allah. Pokoknya bila ada orang mengucap la ilaha illallah atau ada mengucap dua kalimat syahadat, orang itu sudah Islam. Perkara hatinya jadi mustahiku, itu urusannya lawan Tuhan. Tapi di sisi kita, kita sudah menampakkan ini sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu an asyukka an qulubin nas." Aku tidak disuruh, aku tidak diperintah aku membelah hati manusia. Ya Nabi, aku kada disuruh membelah hati manusia. Artinya apa? Kalau orang mengucap syahadat itu Islam, ada disuruh membelah bujuran kada hatinya dari Islam atau mulutnya aja, nah itu kada disuruh. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah marah kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini dikirim Rasulullah untuk berperang kepada kabilah Juhainah. Berangkat Usamah beserta rombongan berperang di sana. Lalu begitu berperang di sana, ada seorang laki-laki
begitu ditemui oleh Usama, la ilaha illallah, yang laki-laki itu. Usama tetap membunuh laki-laki itu. Nah, dikabarkan orang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang Usama membunuh, padahal yang dibunuh sudah mengucap la ilaha illallah. Nah, Nabi kita marah, kenapa engkau bunuh wahai Usama sedangkan dia sudah mengucap la ilaha illallah? Ujar Usama, ulun mengira itu takutan mana aja. Inya kapelipitan sudah la ilaha illallah. Nah, lalu ujar Nabi, pahala syakak taan kalbi. Ika membalah ke hatinya maka tahun itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya dalam urusan seperti ini kita cukup memandang zahir. Perkara hatinya berislam, hatinya kada, itu wahisabuhum alallahi ta'ala, hisab mereka Allah kena urusannya. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang yang umpat sembahyang, membayar zakat, mati, kita menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Bujuran kada bujuran inya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang ke-9 إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau? Sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah. Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

0: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat dan jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Fil ayat wal ibari wa fi siruratil bashari fa subhanalladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk

dan diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian." Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi, dan yang terakhir assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa.
sesungguhnya

sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani, yang artinya sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, "Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik wa badru salam lil 'alam wal infaqu min al-iqtar." Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu, tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshush salam bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu raqib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir." Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa'ayyuhuma bada'a bisalam fahuwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak
ditinggalkan. Jadi, ketika ini, hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam assalamualaikum, maka minimal kita jawab waalaikumsalam, atau lebih lengkap lagi dan ini lebih baik, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah, atau kita tambahkan lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula jika kita diberi salam assalamualaikum warahmatullah, maka minimal kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau jika ingin melengkapi kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak yang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngantuk ka bo pina lamah sasahutan pian katuju nang lamah katuju nang karaska nah ayo am di kakarasi saikit sasahutan tohen iwak karing cacapan asam nyaman bener diulah lauk makan ulun doakan nang nyaring menjawab salam mudahan hidupnya suksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا اهل الدرك ويا اهل الباطن ويا اهل النوبة ويا اهل النور اما بعد yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah baik dari sivil, TNI maupun Polri. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan barataan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari tempat ini melainkan banyak tabungan pahala yang kita dapat dan banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun berduduk aja boleh. Boleh berduduk? Duduk di kursi maksudnya. Boleh? Boleh. Pian kada boleh sariki ulun bener. Sarah ulun, ulun bepandir ya lo. Ya Allah. Asa kada kuat buai berdiri. Alhamdulillah wa syukrulillah malam hari ini di malam yang sangat mulia yaitu Lailatul Jumu'ah yang mana hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, penghulu segala hari dan hari raya bagi orang Islam. Alhamdulillah Allah menjadikan hari Jumat sebagai hari rayanya kita. Orang Yahudi hari rayanya hari Sabtu, orang Nasrani hari rayanya hari Ahad. Sebelum Yahudi dan Nasrani kita berdahulu Jumat nih. Alhamdulillah kita orang Islam diandak Tuhan berdahulu mendahului daripada mereka-mereka. Malam yang sangat mulia ini Allah mengumpulkan kita dalam pertemuan yang berjudul tabligh sekaligus di dalamnya diisi dengan pengumpulan dana untuk melunasi mobil ambulan yang sudah ditukar oleh panitia. Alhamdulillah Jasidin tadi mulai ditukar ambulannya sampai hari ini belum ada yang memakai. Mun pian handak silahkan. Mudahan barataan hadir sehat-sehat semuanya. Mudahan jangan ada nak mati hulu. Kena aja jangan mati nak hadir ni kecuali sudah tulak ke Makkah Madinah. Bila mau pian tak ke Makkah mati ya lagi. Nah alhamdulillah Allah kumpulkan kita malam hari ini. Bapak ibu sekalian yang ulun hormati, dalam hidup yang terbatas di dunia ini kita mestinya jadi orang beriman, jadi orang Islam, berpikir hidup di dunia kada salawasan. Dulu kita berdiam di alam arwah, dipindah Tuhan ke alam rahim, 9 bulan kurang lebih keluar mencungol ke dunia nih.
Dede pangorang belewesan dalam parot bediam. Paling lawas bibinian betianan itu 4 tahun. Adalah ditimanin 4 tahun betianan. Orang wahini ke harapan sampai 4 tahun, setahun gin dede. Amun bahari ada orang betianan 4 tahun. Siapa? Mamanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam parut mama 4 tahun. Hen, lawas lo, Bo. Ada juga nang 3 tahun dalam parut paguruannya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu 3 tahun disebutkan dalam syarah Ainiyah, sidin dikandung selama 3 tahun. Sisanya asaka dede tadengar lagi, Pang. Mun wadah kami bilang rata-rata 9 bulan bungkes. Wadah kami tak. Lawan wayah ini kada kawajuah hendak lebih pada 9 terpikirkan buhennya. Ya pe aja lawasnya ini kada keluar-keluar ngapa diulah di dalam. Pasti pikirkan orang atar orang ke rumah sakit. Itu wayah ini sudah. Pas kita lahir ke dunia, ini bukan tempat kita paampihan. Ini kada tempat kita paampihan. Masih ada lagi tempat-tempat berikutnya sebelum akhirat. Kaina setelah dunia ada alam barzakh. Setelah alam barzakh ada yaumul qiyamah, yang dimana kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita ditimbang amal, kita dihitung, kita menyeberang titian. Ada kaina vonis masuk surga masuk neraka. Panjang perjalanan kita. Di dunia ini cuma satu mat. Hasadu ummati baina sittina wa sab'in, kata Nabi. Rata-rata umur umatku itu kisaran 60 sampai 70. Lebih pada itu jarang wayah ini. Kurang pada itu banyak. Banyak pian. Salah satu surat dari malaikat Israel itu berbentuk uban ada di kepala. Ayo cek kepala pian masing-masing. Adakah ubannya sudah rambut tuh putih? Banyak lah, Bo. Banyak kadusah pian nang pinata tuha pada ulun. Ulun nang ke ini anumnya awak. Mbah anum kisahnya nah. Dasar bujur, Bang. Anum jo, Bang. Ulun limadahkan ulun tuha luput pian. Ulun lahir tahun 92. 23 April 1992. Berarti umur ulun menurut Masehi hanyar 31. 31 tahun. Umur ulun seitu, kepala ulun ni banyak hubannya, banyak banget huban. Itu lamunnya huban itu sebagai surat dari Israel, berarti ulun ni umur kada panjang. Tu mati je mati. Papaling gencang sampai 40 sakok mati. 9 tahun je lagi. Dan makanya tampulo 9 tahun ni nah, tampulo digunakan baik-baik. Mun misalnya 40 mati toh. Amun nih nang tukang pingkuti kamera ni kayaknya kurang lebih 41 hari je lagi mati nih. Ini lakinya siapa nih? Ha, ini lakinya siapa? Bebini dah. Oh belum kah? Anak siapa Jel? Ini kurang lebih 41 hari je lagi mati nih. Mai guru aja. Tiga aja pian, bujur. Mun kada kurang lebih pada 41. Paham lebihan? Mun kada kurang lebih, mun 41 lebih berapa tahun kalau lebihnya terserah Tuhan naik. Kada mengerti pian nih. Orang pandir mah lebihyo tahu lah gitu. Kurang lebih 41 hari lagi mati, kurang bisa lebih itu lebih selebihnya 1000 tahun ke umurnya. Lebih 41 hari ngarannya. Dipahami pandir tuh sambil. Ini pina jauh malam nih Bang Loko, jadi na pina error otak nih. Ya Allah. Pian bisa lah Bo makan haruan masak habang. Bisa lah. Bujur-bujur. Pian bisa lah makan haruan masak habang. Bisa kada? Bisa kada? Bujur-bujur tadi bisa jer. Han baubah. Pian bisa lah makan haruan masak habang. Oh, bisa kada? Amun ulun kada bisa, boy. Ulun kada bisa.
haruan masahabang nanti kawah tuh gesan maharu nanti kawah haharuan gangan masahabang nanti kawah itu ngarannya haruan. En mana nanya mbak bisa tadi mana patah gigi pian makan haruan masahabang nang gesan maharu di kawah tuh nang ngarannya haruan masahabang mak ada mengerti heh. Makan iwak patong bang bisa lebihan. Iwak patong. Dekat delek bujur-bujur. Iwak patong. Ulun kada bisa aja makan iwak patong. Karas bue. Patah gigi makan iwak patong. Ya Allah. Tapi ngaran kita orang Banjar ini udah biasalah makanan-makanan ekstrim tuh biasa ada kita. Gangannya gangan bom. Masak bom, nasinya nasi samin, iwaknya iwak parang, sayurnya sayur paku. Biasa aja, ada orang Banjar ini biasa memakan kayak itu, kadang aleh kada. Pemakan kita dah. Ya Allah. Ayo napa? Ayo mati, napa mati? Ayo mati pulang, kan gigiran acel jadinya. Asal jangan tersambat ampun abahnya aja. Jangan. Ampun abahnya melacong, jangan. Habis. Jadi boy, hidup di dunia ini kada salawasan. Ada masa kita akan masuk ke liang lahat. Dan ketika hidup di dunia ini, apa yang menjadi modal untuk kita bahagia, mestinya kita cari. Kita hendak hidup bahagia dunia, ada ilmu dunia yang kita tuntut, baru kita bisa beraktivitas sesuai dengan ilmu dunia. Hendak bahagia di akhirat, ya tuntut ilmu akhirat, supaya amal ibadah kita itu bujur, supaya kawa ditabung pahalanya gesan di akhirat kaina. Allah menitipkan harta lawan kita. Harta itu salah satu kunci bahagia memang, walaupun sebenarnya harta itu tidak menjadi jaminan bahagia, tapi salah satu kunci bahagia harus ada bisi harta. Contohnya duit. Duit memang tidak menjamin kebahagiaan, tapi setiap orang bisi duit itu, setiap orang hendak bahagia biasanya ya perlu duit. Adakah kira-kira kita di dunia ini nang kada perlu duit? Ada nang kada perlu duit? Maka rata-rata ni duit pian. Hendak nukar nasi, duit. Nukar beras, duit. Hendak kawin, duit. Hendak nukar rumah, duit. Saraba duit. Duit tarus wehne. Bil fulus kullu syai'in tambus. Dengan pulus berataan bisa tambus. Walaupun sambatannya duit memang kada dibawa mati, tapi lamun hidup kada baduit terasa kaya mati. Bujur lah bo, mun hidup kada baduit kada kesah pang, apalagi hati pemanasan. Aduh, kada nyaman menderendeng dada. Nihat orang higa rumah nukar PCX hanyar panas sidin. Itu aja PCX ABS tuh harganya 37.700. Sikit lagi 40 juta mana orang ngukut duit minek sidin mikirakan. Kada lawas orang minggu dudi kadangaran sembahyang hajat, maaf pak tulakan umroh sakaluargaan, minek pulang sidin berapa seikong bayarnya? 40 juta aja sidin, kami paket VIP beempat kami 160 juta. Makin berpicik kepala mun hati kada beresih. Mun hati beresih santai aja, itu rajaki orang kan kayak itu. Mun hati beresih, nah cuma mengaran hati kada beresih pang mabak lu nyanyok eh. Itu bahan nangar nukar orang nukar helikopter bisa mati langsung. Sidin nyanyukar helikopter mana aja markir kok mati, karena hati rigat, hati memikirkan orang, hati memikirkan orang. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bila Allah nitipkan harta, harta ini jadikan, nah ini modal untuk kita bahagia di akhirat. Kayak itu orang pintar tuh. Mun Tuhan menitipakan pian harta sedikit, yang sedikit tuh gunakan untuk tabungan pian. Ada orang hidupnya miskin banget.
menyumbang 10.000 itu sidin bagi dua lawan gesan makan. Karena sidin cuma bisi duit 20.000. Tapi ngaratnya ada orang pekan amal, ada orang pencarian dana, aku jesidin kada hakon tinggal. Aku 4 jua nyumbang sidin separuh daripada duitnya. 20.000 bagi 2 10.000. Ada kita nang tak banyak bisi duit, menyumbang 10.000 itu halus pahalanya. Tapi bagi nang susah di papalarakan duit ngento, genel pahalanya. Pun sidin, kita nambah duit menyumbang 1 juta, kurihing ae. Duit banyak. Buah renjang 17 miliar misalnya. Ampagun nyambat juwe. 17 miliar buah renjang bandak. Emas 32 kilo bisi. Soalnya pian melihat emas 32 kilo. Ah, kada suah le. Ulun ada bisi paguruan boy, bisi emas 32 kilo. Sukih sidin ya Allah. 32 kilo bisi emas. Nyamannya guru jurun. Berapa pian nukar tadi nah harganya 1 gram? Harga 800 jisidin. Kena bila kundangar amas pina lebih pada 1 juta kulurok. Lagi jisidin ku jual 32 kilo tuh. Banyak ujungnya. Sugih jisidin nukar mobil Alphard pulang. Hin, nyaman kada bo? Sugih bo? Nyaman kada? Kisah supan menjawab. Pian anak sugih anak susah? Nah ya dinto. Mulai bahari ya, orang tuh sugih tuh tak nyaman pada susah. Iya kada? Berduit tuh nyaman kada? Nyaman, serbujur nyaman berduit pada kada. Mengkada berduit pian mau ngot melihatakan orang. Kada kawai. Nah makanya mudahan nah hadir nih nah mudahan sugih berataan. Sakira nang di benua sini ini kada ada lagi nah artinya nang kisah kada berduit tuh ada lagi duit berataan. Nah supaya nang napa sungeng kabo situ dengar lah kita adalah ano speakernya sebelah kanan bah ada kah ada lah bah. Ya Allah. Jadi harta aneh-aneh ana hubungannya ana kasungingan acil marasnya. Maras acil kasungingan. No. Putar aja ke arah kanan deh Bapak, putar ke kanan. Tapi volumenya kurangi supaya kada storing. Ndak putar kenapa? Di mana? Di ujung sono. Oh. Kada tapi nengar nih antara dua mun kada speakernya nang kada sampai talinganya bengang. Tapi sampai ya dasar speakernya nang kada sampai. Entar rela lah bagaya. Dasar speakernya kada sampai. Talinya panjang nya panjang aleh. Enggak. Tapi suara ulun je buai sorangan masa pian kasungingan. Kada kangen kah lan suara ulun? Suara artis kada nyaring lah, Bok. Nyabe nyanyi dagum-dagum kada nyaring lah. Masa suara ulun kada nyaringan? Belum ulun bacakan Allahu la lagi pian bisa kalapak-kalapak. Kada rugiah sakali. Ya Allah. Harta digunakan untuk modal kebahagiaan kita. Modal bahagia dunia, modal bahagia akhirat. Itu orang pintar. Harta ini Bapak Ibu, memang sambatannya kayaknya kunci segala-galanya. Tapi kalau kita memikirkan ternyata apa? Ada jua harta tuh kada bisa apa-apa di dunia ini. Nah makanya bisa-bisa kita tuh. Nah malam hari ini kita mengambil apa? Storing. Kita mengambil istifadah, sama-sama mengambil faidah, baik itu ulun ataupun pian, supaya ada yang kita dapat malam hari ini. Harta pada dasarnya sambatan orang, harta itu menjamin kebahagiaan. Harta itu bisa segala-galanya. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, harta itu ada saatnya di mana inya kada berfungsi. Contoh,
kadusah pian ke alam akhirat dulu bicaranya. Di dunia deh aja gin. Di dunia nih aja harta ada saatnya kada berfungsinya. Nah, di sini ada ulama Mesir, beliau mengatakan al-malu yashtari sarira wa la yashtari nauma. Harta itu kata beliau bisa membeli ranjang, tapi harta kada bisa membeli tidur. Adalah, Bo, orang kada kawa guring ya. Ada kada? Nukar ranjang berapapun larangnya kawa. Pian spring bed pian di rumah harga berapa? 3 juta, 4 juta. Ada yang 5 juta. Ada yang ke atas lagi pada itu. 100 juta sekalipun harga tilam, harga ranjang kawa kita nukar. Tapi manukari guring kawalah. Kenyataan, ini kenyataan. Berapa banyak orang sugih nang kada kawa guring? Banyak. Sidin hanyar kawa guring bila disuntik bius. Sidin hanyar kawa guring bila makan obat penenang. Padahal duitnya triliunan. Kawala inya manukari guring. Kada kawa, berarti harta kada berfungsi. Hanyar di dunia. Kada kawa berfungsi bujur tak? Nukar ranjang kawa ai. Tilamnya buai sekali maanyat, lima kali sekali bahan tak behindik, lima kali anyatannya. Tak behindik, nyut nyut nyut nyut nyut. Tinggallah murid. Kada gegempengan. Nyaman tilamnya. Kawa ditukar, tapi kawalah manukari guring. Kada kawa. Nah, pikirakan tok. Ada kita nang duit seadanya gini, nyaman guring. Iyalah, ulun bahari itu buai rancak umpat menunggu kubur. Baca Quran, lapah baca Quran berabah hingga kuburan. Ada kuburan itu batatai dua, kiri kanan. Di tangahan ini kosong, anda ulun bantal guring lagi di tangahan kuburan. Sing nyamanan, batur orang diragap jadi guguling. Kada demikian akan napa-napa, duit seadanya jadi kantong. Kena tuntung 3 hari nunggui orang di kuburan tu, 1 juta orang memberi sahatam Quran. Nyaman guring, duit seadanya. Tapi guring nyaman. Ada orang sugih, tapi kada kawa guring. Dapat penyakit apakah sidit? Pian pilih nah. Hakun sugih, tapi kada kawa guring. Hakun kada tapi beduit, tapi panggurungan. Pian hakun milih mana? Mun ulun hakun milih sugih pangguringan. Itu jawaban curang karannya, tidak ada dalam pilihan. Nah, kaitu. Jadi harta tu kawa manukar ranjang, tapi kada kawa manukari guring. Al-malu yashtari sa'ah wa la yashtari zaman. Harta itu bisa manukari jam, tapi kada kawa manukari waktu. Bujurlah. Jam berapapun larangnya, kawa kita nukar. Nukar gelang jam misalnya, merek Alexander Christie. Mau yang 1 juta, ada 1 juta 500, ada yang limited edition 2 jutaan, 2 juta 500. Ada merek Guess tulisannya, bacaannya apa tak? Apa bacaannya Pak? Guess tuh Pak.

50 juta itu harganya. Berapa hampir ratusan juta harganya. Kawa nukar. Tapi kawalah harta manukari waktu. Ini malam ini nah waktu ngarannya. Detik ini waktu. Kalau sudah terlewat pada detik ini, maka detik ini kada kawa dibuliki lagi. Nang lalu belalu panginya dah. Kada kawa dibuliki lagi, itulah waktu. Sabanyak apapun duit kada kawa manukari waktu. Nah makanya gunakan waktu itu baik-baik. Nang lagi anom, mumpung anom, ayo semangat beribadat. Ayo semangat mengumpulkan amal baik. Jangan rahatan anom, kelakuan pina nyanyuk terus. Jangan, bunyi handak bakal lahir jaga wian lagi anom. Tapi memang pang, lagi anom itu kan darah muda. Darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda, wah, darah muda. 500.000 rupiah. Nyanyok kamu. Masa muda ini kena bacang tembulik lagi. Muda itu apabila ke bawah pada 40 itu pemuda. Bila sudah mulai 40 itu mulai tuha. Maka waktu ini bila sudah berlalu kena kau bulik lagi. Ayo gunakan sebaik-baiknya waktu. Mumpung pian lagi berduit di situ am hendak menyumbang. Ini mahadang nang aku je mahadang mahadang artinya sugih bener hanyar menyumbang. Iya pak, orang menyumbang tu mulai susah sampai kena banyak berduit tambah banyak menyumbangnya. Orang ke itu karena waktu tu kada pacang tebulik. Gunakan sebaik-baiknya. Bahari bila Jumat 2000 tiya 2000. Bila celengan lalu ini sudah begawi kada lagi 2000, 10.000. Oh sudah banyak duitnya 50 bila celengan lewat. Mun bahari parah lagi, jangan artinya hendak membuati bila celengan lalu cilingi nyawara. Parah lalu. Harus ada peningkatan gitu nah. Bahasanya tuh harus ada peningkatan. Makanya gunakan waktu baik-baik. Sebanyak apapun duit kada kawa pian hendak manukari, manukari waktu. Al-malu yashtari ad-dawa wa la yashtari syifa. Harta itu bisa membeli obat tapi tidak bisa membeli kesembuhan. Bujurkah? Ada orang garing menyewa dokter spesialis kawa tapi pasti lah sembuh. Kada. Berapa banyak orang sugih nang boobat ke situ kamari kada mau ampih. Berapa banyak orang sugih nang kawa menukar jantung palsu supaya tetap hidup tapi tetap kada ampih-ampih. Bisa harta membeli obat, bisa harta membeli macam-macam obat tapi kada kawa membeli kesembuhan. Itulah harta. Kesembuhan itu hanya milik Allah. Allah yang menitipkan kesembuhan. Kadang-kadang kita ni bata tambah kemana-mana ke situ kamari pas nang ampihnya di higa rumah menambai baya minta banyuan sidin bajakan sidin ras kuti ras orang hendak waras aku hendak baras berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ampih garing kaya membuangi kalimpanan. Nah berarti jodohnya di higa rumah. Dulu maka am habis berobat 100 juta, 200 juta. Sekalinya di higa rumah beri 100.000, kaya membuangi kelimpanan. Hen, kenapa? Kesembuhan milik Allah. Kasih tu kamari minta banyu pas tatayan rumah nang maampihakan. Ayo kada kegembangan. Dikira orang ni kena penyakit tumor bengkok parut. Dibawa ke rumah sakit diobati macam-macam berapa duit habis sekali beta tambah petatayan rumah kimpis sekalinya apa karena tahikamat tahu lah pian tahikamat beturang beandak di pohon mangga seorang motik mangganya kada bepadah pas bengkak parot itu tahikamat wadah kami orang nyambat tahu mudah pian nih apa ngarannya syarat beturang besarat untung kada tapar anak
Tapi anak mepe.

0: hinto. Ada juga nah artinya minta minta macam-macam supaya ikhtiar itu dan ini supaya nyaman berenak. Datang sidin, bajakan sidin, sangkalang sangkaling, tempurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaleng, lakas nuju luang nang bebulu, jisidin. Langsung mentipur kakanak keluar. Ayo kayak apa? Ada kawai Tuhan, ya ampun urusan. Nah. Berkat la ilaha illallah tuh ujungnya Muhammadur Rasulullah. Jangan diturutin tuh bacaan kada baik ngentok. Memberi orang tak tambah aja lanji bener. Al malu yashtari kitabal akhlaq wala yashtaril akhlaq. Harta itu bisa menukar buku akhlak, tapi kada kawa menukari akhlak. Amun buku pedoman supaya kita berakhlak, banyak kada orang berjualan. Pelajaran akidah akhlak. Ada buku akhlak, gampang mun duitnya ada menukar, tapi pastilah kawa menukari akhlak. Buktinya banyak orang-orang berduit tapi kada berakhlak. Banyak orang berduit tapi kada berakhlak. Makin berduit makin bejat akhlaknya. Banyak. Itu bukti mereka tidak bisa membeli akhlak. Andai akhlak tuh bisa ditukari, Bu, nyaman kita menukar. Ini anak ini pindah buntat tukarakan ke pasar akhlak. Mau jadi baik. Kadada pang nangka itu. Orang dada berjual akhlak tuh dada. Harta kada kawa menukari akhlak. Akhlak bisa berubah karena pergaulan. Asalnya baik timbul berubah jadi kada baik. Bisa gara-gara pergaulan. Contoh ibu-ibu takawan lawan kakawanan napi narempong. Ini ngalih benar. Sudah tulak kemana-mana galang sampai ke siku. Baju-baju bermerek. Duduk tak kumpulan dengan komunitasnya nang baju-baju bermerek. Kada mau mengawani orang nang baju kada bermerek. Cuma nang kada bermerek ni handak jua bakawan. Lalu aasa nang muha kaya ditapas. Diucapi kawan, anu maaf lah. Anu yang maaf lah munnya baju kada bermerek jangan beparak kami. Sambil bapirut-pirut muntung. Ma anak noh ngarah handak bakawan, bulik ka rumah rangot-rangot muha. Naik ka rumah. Dangot-dangot tupang muha, kada kaya rajin. Datang nyalaki begawi. Assalamualaikum nyalaki. Salam. Nah nyalaki lain wahana bini gone. Kena lain pada rajin. Sekali naik ke rumah. Biasanya kan nyurungi teh. Mana teh jar nyalaki. Ulah sorang. Oh nyalaki. Ada apa ini? Jangan ada apa, ada apa. Pian tuh kada bisa napa-napa. Oh nyalaki. Aku hanya datang begawi. Percuma begawi, kada kawa jua nukarakan baju bermerek. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Tapi kada mandor. Kiranya nang 10 tahun sudah, kiranya nginto bepelalo. 10 tahun dari nyambini kita berumah tangga, sajanggut hundang bapak muai dari nukarakan aku amas. Aku disadih nah kawanan tuh sampai kasih ko amas. Aku sejenggut hundang udah dibisik. Nasib tapa laki lan pian. Nyasal aku tapa laki lan pian. Oh be ingat be istighfar, istighfar jenya laki. Muyak, aku udah hendak be istighfar. Ku kena bisa ya sorangan be istighfar. Wahin aku nabuh mamai lo. Njar nyembine nih. Kenapa jenya laki akhlak bini ku ni maka berubah? Rajin-rajin kada bisa kayak itu. Kada suah nang kayak itu. Aku ni tuhok di jenya bini susah. Mau sudah. Jaka aku tahu bahari kawin wan mantan. Jaka aku tahu nasib nang kayak ini baik wan mantan kawin. Mantan wah ini jadi DPR. Rumahnya tingkat 4, mobilnya alpat, duitnya berlipat-lipat, hari-hari makan lapat, lauknya iwak sapat. Oh, jenya laki, beingat, muyak, beingat. Ingatakan bang bahari, jenya laki, nyalaki panas. Ingat akan bahari, nah hendak man aku siapa? Hih pang jenyam bini, aku bahari mata tak balik. Hih, tak balik mata bahari rupanya. Lalu hendak man laki. udah dinyalake dosa nang kayak itu. Gara-gara napa yo bini maka berubah? Karena akibat pergaulan. Hati-hati buai bakawan tu pilih-pilih bakawan tu kebaikan pian juga. Bisa juga orang berubah akhlak itu gara-gara tontonan. Gara-gara tontonan akhirnya jadi tuntunan. Paham pian? Ini kakanakan narawan ini. Ini nah halus-halus ini nah. Ini nih rawan menjadikan tontonan jadi tuntunan. Melihat film bakal lahir, anda bakal lahir juga wian. Ini kakanakan ini nah. Coba nya melihat si padi di TV itu.
1: Siba.
0: Itu kalau sudah melihat Siba, bunyinya hendak terbang juga nuruti Siba. Jangan mulai atas panggung tajun tuh, nah patah betis. Siba tuh film, sepidanya bisa terbang. Ampun ikam sepida beces. Ampun Siba tuh bisa terbang, nah guduk. Bila musuh ada nimbak, pilurunya hinta lo besanga. Ampun Siba. Maka Siva ini harap bakal lahir. Ladusing aja kalah. Ladusing kalah. Ladusing rancak kedua nih Siva wane. Karena bila sudah dapat menangkap Ladusing nan tampil. Saya Ladusing yang menangkap penjahat ini. Padahal Siva nan menangkapnya. Karena kan teman nonton itu lamun kada didampingi oleh orang tua, bisa-bisa gawiannya hendak bakal lahir aja. Atau rancak menonton SpongeBob bisa makal aja tuh gawian tuan krep ya tuan krep si tuan krep itu harus didampingi. Nah kalau nonton Upin Ipin tuh masih mending karena Upin Ipin masih banyak pelajaran. Upin ini masih santun lawan orang tuha. Upin Ipin menghormati lawan orang tuha. Atau itu bagus, Upin tuh masih ada adab. Tapi kadang-kadang menyenyarik juga. Kak Ros lah dihuluti. Apa-apakah? Ini seperti Kak Ros ya, Binye. Upin, ya Kak Ros. Bukahan ini ke wadah ato. Minta perlindungan. Cuma yang paling nakal biasanya Mael Wan Jarjit. Tuh ada nakal-nakalnya dikit lah Mael tak. Dua singgit. Orang hendak berjualan dia Mael. Apa-apakah hendak dijual? Jarjit bisa makal juga Jarjit. Nah, Isan jangan dituruti itu Intan Bayong. Anak manja jangan dituruti itu. Kakak-kakak ini perlu juga didampingi. Gara-gara tontonan akhirnya bisa jadi tuntunan. Gak dari o bulat jadi o pecah. Gara-gara menonton bisa jadi tuntunan, mau empati, akhlaknya bisa berubah. Kenapa akhlak kekanakan kita banyak rusak? Karena banyak nang dilihat. Nah, banyak berduit, kawalah manukari akhlak, kada kawa. Lalu kata beliau, al-malu yashtari ta'am wala yashtari syahiyah. Harta itu bisa membeli makanan, tapi tidak bisa membeli rasa. Bujurkah? Makanan apa-apa aja kawa kita nukar. Tuh tadi menyahut lelang misalnya, oh, apa ngarannya tadi nasi tumpeng misalnya kita sahut, kawa menyahut mun duitnya ada tapi rasa kawa lah ditukare. Ikam jurang makan nasi tumpeng tuh napa rasanya kada berasa aja. Napa jurang kada berasa kau? Kami jurang makan asa banyak uyah pang nang maulah nih ndak belaki sakok jisekong. Aku aja udah merasa uyah. Oh berarti kada udah bisi pengrasa. Mun kada ada bisi pengrasa, bahaya nih. Kawalah pian menukari rasa. Adalah orang menukari rasa. Sebanyak-banyaknya duit, kada kawa menukari rasa. Rasa itu cuma pemberian dari Allah. Apalagi rasa di dalam hati itu murni pemberian Allah. Kawalah ditukari rasa dalam hati nih. Dah kawa, mun dasar kita cinta pasti cin. Mun dasar kita benci pasti ben. Ada juga benci bercampur cin. Ayalah rasa nih, andai rasa di hati tak sedalam ini, dari dahulu engkau telah kutinggalkan. Karena cinta kuat kada mau pang meninggalkan. Lah kasih nah jinjam bini, ceraikan aku. Kada yang aku

0: sayang lan pian. Itulah orang cinta pang. Jika kada ada rasa dari dahulu tinggalkan dah. Karena ada rasa itu loh, Bu. Rasa tuh letaknya di sini. Sakit pun di sini. Rasa tuh pemberian dari Allah. Kada kawa ditukari lawan harta. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, mumpung pian baharta, ayunah gini panitia malam ini melunasi ambulan. Hakon kada mangkini. Sudahlah pian menyumbang. Bo, sudahlah menyumbang. Bujur-bujur. Di mana jalannya menyumbang tadi? Di mana? Ayo, hakon kada pian menyumbang. Ada kada duit di kantong masih? Ada kada? Biar sedikit, ada kada? Nah, hakon kada menyumbang. Sebelum kita bubar. Sebelah sini hakon sini ranai. Hakon kada menyumbang. Hakon kada? Hakon, akor kada? Mun kada banyak sedikit. Mun kada sedikit banyak. Hakon kada? Nah, bilanya hakon, ayo panitia berjalan bakul lileng. Kita ngumpul akan duit. Ada tahu ai. Kok duju saban malam nang ke ini ya? Iyalah. Ya panitia berjalan ya. Kotak kah barang ai sorban kah? Ini nembak seburitku nah. Ano kulileng jalan. Niatakan buai mudahan kabul hajat pian. Kaitu niatakan. Sambil buhannya ni berjalan, ulun hendak melelang selendang nang di bahu ulun. Siapa tahu pangarannya harganya lumayan kaitu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berjalan buhan pian isi iyakan nang di jalan-jalan untuk mengumpulkan duit. Bismillahirrahmanirrahim. Selendang nang di bahu kiri ulun andak harga berapa? Berapa jah? 200 kah? Berapa? Ha? Apanya, Bu? 1 juta. 1 juta, tapi imbes kampungan. 1 juta. 1 juta juga jah di bawah. 1 juta rupiah. Jalanakan kotaknya, Pak. Jalanakan. 1 juta rupiah. Mana tadi orangnya nyahot 1 juta? Tuh rumah dijual leh. Ha. Pon. Amunnya ulun manukar harus ada isinya. Dak kau apa? Pon. Kada maksudnya tuh nang tukang bata tapas, tukang sapue. Tu harus ada. Kada mau pang rumah kosong dan itu kari. No. 1 juta rupiah. 1 juta ada lebih. Kulilingakan kotaknya rata-rata supaya beritaan umpat berpahala. Pahala tu kita bagi-bagi. 1 juta ada lebih. 1 juta. Bo, berapa bo? Ulun matarakan sanggup kapian. Ulun matarakan ada harga bo, ay, mau pong. Bilanya kada sampai harganya ulun dakon matarakan. 1 juta ada lebih. Moy beli lil jer. Kaya ulun ni penyanyi bener. 1 juta ada lebih. Ada lebih bu, pak. 1 juta. Berapa jar? 300. 200 kah? 1 juta 200. Lumayan. 1 juta 200. Apa kabar nang 1 juta? Tebu lirit kah? Apa kabar nang 1 juta? Apa kabar nang 1 juta? Orang 1 juta 200. Orang 1 juta 200. Apa kabar? Tambahi kah? Bertahan kah? 1.300.000. Apa kabar non 12? Rugi kan ada malawan. Mun ulun-ulun perjuangkan tuh pang. Kada hakun kalah di tengah jalan. Pokoknya bila kada sampai jarum nur kuning melambai, perjuangan belum berakhir. Satu juta tiga ratus. 1.400.000 apa kabar nang 13? Apa kabar nang 13? Apa kabar nang 13? 1.400.000 ada lebih. 1.500.000 apa kabar nang 14? Nyaong orang jaga wian. 1.500.000 amun ulun mantarakan 5 juta. Akai jo. Tambah 100 1.600.000 apa kabar nang tengah 2? 1.600.000 1.600.000 amunnya 5 juta ulun mantarakan nang menyahut bebas jah, ndak bersalaman, ndak berfoto, ndak beragap, kada apa-apa. Tapi lelakian maksudnya. Amun bibinian nang maragap rajaki ulun nam. 1.600.000 1.600.000 ada lebih. Apa kabar nang tengah 2? Oh, tengah 2. Apa kabar? Pon. 1.700.000 apa kabar nang 16? Belajar ulun hitung ya. Eka langsung kajuti 2 juta. Pon. Tambah 100 1.800.000 apa kabar nang 17? 18 ada orang ke belakang panggung sebelah kanan. 18 apa kabar nanti muka. 2 juta rupiah apa kabar nanti higa panggung sebelah kanan. Apa kabar 2 juta rupiah. 2.100.000 apa kabar nang 2 juta. Pokoknya bila kada janur kuning melambai di halaman kada ampih tu pang. 2.100.000 apa kabar nang 2 juta. Apa kabar nang 2 juta. Siapa busnya di muka tak? Bus apa? Bus tadung. Bus tadung leh. Hah? Bus tarong. Oh, bus tarong. Hah, talinga bengeng. Pendengaran lu tadung tadi. Apa bus tadung? Penjualan tadung lah si Din. Tarong, tarong. Kakak lua kah rajin bawa? Kemana bawa rajan? Ayo bus tarong situ pang bus napa? Bus pisang. Apa kabar bus tarong bus pisang 2.100.000. Apa kabar bus tarong? Saksikanlah pertarungan antara terong dan pisang. Apa kabar bus terong? 2.100.000 bus pisang. Lamah tarong. Ya Allah. Ibu-ibu, bo-ebo. Ngapa habis sampai tarong lamah? Takaras pisang li, Bo. Astagfirullahaladzim. Bapak laju, bubuhan timan ngene. Sambil mahadang bus tarong berpikir ulun nak malelang parfum ulun nah. Ini parfum ini kada hibak lagi karena ulun pakai. Nah sisanya nak ada nih am, andak harga berapa? 200, 300. Ini parfum lah, selindang belum lagi, kena nyambung bahasa. Ini halapatannya mahadangi bustarong berpikir tadi. 300 dijamin harum dan insya Allah pian ketujuh baunya. Baunya awet loh. Baunya nih lalaki bibini rasok. Berarti banjir lah guru jahan. Talalu pulang. Padahal kan lalaki bibini rasok berangnya banjir. 300 ribu ada lebih? Ayo bu, ini murni loh pakaian ulun sorang loh. Noh. 300 ribu. 300 ribu. Asalnya isinya 30 mili ini, lalu ini sudah ulun pakai berapa kasisanya lagi nah. Nah. 300 ribu ada lebih? 300 ribu ada lebih? Nang cium lah. Ada lah baunya. Hati-hati pian kada kawa guring ta cium tu. 300 ribu ada lebih? 300. Satu kali, dua kali, peringatan terakhir. 300 jele. Ada lebih? Pon. 350 apa kabar nang 300? 350. Apa kabar nang 300? Bus pisang kah? 400 ribu rupiah. 400 ribu. 400 ribu. Bus tirong ya pak, siap kada? Kita lanjutkan pertandingan. Ini sponsornya aja gini. Iklan setumat. 400 ribu ada lebih? Satu kali, dua kali, peringatan terakhir. Hop. Atar 400 ribu. Nah antarakan. Mana orang nyanyi hot tadi belakang. Makasih banyak. Mudahan pian disayang bini. Belum bebini kah? Sudah? Belum. Mudahan lakas bebini. Kada tanggung-tanggung. Dua kayak mudahan. Empat ratus ribu. Nah. Kembali ke selendang. 2 juta berapa tadi? 2 juta 100 bus pisang. Apa kabar bus terong? 2 juta 100. Ulun beri waktu sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Bis ini tutup. Apa kabar bus terong? 21. Ada tambahan? Ada tambahan? Atau bertahan? Hop. 1 2 3 4. 4 seperempat. Kira 5 aja cil. Peringatan terakhir 2.150.000 rupiah mengalihi nyambat. Apa kabar bus pisang? Mari kita doa ya, lagi belikan ya, lagi. 2.150.000 ada lebih? Bos. Bos. Mana bosnya mana? Pingkor pun gulu selawas kayak ini. Bos. 2.150.000. Ada lebih? Ulun hitung sampai 5 di peringatan terakhir. Mbah Andi ulun labuh. 1 2 3 4. Apa jar? Kenapa aja? Kenapa jal? Pina abut acil nih. Kenapa aja? Lemah limbahi kada sampai 5 juta aja lah. Jangan 5 juta semangat aja mantarakan ke situ. Peringatan terakhir 2.150.000 rupiah. Ada lebih? Ada lebih? 3 aja nah bila ada lagi ulun labuh bujuran dah. 1 2 ada lebih 3 terakhir dah. Ah, 2.200.000. Udah jadi malah bu. Inya juga nama naik akan. 2.200.000. Kenapa bus pisang nih ranai nih? Mana bulik kah? Hajin bulik. Tertinggal pisitnya. La ilaha illallah. Ada aja acil akalnya wapkan. Tertinggal pisitnya jurang. Habis deh pisangnya. 2-2 ada lebih? Sekali lagi ulun tawarkan, bila 5 juta ulun antarakan ke sana. Nah, habis itu ya terserah pian lah. Umok-umok ujun. 2-2 sudah. 1-2 selesai. Kepada namanya Hot dipersilahkan naik ke panggung kalau mau, kalau kada mau kada apa-apa. Bujang lah, bujang gak orangnya nanya Hot nih. Bujang sadang diambil Minanto. Nah pinan duwe muhanya. Pinan duwe. Nah anak bus terong kah ano kah? Bus jaring. Oh, masya Allah. Ya Allah, udah berbini kah? Belum. Bujur-bujur. Belum 3. Oh, wajib. Masya Allah. Mudah-mudahan kawan nambah lagi. Amin. Allah. Ini ulun pakai kan? Oh, masya Allah. Bismillah. Napak? Napak? Bus beres. Mana bus beres, bus terong. Bismillah. Ya Allah. Ayo kita foto dulu. Kurang lebih gagahnya pula. Kira-kira antara berdua gagahan mana, Pak? Bujur-bujur jawab jujur dari hati nah, gagah yang mana? Gagah siapa, Bo? Bujur-bujur, kada tulus selalu jawab heh. Ilahilallah, buat dalam karung gagah, Bo. Makasih banyak namanya Hot Lelang, mudah-mudahan rezeki sirin tambah luas, tambah lancar, mudahan usahanya sukses, berberkat, mudahan keluarganya berberkat, sehat afiat, kabul hajat berataan. Terakhir, untuk lelang terakhir. Berapa buah nang di hadapan ulun? Ini terakhir nih, mbah nih, ano ambehan dia. Mbah nih doa aja. Berapa? Murahnya. 10. 50 talinya bengang. Hon sarkinya. Ulun kada kau bayangkan kayak apanya laki itu. 50 ya. Ujur juga salah pang li. Ii pian tak salah pang wajar. Ini bujurkan han mape. 50. Ada lebih? 50. Guru, bukakan banyu guru. Ulun nak minum banyu guru. 50. Melaran menambahi. 50. Atar. Tarakan. Jikirnya boleh kakan. Mumpun orang yang tak. Ya Allah. Minta tolong koyak koyak kakan banyu satu atau dua tu. Minta tolong palah marintah pian. Kada pantas lalu marintah nih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harga berapa? Berapa?
1: Berapa cal?
0: Atar 50. Nom. Bismillah. Anda harga berapa? 50. Ada lebih? Atar 50. Situ tadi. Bismillah. Anda harga berapa?
1: Berapa? Nak ada payu lagi.
0: Anda harga berapa? 20. Ah, 20 acel di muka.
1: Berapa aja?
0: Ha. 50. Atar. Wajah 50 standarnya atar kita. Ini ada dua lagi di muka nah. Lagi Pak, lagi Pak. Bismillah. Berapa? 50 atar pulang, atar. Lumayan. Gesan malunasi ambulan deh. Marah ulun parut kampung dah, Pak. Bismillah. Anda harga? Itu di muka sini tadi 50. Berapa? Yang nyahot angkat tangan. Tuh di belakang situ. Nih di tangan berapa?
1: Berapa? Ranah eh.
0: Berapa cal? Habis. Ada lagi nak hendak?
1: Mananya?
0: Atar tuh di pelatar. Culupakan pulang. Ya Allah. Nah dikacau dah nah. Bismillah. Udah dikacau nah. Pian kada tahu tangan ulun bekas napa, kada tahu lah. Sia ulun imbah begeru tadi ge apa pian. Hapuk. Oh, nah dikacauakan jar. Sudah ulun kacau nih basah tangan dah nah. Basah dia nah. Liir tahu lah nah. Aduh nah minta kacauakan ke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda harga. Nah ini langkah kacaunya nah. Bismillah. Anda harga berapa? Nah tapi imbay mana tadi. Sion. Atar 50. Adakah lagi nah hendak? Ada bapak, ini bapak kami akan bisi hasalurannya nang apa? Bismillah. Anda harga mana tadi? Kenapa 5.000? 10 kali lipat hilangnya. Anda harga berapa? Mananya 50 tapi imbay tadi? 50 atar. Ampeh dah. Udah lagi. Pohon. Udah tak berdoa dah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat tarkal munkarat wa hubbal masakin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits min 'adzabika nastajir. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين منت رضا منت حلال منت معاف تقبل الله منكم
2: kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah berkenan hadir berbelanja di warung amal kami, menyewakan lelang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah membalas segala baikan kesubuhan sampian berta.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti kegiatan yang disiarkan langsung di YouTube.
4: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
5: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0858.

0: meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam adalah agama rahmah dan penuh kasih sayang. Hidup rukun dalam bertetangga adalah akhlak yang sangat ditekankan di dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi dari keimanan seorang mukmin. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Da man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah ditekankan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian dari harta warisan. Bukan berarti dalam hadis ini Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga, karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya adalah beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga mendapat bagian harta warisan. Ini menunjukkan betapa ditekankannya wasiat Jibril tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, agama Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Pendengar, tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan memberikan sedekah, dengan berdakwah kepadanya, bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Daud, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarih." Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Maka jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan akhlak yang sangat ditekankan penerapannya, karena hal ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di samping terdapat anjuran, syariat Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ada seorang yang bertanya, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Gangguan di sini maksudnya diantaranya adalah perbuatan culas, perbuatan khianat, kezaliman, dan kejahatan lainnya.
Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat-sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Jadi, haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam dengan neraka. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, bahwa ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering salat malam dan berpuasa, namun lisannya sering menyakiti tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya dan ia berada di dalam neraka." Hal ini disebabkan karena ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram di dalam Islam. Benar yang budiman, semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antara bentuk itu adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih." Bukanlah mukmin orang yang perutnya kekenyangan sedang tetangga sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa akthir ma'ahu. Tsumma anzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minha bima'ruf." Jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu. Berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Selain hal itu, termasuk pula segala bentuk akhlak baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasihatinya dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Lalu pendengar, bagaimana jika kita bertetangga dengan seorang non-muslim? Dalam firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat ke-36 yang telah disebutkan tentang anjuran berbuat baik pada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dua jenis tetangga ini dalam kitab tafsirnya, bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-jari dzal qurba adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan al-jari junub adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Beliau juga menjelaskan, Abu Ishaq meriwayatkan dari Nawf al-Bikali bahwa al-jari dzal qurba adalah muslim dan al-jari junub adalah Yahudi dan Nasrani. Pendengar yang budiman, anjuran berbuat baik kepada tetangga berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut tetangga, bagaimanapun keadaannya. Ketika menjelaskan hadis, "Mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarithuhu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Al-Aini menuturkan bahwa kata al-jar di sini mencakup seorang muslim, kafir, ahli ibadah, orang fasik, orang jujur, orang jahat, orang pendatang, orang asli pribumi, orang yang memberi manfaat, orang yang suka mengganggu, karib kerabat, ajnabi, baik yang dekat rumahnya ataupun orang yang agak jauh. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus salih. Dikisahkan dari Abdullah bin Amr al-As bahwa beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, "Akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang orang Yahudi itu." Pemuda tadi berkata, "Hah?
engkau hadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta warisan. Demikian dijelaskan oleh Abdullah bin Amr al-As. Oleh karena itu pendengar rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat. Maka ia memiliki tiga hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Kemudian yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki dua buah hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga non-muslim, maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Pendengar yang budiman, dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, maka semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka kita terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa. Sehingga sebagai muslim, kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, kepada agamanya dan kekufuran yang ia anut. Yang semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau antum sehari berusaha gak dapat apa-apa, memang mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya sholatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei bulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu. Dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap nyamuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilai, saya kasih buat kamu deh, ada nilainya. Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni juga dosa kamu yang kemarin.
1: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah bapak ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islam yang kita belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

jangan kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

0: Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal
3: Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
2: As-syamsu wal-qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
2: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
3: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
2: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
3: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
2: Walham.

dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya.

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawari munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanafrudakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ.
0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.
0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mereka

0: Jajar.
1: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
0: Fabi'ayi amai rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaqina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqarin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu Rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
4: Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
3: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti. Untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin.

0: neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang gak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kota terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud,

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang tidak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'alim kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Pesan khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, man dzakarallaha qabla al-fajri wa qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu ayyu'adzibahu bin-nar. Wahai Ali, kata Nabi. Ini Rasulullah bersama Ali di kamar beliau, dipanggil secara khusus, berikan pesan-pesan khusus. Di antaranya, wahai Ali, barang siapa berzikir kepada Allah qoblal fajr, sebelum terbit waktu subuh. Jadi belum waktu adzan, dia bangun duluan sebelum fajar berzikir. Wa qabla tulu' asy-syamsi, dan setelah salat subuh terus berzikir sebelum terbitnya matahari. Wa qabla ghurubiha, dan juga sebelum terbenam matahari. Jadi siapa yang melakukan amal-amal ibadah dalam bentuk zikir, apapun bentuk zikir itu, baca Al-Quran, baca istighfar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya, ataupun memang zikir yang zikir-zikir pagi yang sudah diwarit dari Nabi kita Muhammad SAW, baik pagi ataupun petang, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya, berzikir terus menerus seperti itu sebelum terbit fajar subuh, setelah salat subuh terus akhirnya terbit matahari. Setelah terbit matahari, ya sebelum terbit matahari sampai terbit matahari, kemudian juga setelah salat asar, terpahamannya sebelum terbenam matahari, biasanya ba'da asar. Istahyallahu ayyu'adzibahu binar. Allah malu, kata Nabi, wahai Ali, untuk menyiksanya dengan memasukkan ke neraka. Ini hambaku sebelum fajar bangun menghadap Allah berzikir, kemudian salat, setelah itu sebelum lagi terbit matahari terus berzikir sampai terbit matahari. Ada orang mungkin yang mengamalkan dalam bentuk Al-Quran, terus setiap hari baca Quran satu juz, atau memang ada ayat-ayat khusus juga sebelum subuh, setelah subuh, wiridan, atau mengikuti amalan-amalan para wali-wali Allah yang disebut tarikat namanya, silahkan. Sebelum maghrib juga Allah malu, kata Nabi, wahai Ali, untuk memasukkannya, menyiksanya ke dalam neraka. Bangun pagi, ingat sama Allah yang menciptakan, berzikir kepada Allah terus sampai siang matahari terbit, lalu beraktivitas, bekerja untuk mencari kehidupan supaya bisa ibadah kepada Allah. Menjelang masuknya lagi istirahat malam, menjelang malam berzikir lagi kembali kepada Allah. Allah malu, kata Nabi, menyiksa orang itu. Tentu adalah dengan rutin terus seperti itu. Artinya apa?
bangun pagi dia ingat kepada Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, berdoa lalu berusaha. Setelah selesai seharian lagi menjelang waktu malam, maghrib, kembali kepada Allah, memperbanyak zikir, memohon ampunan kepada Allah jika selama seharian ada kekurangan-kekurangan, kesalahan, atau zikir pagi memohon kepada Allah kiranya hari ini selalu dalam bimbingan Allah, apa-apapun yang dilakukan selalu kebaikan. Banyak salat-salat sunat yang untuk membantu kita sehingga kita terus dalam keadaan bimbingan Allah. Di antaranya yang diamalkan oleh ulama-ulama sufi itu salat istikharah mutlak namanya. Setiap pagi dia melakukan salat istikharah untuk intinya adalah apa? Minta pilihkan, minta bimbingan Allah dalam beraktivitas hari ini selalu dalam naungan Allah, bimbingan Allah. Namanya salat istikharah mutlak. Gerak kita, diam kita, selalu harapannya selalu dalam bimbingan Allah. Apapun yang kita lakukan dalam pilihan Allah, Allah yang memilihkan. Seperti itu disebut dengan salat istikharah mutlak yang biasa dilakukan oleh ulama, orang-orang sufi seperti itu. Baik, berikutnya ya Ali, idza shallaita faq'ud makanaka hatta tatlu' asy-syams. Wahai Ali, apabila kamu salat, maka duduklah engkau setelah salat subuh dan itu duduk makanaka di tempat di mana kamu berada. Habis salat itu duduk aja di situ setelah salat wiridan hatta tatlu' asy-syams, sehingga terbit matahari. Nah, ini yang tadi itu bagiannya. Jadi begitu selesai dia wiridan bacaan. Kalau kita dekat rumah langsung pulang ke rumah, masuk kamar. Sampai terbit matahari, duduk kamu di sana, baca zikir-zikir. Fa innallaha yaktubu liman yajlisu makana, karena sesungguhnya Allah mencatat bagi orang yang duduk di tempatnya tadi dia salat, terus selesai duduk lagi di situ, Allah catat baginya hujjatan hajjatan wa umratan au itqa raqabatin au sadaqata alfi dinarin fi sabilillah. Allah catat sebagai nilai haji dan umrah, atau memerdekakan budak, atau bersedekah 1000 dinar. 1000 dinar berapa duit kita? 1 dinar itu bisa membeli 1 kilo daging ya, kira-kira begitu. Atau 1 dirham yang begitu, 1 dinar. Atau kita bersedekah lah misalnya, aduh, berapa? 1 ekor atau 1 buah kendaraan motor saja. Ayo bersedekah hari ini 10 juta atau 15 juta. Mampukah kita yang begitu tuh dengan benda yang nyata kelihatan itu? Materi yang kita kumpulkan lalu berbagi setiap hari 10 juta, mampu? Tetapi dengan berzikir seperti ini tuh terus duduk di situ sampai terbit matahari baru beraktivitas. Allah catat nilai haji umrah atau memerdekakan budak, berapa nilai budak? Atau bersedekah 1000 dinar fisabilillah di jalan Allah. Kemudian ya Ali man qala kulla yaumin khamsatan wa 20 marrah. Wahai Ali, siapa yang membaca saban hari setiap hari 25 kali astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. 25 kali saban hari, jumlahnya 25. Maka kata bahullahu min awliya'ih, Allah catat dia sebagai bagian dari kekasih Allah, orang yang dicintai Allah, awliya, kekasih Allah. Mengamalkan saban hari istighfar yang seperti itu sehari, saban hari 25 kali. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي. أمبني يا الله دوسا همبا دوسا كدوا أورانغ توا همبا دان سلوروه kaum muslimin muslimat ya Allah, baik yang hidup al-amwat ataupun yang sudah wafat. Allah catat dia min auliyai, termasuk kelompok, dikelompokkan kekasih-kekasih Allah. Oleh sebab itu, setelah kita melakukan salat, jangan langsung meloncat, jangan langsung lari. Baca dikir-dikir, wiridan-wiridan, baik itu yang sudah warid bersumber dari Rasulullah SAW ataupun mengikuti para ulama yang mereka itu juga asalnya adalah dasar-dasar awalnya, ambilan rujukannya adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak ibu jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin rahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin alhamdulillah rahman rahim alhamdulillah alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una اللهم فنا في الدين وعلم التأويل ورزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين

0: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago, kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah, bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.
1: Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.
2: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah adalah terus komitmen pada kebenaran dan terus beribadah. Orang yang bisa beristiqomah sungguh sangat menakjubkan. Bahkan itu lebih menakjubkan daripada seorang yang terus-menerus beribadah lalu menjauh dari dunia. Imam Ibn al-Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia bersungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa beristiqamah. Karena memang istiqamah itu berat, sampai-sampai ulama yang bernama Muhammad bin Al-Munkadhar berkata, aku telah menahan diriku selama 40 tahun hingga aku bisa istiqamah. Dan istiqamah memang dituntut terus hingga mati. Mengenai firman Allah dalam surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqamah. Mujahid berkata, mereka tidaklah berbuat syirik sampai mati. Istiqamah ada dua macam. Ada yang tetap teguh pada kebenaran, ada yang tetap teguh dalam kesesatan. Faedah dari istiqamah adalah akan diberi limpahan rezeki. Jika seseorang istiqamah dalam ketaatan, maka ia akan dapat limpahan rezeki. Begitu pula yang terus menerus dalam kesesatan, maksiat dan dosa, bisa jadi diberi limpahan rezeki namun dalam bentuk istidraj.

artinya diberi rezeki pada pelaku dosa supaya ia terus tergiur pada kubangan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 16 sampai ayat 17, wa istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. Linaftinahum fi wa may ya'rud an dzikri rabbi yaslukhu 'adzaban su'ada, untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Mengenai ayat kami akan beri cobaan kepada mereka, Ibnu Katsir mengatakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika mereka terus istiqomah di atas Islam, maka akan dilimpahkan hujan yang banyak dari langit. Yang dimaksud dengan hujan yang banyak adalah karunia rezeki yang luas. Sedangkan diberi cobaan atau ujian, yaitu siapa yang bisa terus dalam hidayah, siapakah yang cenderung pada kesesatan. Pengertian tersebut seperti dimaksudkan dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 66, walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilaihim rabbihim laqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa kathirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah di atas ketaatan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah di atas Islam. Kemudian pendapat yang kedua, jika mereka terus istiqomah dalam kesesatan, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka rezeki. Itu bukan karena kecintaan Allah, namun karena istidraj, agar mereka terus menerus dalam kesesatan. Pengertian ini semakin dikuatkan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa itu adalah ujian untuk mereka. Pengertian kedua ini serupa dengan ayat lainnya, yaitu surat Al-An'am ayat 44, falamma nasuma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatah fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Semoga Allah karuniakan pada kita limpah rezeki dengan terus diteguhkan dalam ketaatan dan keimanan padanya. Pendengar yang budiman, sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tidak terbatas. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Demikian juga nikmat istiqomah di atas iman.
Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah berikut ini. An Sufyan bin Abdullah Tsaqafi qala qult ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak qala qul amantu billah fastaqim. Dari Sufyan bin Abdullah Tsaqafi ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman, lalu istiqomahlah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, pokok istiqomah adalah istiqomah hati di atas tauhid, sebagaimana penjelasan Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya terhadap firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah kemudian mereka istiqamah. Pendengar yang berbahagia, ketika hati telah istiqomah di atas ma'rifah atau pengetahuan terhadap Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, mencintainya, menghendakinya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya, dan berpaling dari selainnya, maka semua anggota badan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Karena hati merupakan raja dari semua anggota badan, dan semua anggota badan merupakan tentara hati. Maka jika raja istiqomah, tentara dan rakyatnya juga istiqomah. Demikian juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan memurnikan niat dan kehendak bagi Allah semata tanpa sekutu baginya. Setelah hati istiqamah, maka perkara terbesar yang juga harus dijaga istiqomahnya adalah lisan, karena ia merupakan penerjemah hati dan pengungkap isi hati. Oleh karena itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan istiqamah, beliau mewasiatkan untuk menjaga lisan. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Disebutkan dalam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' dan mauquf, iza asbah ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqul ittaqillah fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa an i'wajajta i'wajajna. Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, maka kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang dari petunjuk, kami juga menyimpang. Pendengar yang budiman, istiqamah tidaklah mudah, namun seorang hamba akan mendapatkan semangat di dalam istiqamah dengan mengetahui keutamaannya.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memberitakan keutamaan besar yang akan diraih oleh orang-orang yang istiqomah, yang terdapat dalam surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai istiqomah dan keutamaannya. Semoga bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu istiqomah dalam beribadah, dan yang paling utama adalah istiqomah di atas Islam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasil ya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.

Dosa kepada Allah, insya Allah salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, semua astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salam sejahtera rahimahumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah karunia-Nya. Maka di malam ini bersama-sama kembali kita dapat hadir melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan rutin dalam kajian kitab Nurul Yakin oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Salim Torik SMA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana Kalimantan Timur. Dan kajian sirah kita pada malam hari ini memasuki bertemakan jalannya peperangan Badar. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah beliau, kami informasikan kepada para jemaah sekalian yang rutin melaksanakan mengikuti setiap kajian yang ada di Islamic Center. Saat ini Masjid Raya Baitul Muttaqin sedang melakukan pendataan jamaah yang rutin mengikuti kajian-kajian di Islamic Center. Apakah kajian setiap pada subuh, pada maghrib maupun pada salat zuhur. Untuk itu kepada para jamaah kami persilakan mengambil formulir form data jamaah. Nanti silakan diisi form data jamaahnya, kemudian dikembalikan kepada kami beserta lampiran foto 3x4 2 lembar. Nanti kita bukukan dan nanti setiap informasi-informasi kajian yang ada di Islamic Center akan diinformasikan melalui formulir data jamaah tersebut. Dan yang sudah mengisi silakan nantinya dikembalikan kepada kami di sekretariat kantor bidang takmir. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kajian pada malam hari ini. Langsung saja kepada Ustaz Haji Ahmad Salim Torik SMA, disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu jemaah sekalian, hafizakumullah. Kita masih dalam rangkaian mengulas peristiwa agung peperangan Badar. Setelah sebelumnya kita telah memukadimahi dengan latar belakang terjadinya perang, kemudian sampainya Rasulullah SAW di daerah Badar, dan di akhir bahasan kita, kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW melakukan langkah memata-matai posisi musuh. Dan dalam keadaan ini baginda Nabi SAW bukan hanya mengirimkan beberapa telik sandi atau mabahis atau mata-mata, tapi beliau dengan Sayyidina Abu Bakar juga langsung terjun mengorek data dari lapangan, karena ternyata informasi yang beliau butuhkan dianggap masih kurang untuk menjadi syarat bahan menentukan strategi peperangan. Dan hadirin dimuliakan Allah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari orang tua yang sudah kita tuturkan bahwa jumlah musuh diperkirakan sekitar 900 sampai 1000 orang, maka baginda Nabi SAW langsung menggerakkan pasukan beliau ke Badar. Dan beliau kemudian menempatkan diri di posisi di daerah yang banyak di situ kubangan-kubangan, baik sumur atau cekungan-cekungan yang terisi air. Karena ternyata begitu turun hujan, daerah Badar itu menampung banyak air. Kemudian Rasulullah SAW mengirim 3 sahabat untuk mengakses informasi lebih lanjut. Kalau jumlah diketahui, pergerakan juga sudah terbaca, ini finalnya mereka ke arah mana? Apakah mereka ini memang hendak menyerang ke arah Badar atau jangan-jangan malah mengarah ke Madinah? Kan bisa bahaya. Maka Rasulullah SAW mengirimkan 3 sahabat untuk mencari informasi. 3 sahabat ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. ketiganya ini mencari informasi, dan kemudian dalam proses pencarian tersebut menangkap dua anak muda yang ini ternyata adalah pekerja, ya, pasukan logistik dari Mekah yang dikirim oleh pasukan Mekah untuk mencari sumber mata air. Nah, kala dua anak muda ini mendekati salah satu sumur di daerah Badr, ditangkap oleh tiga sahabat tersebut dan dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat dibawa ke Nabi, Nabi posisinya sedang sholat sunnah. Maka para sahabat sambil nunggu Nabi selesai sholat, mereka mulai melakukan interogasi. Ditanyain hadirin, ente dari mana? Dari pasukan Quraisy atau dari rombongan dagang Abu Sofyan? Karena ternyata para sahabat itu mereka secara umum menginginkan bukan ketemu pasukan Quraisy, tapi bertemu dengan rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sofyan. Maka kata dua pemuda ini, kami dari Quraisy. Langsung kemudian dipukulin oleh Ali, oleh Zubair, dan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu dipukuli ditanya lagi, dari mana? Akhirnya mereka mengatakan, iya, kami dari rombongan dagang Abu Sofyan, gitu. Setelah itu, jemaah dimuliakan Allah, Rasulullah SAW selesai dari melaksanakan sholat, dan beliau kemudian menegur perilaku sahabatnya tersebut. Beliau mengatakan, idza sadaqakum darabtumuhuma. Jika mereka jujur kepada kalian, malah kalian pukuli mereka berdua. Wa idza kadzabakum taraktumuhuma. Begitu dia bohong, malah kalian biarkan, ya. Sadaqa wallahi innahuma la Quraisy. Demi Allah, dia tadi itu sudah jujur, dia itu dari Quraisy, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi mengoreksi cara sahabatnya untuk mengorek informasi dengan cara dipukulin, gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya penegak hukum ngorek informasi dengan cara-cara begini, ya, berarti cara-cara yang nggak benar, Pak, ya. Karena biasanya bukan kejujuran dalam ketertekanan yang disampaikan, malah justru apa, informasi palsu, gitu. Ya, daripada dipukulin lebih baik bohong, gitu. Maka Rasul meralat mengatakan yang benar adalah dua pemuda ini utusan dari pasukan Quraisy yang sudah dekat dengan kita. Kemudian Rasulullah SAW menyediakan minum, dikasih minum nih dua anak muda ini, ya, mungkin dikasih supaya senang dulu lah. Barulah kemudian Rasul bertanya kepada dua pemuda itu, beritakan kepadaku tentang orang-orang Quraisy. Keduanya menjawab, mereka sedang berada di balik bukit ini. Jadi dua pemuda ini nunjuk sebuah bukit dan mereka sedang bergegas ke arah lembahnya, artinya sedang menuju ke arah Badr. Rasul kemudian bertanya pertanyaan yang sudah beliau tanyakan kepada orang tua yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, berapa jumlah mereka? Kata dua anak muda ini, jumlah mereka sangat banyak. Iya, banyak berapa? Kata Rasul, kami tidak tahu, kata dua anak muda ini. Kemudian Rasul bertanya, berapa unta yang mereka sembelih dalam sehari? Nah, dua pemuda ini memberikan keterangan 9 sampai 10 ekor. Berarti keterangannya persis valid sebagaimana keterangan dari orang tua yang Rasul tanyain di tempo hari. Rasul kemudian mengatakan jumlah mereka sekitar 1000 orang. Nah, hadirin dimuliakan Allah, cara seperti ini penting, Mbak. Berapa banyak orang tersesat itu bukan karena malu bertanya. Kan ada itu kata pepatah, kan, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau cara kita bertanya tidak hati-hati, malah disesatkan oleh orang yang kita tanya. Oh iya, hadirin, jangankan bertanya masalah kehidupan, masalah yang sedang kita hadapi, kita lagi di perjalanan nanya orang, Pak, mana daerah ini, gitu. Tipikal manusia itu beda-beda, Pak. Ada yang nggak tahu ngomong nggak tahu. Oh, nggak tahu, Pak, ya, saya bukan orang sini, gitu kan. Dia akan berikan keterangan apa adanya. Tapi ada juga orang yang tidak tahu, sok tahu. Pak, mana daerah ini? Oh, ini lurus, Pak. Pokoknya tinggal dua tikungan lagi. Nah, dua tikungan, Pak. Begitu kita nikung udah berapa kali, belok kanan, belok kiri, kita balik, nggak ketemu. Pak, saya sudah dua kali tikungan, belok kanan, belok kiri, nggak ketemu juga. Ya iya, kan belokan itu tikungan cuma dua, kalau nggak nikung kanan, nikung kiri, kan? Orang sudah nyasar kemana-mana. Sehingga saya selalu ajarkan ke anak-anak saya, ke murid-murid saya, kalau bertanya jalan sekalipun itu jangan puas ke satu orang, ya. tanya ke orang ini di sebelah sana lagi, tanya lagi. Kalau sama, kemungkinan besar itu apa, beritanya valid. Tapi kalau dua saja bertentangan, apalagi hadirin ya. Kalau pakai GPS enak mungkin kan, GPS aja bisa gocek kita pak ya. Ini wajah-wajah yang pernah digocek sama Google Map ini kan, tunjukin gitu, nyasar-nyasar, katanya di mana, ke tengah hutan gitu, ketemu sama koperasi ya. Masya Allah, dicanda loh ya, jangan ada yang baper. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul kemudian melepaskan dua anak muda tersebut. Karena ini kan hanya pesuruh saja, bukan pasukan tempurnya. Nah, kemudian jemaah dimuliakan Allah, Rasul sempat nanyain beberapa pertanyaan. Siapa saja yang ikut dalam peperangan itu? Maka dua pemuda ini menyebut beberapa tokoh-tokoh penting. Ada orang yang bernama Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Walid bin Utbah, ada Amru ibn Hakam, Abu Jahal maksudnya. Kemudian ada Abu Bukhturi dan nama-nama tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Dan Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabat, "Hadhihi Makkatu qad alqat ilaikum aflada kabidaha." Ya. Ini Mekah sedang menyerahkan jantung hatinya kepada kalian. Jadi Rasul mengatakan kepada para sahabat bahwa mereka ini kesini cuma mau menyerahkan, kalau bahasa kita, lehernya saja. Ya, hatinya, nyerahkan hati kan sama dengan nyerahkan nyawa gitu. Nah, kemudian jemaah, sebuah catatan, pasukan Islam lebih dahulu menguasai posisi pertempuran. Jadi Rasul dengan para sahabat itu datang sehari lebih awal. Mereka tiba di daerah Badr itu di waktu sore hari. Sedangkan Quraisy itu nanti nyampe di lembah Badr besok harinya, di waktu menjelang pagi. Jadi mereka terlambat sekitar hampir satu hari. Dan ini tentu kemenangan dalam peperangan apapun. Siapa yang mengetahui posisi, yang hafal medan, maka dia akan memenangkan peperangan. Itu kenapa Sayyidina Khalid bin Walid, hadirin, saat terjadi perang Yarmuk, ini perang yang komandan tempurnya saat itu adalah Abu Ubaidah, itu keringat dingin. Aslinya di perang Yarmuk itu pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, karena Sayyidina Khalid sudah diturunkan pangkatnya oleh Sayyidina Umar, bukan karena bikin kesalahan, Pak. Jadi di masa Islam itu banyak pemimpin-pemimpin besar yang dipecat bukan karena salah, justru karena enggak pernah salah. Bukan karena enggak berprestasi, justru karena saking gemilangnya prestasinya. Itu banyak yang dipecat. Di antaranya adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Karena Umar takut orang itu jadi enggak punya semangat tawakal lagi kepada Allah. Karena kalau peperangan dipimpin Khalid pasti menang. Ya. Makanya Umar ketika mendoakan Abu Ubaidah memimpin peperangan, apa katanya? Ya Allah, tolonglah pasukan Islam. Karena kalau sampai kalah, maka mereka akan mengatakan ini gara-gara bukan Khalid komandannya. Ya. Makanya baca di Sirah Nabawiyah, di masa Umar bin Khattab, itu beliau mecat gubernur itu mudah sekali. Kenapa kok dia begini? Oh begitu, Sayyidina Umar. Oh ya, sudah, ganti sama yang lain. Kenapa? Karena memang orang-orang berkualitas surplus lebih. Sambil merem gitu, gini ya, nyariin, megang kepala orang itu pasti orang berkualitas. Hari ini kita mendelik, melotot, kita amati, kita teliti, nyari orang berkualitas, ketemunya apa? Orang gak karu-karuan gitu kan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Ubaidah itu khawatir karena ini peperangan besar pertama kali yang dia komandani. Dan bisa dibayangkan, Pak, pasukan Islam jumlahnya 48.000 yang ada di mana? Yang ada di Syam. Romawi bergerak sekitar 200.000. Ada yang menyebut angka mendekati 400.000, berlipat-lipat. Maka Sayyidina Umar ngirim surat kepada Sayyidina Khalid yang kala itu ada di front Irak, ya. Ente segera bantu Abu Ubaidah. Jadi habis dipecat, Pak, disuruh-suruh, ya. Kalau kita kan paling tidak ngomongin, udah biar aja dia kan gitu kan, biar rasain gitu kan. Itu Sayyidina Khalid, hadirin dimuliakan Allah. Nanti buka peta, Syam Irak itu berapa ribu kilometer itu. Itu Khalid motong jalan. Jalan yang harusnya ditempuh sampai 2 bulan ditempuh kurang dari 1 bulan. Karena kalau beliau mengikuti jalan yang biasa, mereka pasti akan binasa. Bukan cuma ini Abu Ubaidah yang binasa dengan pasukannya. Mereka kesana kan setor nyawa, karena yang dibantu sudah dihabisi. Maka diputuskan menempuh trek yang saat itu disebut dengan Mafaza, trek maut, yang kalau bukan Khalid gak ada yang berani lewat situ. Nah, kemudian sampai di sana, sampai di apa, lembah Yarmuk, Sayyidina Khalid mengatakan, panglimanya tetap anda, tapi izinkan saya, berikan kebebasan untuk saya ngatur strategi. Kata Abu Ghidah, monggo, silahkan, sesuka Anda lah, atur aja, yang penting ya turjalah, atur saja bahasanya gitu. Akhirnya diatur sama Khalid, beliau naik ke atas gunung, dia perhatikan musuh yang bayangkan bahwa orang 400 ribu baris itu kayak apa jumlahnya. Itu sahabat-sahabat pasukan muslimin pada jantung ini kayak naik ke tenggorokan sudah. Pasukan sebanyak itu dihadapin gak sampai 100 ribu kaum muslimin. Khalid bilang nanti buat yang di sebelah sayap sana, lo tempatkan di sebelah sini, mereka akan bergerak ke arah sini. Ini pasukan infanteri mundur ke belakang, kavaleri maju. Keren pak strateginya Khalid itu. Masih bisa kita pelajari sampai hari ini. Plek, bahkan beliau itu bisa menentukan akhir perang nanti seperti apa. Dan itu seperti yang direncanakan Sayyidina Khalid. Sampai kan ada kan yang ngomong gini, wahai Abu Sulaiman, kan panggilannya Sayyidina Khalid Abu Sulaiman. Enak betul antum tuh ngomong. Cucut gitu kan. Ngatur perang, ngatur apa gitu kan. Apa kata beliau? Hadza mal'abi. Ini mah cuma mainanku katanya. Kenapa Khalid ngomong begitu jemaah? Karena beliau sejak kecil mainannya di Lembah Yarmuk. Beliau hafal betul area itu. Nah ini pelajaran dari seni perang. Makanya kita hari ini perang apa belajar seni perang dari itu Sun Tzu yang Cina. Bagus pak. Tapi lebih luar biasa lagi kalau kita mau belajar dari baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin dimuliakan Allah. Rasul kemudian menempatkan pasukannya di daerah di bawah. Ya. Begitu sampai di sekitar Badar, para sahabat kemudian membuat sumur-sumur buatan. Jadi selain ada sumur-sumur yang memang ada, cuma kendalanya itu kan dalam, mereka membuat sumur buatan yang itu diisi dengan air dan menampung hujan. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba muncullah sahabat Nabi yang bernama Al-Hubab bin Al-Mundhir. Hubab bin Al-Mundhir ini kalau di Sirah Nabawiyah gelarnya Durra'yi. Jadi banyak kadang hadis mengatakan Durra'yi. Sahabat itu ada gelar-gelarnya, Pak. Yang menggunakan Du, kalau tidak salah ada 6 atau 7. Ada Durra'yi, Du Shimalain, Du Yadain, Du Nurain, Du Nur, ya. Itu masing-masing ada sebabnya. Nah, Al-Hubab bin Al-Mundhir digelari dengan Durra'yi, artinya sang pemilik pendapat. Artinya orang yang cerdas dalam menyampaikan pendapat. Karena beliau ini sejak masih jahiliyah di Mekah itu sering memberikan usulan-usulan untuk kemajuan masyarakat Mekah. Begitu masuk Islam, dia banyak menyampaikan ide-ide kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Durra'yi mengatakan, "Ya Rasulullah, pendapatmu tentang tempat ini hakikatnya apa? Apakah ini adalah wahyu dari Allah yang kami tidak boleh maju sedikit pun ataupun mundur setapak pun, ataukah ini hanya siasat, hanya strategi dan peperangan Anda?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal huwa ra'yu wal harbu wal makidah." Ini hanya pendapatku, ini hanya strategi perang dan ini hanya taktik semata. Jadi bukan wahyu. Maka Sayyidina Khubab bin Al-Mundhir berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tempat ini bukan tempat yang strategis. Kita berada di tempat yang landai, tempat yang ada di bawah, dan sumber mata air terpencar-pencar. Menurutku, kita mundur agak ke belakang di daerah yang lebih agak stabil tanahnya, kemudian kita bertahan di sumur yang paling besar. Adapun kubangan-kubangan yang ada saat ini kita timbun. Yang pertama adalah supaya musuh tidak memiliki suplai mata air. Mereka kekurangan logistik. Ya, kekurangan air berarti kan kematian pak dalam perang. Terus yang kedua, kita paksa mereka untuk menyerang di babak awal untuk merebut logistik. Jadi sebelum mereka ibaratnya ngincar leher kita, ngincar air dulu. Kita alihkan dulu. Cerdasnya pak. Ini sahabat Hubab ini. Jadi mereka gak fokus nyari kepala dulu, kita buat mereka sibuk dengan urusan yang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad asyarta birra'i. Engkau telah menyampaikan pendapat yang tepat. Ya, pendapat menu keren kalau bahasa Rasul. Maka beliau kemudian memerintahkan agar para sahabat mundur ke area yang disarankan oleh sahabat yang bernama Durra'i ini. Setelah sampai di tempat yang dituju, seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang ketika wafat nanti di perang Khandaq atau tepatnya perang Bani Quraidah akan bergetar arsy Allah karena kewafatannya gitu. Nah, beliau mengatakan begini, wahai Rasulullah, kalau menurutku engkau jangan berada di tengah-tengah pasukan. Karena tentu dalam pertimbangan Sayyidina Sa'ad, Nabi ini akan diincar. Walaupun Nabi tentu dilindungi oleh Allah, tapi dalam asbab, dalam sebab akibat ini harus diupayakan. Kami bangunkan tenda untuk Anda di daerah yang lebih tinggi agar bisa mengatur strategi dari sana, bisa mengawasi pergerakan kami. Dan kami sediakan untuk Anda kendaraan yang paling cepat yang kami miliki. Jika kami bisa menaklukkan musuh dan itu yang kita harapkan, maka engkau tetap berada di tempatmu. Tetapi jika kami mengalami kekalahan, segeralah pacu kendaraanmu kembali ke Madinah. Sungguh di Madinah itu lebih banyak pihak-pihak yang siap membelamu. Dan aku tahu, kata Sa'ad bin Mu'adz, di Madinah itu ada orang-orang yang mencintaimu melebihi cinta kami kepada dirimu. Meskipun kalimat ini tentu bukan hakikat, Pak. Bukan berarti ada sahabat yang mengalahkan imannya sahabat di Ahlu Badr. Tentu ini bahasa ketawaduan. Dan tentu mengelola bahasa ketawaduan ini harus hati-hati, hadirin. Banyak orang itu kadang saatnya kita bicara tentang ilmu, kita bicara tawadu. Saat bicara tawadu, kita anggap itu sebagai ungkapan kejujuran dalam ilmu. Akhirnya kita salah paham. Ya, seperti kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bidu'ati fi ilmi hadis misjaf, ya. Kemampuanku dalam ilmu hadis itu sedikit, ya. Kemampuanku dalam ilmu hadis itu sedikit. Terus ada sebagian orang-orang polos mengatakan Imam Al-Ghazali enggak ngerti ilmu hadis. Ini gimana, Dirin? Okelah, Imam Al-Ghazali itu mungkin enggak selevel dengan Imam Nawawi, dengan Imam Ibnu Hajar dalam ilmu hadis, bukan dalam ilmu yang lain. Tapi kalau dibanding dengan kita, jangankan kita, Pak, S3 hari ini gitu kan di bidang hadis, bisa balapan sama Imam Al-Ghazali? Belum tentu bisa nyaingi beliau. Coba, di kitab Ihya itu berapa jumlah hadis yang beliau cantumkan? Jumlah hadisnya ada 8 ribuan. Lebih banyak daripada Sunan An-Nasa'i yang hanya 4.000 hadis. Bukan 8.000, sekitar 6.000 berapa lah, 4.000, 5.000 sekian. Itu baru di kitab Ihya, Pak. Silakan dibuka di kitab-kitab beliau yang lainnya. Beliau punya karya sangat banyak dan semua nyantumkan hadis gitu kan. Kadang orang banyak salah paham. Makanya kan pernah Imam A'mash itu, hadirin, ulama yang ditanya apapun nyaris enggak tahu. Sampai orang penasaran, orang ini ilmu sirah matang, fikih matang, akidah matang, semua ilmu ngerti. Akhirnya ada yang penasaran, "Wahai Imam, ilmu apa yang Anda enggak tahu?" Ya, orang itu gimana, Pak? Yang ditanya bukan ilmu apa yang Anda kuasai. Ilmu yang Anda enggak kuasai itu apa? Bukan enggak tahu, Pak, ya. Yang enggak terlalu Anda kuasai. Apa kata Imam A'mash? Aku kayaknya kalau ilmu syair enggak terlalu menguasai. Aku enggak menguasai ilmu syair. Kalau itu nanya ke yang lain. Tapi kalau Anda mau, saya bisa baca syair 2 bulan berturut-turut tanpa henti, tanpa ada satupun kalimat yang aku ulang. Paham maksudnya, Pak? Yang enggak ahli aja begitu bersyair, enggak ada kalimat yang diulang selama 2 bulan. Ya, terus yang ahli bagaimana gitu? Nah, kita kemudian salah paham kadang dengan kalimat orang-orang soleh. Sama dengan Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sahal hadisu fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Tinggalkan, ambil hadis, tinggalkan pendapatku. Dalam riwayat yang lain, lemparkan pendapatku ke tembok. Kalau bahasa kita, lempar aja ke bak sampah pendapatku, ikuti hadis. Terus hari ini kita dengan lugunya mengatakan, "Ini ada hadis loh, tinggalkan Syafi'i, ikuti hadis ini." Ya, padahal Imam As-Subki kalau tidak salah itu menulis kitab makna qaul al-imamul muttalibi idza sahla hadisu fa huwa madhhabi. Makna perkataan al-imam Syafi'i, apabila hadis itu sahih, inilah madhabku. Itu sekitar 101 halaman, Pak, hanya menjelaskan perkataan Imam Syafi'i itu. Di antara kalimatnya daripada imam penulis kitab ini, tidak ada hadis hukum yang tidak diketahui oleh ulama madhab. Ya, enggak ada yang tidak diketahui. Semuanya mereka mengetahui. Kalau hadis yang lain, hadis fadilah amal, mungkin ada yang tidak tahu. Tapi hadis hukum, semua ulama mujtahid itu pasti tahu hadisnya. Ya. Baik, kita kembali, jemaah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, di Madinah itu ada orang-orang yang lebih mencintai engkau daripada cinta kami kepada dirimu. Dan mereka akan membelamu sampai titik darah penghabisan kalau bahasa kita. Maka kemudian Rasul mendoakan kebaikan untuk Sa'ad ibn Mu'adz. Dan kemudian tidak cukup dengan itu, Sa'ad mengambil beberapa anak muda orang-orang Ansar dan kemudian diperintahkan menjaga markas komando atau tempat kediaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan tersebut. Baik hadirin, kemudian kita masuk ke malam menjelang pertempuran keesokan harinya, ya. Di malam itu jemaah dimuliakan Allah, Rasul alaihi wasallam memerintahkan agar para sahabat beristirahat yang cukup. Dan mereka kemudian selesai salat Isya langsung tidur, dan sampai terdengar dengkuran-dengkuran mereka dari posisi-posisi mereka tidur. Yang tidak tidur hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di sebuah pohon yang tumbuh di area tersebut dan melaksanakan salat sepanjang malam. Dan di malam hari itu menjelang subuh, Allah menurunkan jemaah dimuliakan Allah dua hal, ya. Yang pertama adalah rasa kantuk yang turun lebih awal, sehingga sahabat itu jemaah kebayang besok mau perang, besok mau mempertaruhkan lehernya ke musuh, itu bisa tidur sangat nyenyak sampai mereka itu harus dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Rasul hanya satu orang yang beliau ibadah sepanjang malam. Allah kemudian menurunkan firman-Nya, "It yughashshikumun nu'asa amanatan minhu." Dan manakala kami turunkan rasa kantuk sebagai bentuk keamanan bagi kalian. "Wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih." Dan kami turunkan dari langit air hujan untuk mensucikan kalian dengan air hujan tersebut. "Wa yudhhibu 'ankum rijsa syaitan." Dan menghilangkan dengan hujan itu penyakit-penyakit dan gangguan syaitan. "Wa liyurbita 'ala qulubikum." Dan mengkuatkan hati kalian. "Wa yatsabbita bihil aqdam." Dan meneguhkan pijakan kaki.

di sana, Pak. Bukan salah hujannya. Sederhananya begini, kalau yang jadi berkah saja jadi musibah, gimana kalau musibah beneran? Kan gitu berarti pertanyaannya, Pak. Ada yang tidak benar dengan cara hidup kita. Air yang berkah kok malah jadi penyakit? Bagaimana kalau penyakit beneran yang turun? Kalau enggak malah jadi wabah, balak bencana. Makanya jemaah dimuliakan Allah, belajar, ya. Kita bahas hujan dulu baru ngantuk, Pak. Hujan itu jemaah dimuliakan Allah berarti ada empat fungsinya di ayat ini. Selain yang pertama tadi lima dengan berkah. Pertama, hujan itu untuk mensucikan seseorang. Kalau secara zahir, ya hujan berarti bisa untuk wudu, bisa untuk mandi janabah. Tapi tentu yang dimaksud suci di sini bukan jemaah suci secara zahir, suci secara batin. Hujan itu bisa mensucikan batin, Pak. Makanya kita ini yang sering gampang gondokan, sering dongkol, sering apa iri dengki, sering marah yang enggak jelas. Sesekalilah mungkin basuh-basuhan air hujan gitu. Mungkin didoain enggak cukup, Pak. Berkahnya air hujan, siapa tahu penyakit itu bisa hilang. Makanya Nabi kan kalau sedang turun hujan, maka beliau akan keluarkan sebagian pakaiannya dan kemudian beliau singkap dan beliau basahi tubuhnya dengan hujan tersebut. Nabi aja masih butuh berkahnya air hujan. Kemudian fungsi yang kedua, wa yudhiba ankum rijsas syaitan. Ini perlu penelitian, Pak. Hujan itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang dibuat oleh setan. Jadi kalau kita misalnya ini daerah kok sering diganggu sama makhluk halus, kok kurang berkah. Ya, berarti apa? Coba diguyur sama air hujan. Kalau enggak malah banjir, Ustaz. Ya, yeah. Berarti setannya dari jenis yang lain. Fungsi hujan bahkan apa? Bisa nautkan hati, ngerukunkan orang, Pak. Makanya suami istri yang berantem terus, ah, berarti main hujan-hujanan perlu ditambah durasinya. Ayo antum main hujan-hujanan sehari berapa kali, akhi? Oh, belum ya? Masya Allah. Sepekan sekali, sebulan sekali ya. Berarti perlu ditambah main hujan, lari-lari di bawah hujan-hujanan gitu kan. Masya Allah. Ini nguatkan hati. Takmir, yayasan, atau mungkin komunitas kok berantem terus. Mungkin selain mengadakan rapat, konsolidasi, sesekali diajak main hujan, Pak. Supaya hatinya rukun. Nah, ini bahasa Quran. Mengkuatkan hati. Bahkan lebih daripada itu, وَيْسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Hujan itu bisa menguatkan pijakan kaki. Ya, membuat orang optimis dalam menjalani kehidupan. Kemudian kantuk juga merupakan nikmat jemaah dimuliakan Allah. Ngantuk itu adalah bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang dicintai, khususnya para wali-wali kalau sedang ditimpa masalah. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, kalau antum misalnya lagi punya masalah berat nih, orang-orang sini punya masalah enggak? Kalau dilihat dari wajahnya ini, wajah-wajah penuh masalah dan hutang semua ini. Semoga hutangnya cepat lunas, Pak, ya. Enggak cukup, amin, dibayar. Amin aja. Dibayar baru amin, nanti utang lagi gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah itu berat. Ini kata guru kami, Dr. Sa'ad Abdul Mukti. Kemudian tiba-tiba kita sering ngantukan, berarti itu ciri, walaupun jangan pastikan, kita tuh walinya Allah. Itu pertolongan dari Allah, Pak. Udah pakai tidur. Bukan berarti kemudian tidur bablas anginnya sampai subuh kesiangan, enggak. Maksudnya malam itu pakai istirahat supaya nanti bisa bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, sholat subuh minta pertolongan. Dan bapak-bapak sudah baca penelitian belum? Baru-baru ini ada penelitian ahli bahwa di jam setengah tiga atau paling lambatnya jam tiga ke belakang sampai subuh itu badan kita memproduksi hormon kebahagiaan. Ya, maka orang yang bangun di waktu itu. Ya secara ini, secara teori medis, Pak. Kalau janji Allah pastilah, janji Rasul pastilah itu kan. Allah nurus samawati wal ar, Allah pemberi langit, pemberi cahaya langit dan bumi. Makanya para ulama mengatakan, kenapa ahli tahajud wajah mereka bersinar-sinar, wajah mereka berseri-seri. Bagaimana tidak berseri-seri, kata ulama. Di malam harinya mereka berdua-duaan dengan sang pembawa cahaya, dengan sang pemberi cahaya. Dan kemudian esok harinya cahaya itu masih ada di wajah mereka. Nah, itu kalau secara dalil agama. Secara penelitian katanya ada hormon tertentu yang keluarnya di waktu tersebut, ya, sehingga akan membuat orang lebih bahagia ketika melaksanakan hal-hal positif di waktu-waktu itu, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat itu lagi mau perang ngantuk. Nanti di perang Uhud lebih ngeri lagi. Sahabat lagi bacok-bacokan, pedangnya jatuh gara-gara ngantuk. Saking ini pertolongannya luar biasa gitu ya. Makanya bapak-bapak kalau tiba-tiba ada masalah berat ngantuk, alhamdulillah. Ini kelihatannya udah mulai ngantuk ini.

Nanti gara-gara salah pasang dalil, begitu di tempat kerja ngantuk kan, ditanya sama atasannya, ente sekarang kok gak mengantuk? Iya nih, sudah ngaji sama Ustaz Torik-Torik yang beliau 2 bulan belum haji itu. Kenapa katanya? Kalau lagi punya masalah berat ngantuk berarti saya wali Allah gitu kan. Itu dipecat pak, gak jadi wali Allah, jadi wali-wali daya. Nah jemaah ini bolehkan Allah, setelah peristiwa malam itu, dan malam itu diperkirakan jemaah dimuliakan Allah terjadi pada 17 Ramadan di hari Jumat. Ya karena Nabi berangkatkan tanggal 8 atau 12 Ramadan, sampai di situ tanggal 17-nya. Keesokan paginya selesai salat subuh, mulailah Rasulullah SAW dan para sahabat bersiap-siap ke front pertempuran. Dan dari kejauhan orang-orang Quraisy mulai masuk ke medan, mulai masuk ke area pertempuran juga. Dari lembah, dari atas bukit mereka mulai menuruni lembah dalam jumlah yang banyak. Kemudian jemaah, setelah pasukan ini masih dari jarak yang anak panah belum bisa dilepaskan, sudah kelihatan tapi belum bisa saling serang walaupun dengan anak panah, orang-orang Quraisy mulai melakukan pengintaian. Bayangkan mbak, betapa ketinggalnya mereka datanya dari pasukan Madinah. Udah ketemu baru mulai nyelidiki jumlahnya berapa, kekuatannya berapa, strateginya apa. Makanya hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa dulu para sahabat selalu diberikan kemenangan, mereka ditolong oleh Allah dan mereka maksimal dalam asbab, dalam upaya. Ya, mereka gak ngandalkan kita ditolong sama malaikat, santai aja gitu kan. Lihat, dari pertempuran saja akses informasi sudah mereka lengkapi sejak awal. Musuh baru hari itu. Seorang penunggang kuda yang bernama Umair bin Wahab Al-Jumahi kemudian melakukan pengintaian. Dia menggebrak kudanya mengitari posisi pasukan Madinah. Dia perhatikan, dia mulai perkirakan jumlahnya. Kemudian dia balik lagi laporan kepada komandan tertinggi Abu Jahal. Jumlah mereka sekitar 300-an orang, lebih sedikit atau kurang sedikit. Namun mereka tidak memiliki perlengkapan seperti perlengkapan yang kita miliki. Kata Abu Jahal, pasti benar. Kata orang ini, kata Umar, entar kalau gitu, Pak, cek lagi. Bayangin, Pak, udah mau perang baru cek data. Ini kan persis kayak antum kan, besok ujian malam baru SKS. Sistem kebut semalam. Ya bonyok gitu kan. Entar Pak, cek lagi gitu. Ngecek lagi ke belakang, dia ke belakang dan kemudian dia mengatakan, enggak ada. Aku lihat tidak ada pasukan yang bersembunyi. Ini enggak ada jebakan ini. Emang segitu-gitunya jumlah mereka. Jadi tinggal kita sergap saja. Kata Abu Jahal, okelah. Kalau begitu gampang aja kita kalahkan mereka. Kayaknya sebelum makan siang udah habis mereka ini. Sombong betul lah Abu Jahal. Apa kata Umair? Demi Allah, perasaanku gak enak. Malah pengintainya ini malah ngomong gak enak-enak. Perasaanku tidak enak. Justru sepertinya kita akan menghadapi hari yang berat saat ini. Jika mereka telah membunuh orang-orang kita, ya, lalu kehidupan apa yang akan menunggu kita? Jadi mereka mulai kebayang akhirat gitu kan. Pertimbangkan pendapatku ini kembali. Jadi Umar kemudian minta Abu Jahal untuk apa? Mempertimbangkan kita jadi perang atau tidak. Ya. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Utbah ibn Rabi'ah yang kemudian mencoba untuk membatalkan peperangan. Ya. Dan beberapa pihak. Tapi kemudian Abu Jahal diambil beberapa orang yang pernah disakiti oleh para sahabat dalam peperangan, dalam ekspedisi yang dipimpin oleh salah seorang sahabat, saya lupa, Abdullah bin Jahsy atau siapa, itu diambil dan disuruh ngomong di panggung. Kamu ngomong. Dia mengatakan, apakah kalian akan mundur dari pasukan Muhammad sedangkan ini adalah waktunya balas dendam. Akhirnya keinginan untuk membatalkan perang tidak jadi. Mereka pun kemudian mau tidak mau mengikuti kemauan Abu Jahal, melanjutkan peperangan. Nah hadirin dimuliakan Allah, kemudian pasukan ini mulai merangsek maju, dan mereka mulai kecut ketika mendapati lahan tempat mereka berpijak, tempat posisi mereka ini sama sekali tidak strategis. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Tempatnya di daerah yang cekung. Saat malam hujan, efeknya area daerah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi padat. Makanya pijakan kaki menjadi kuat. Tetapi kemudian bagian yang ditempati oleh masyarakat ini Quraisy, pihak Quraisy itu becek. Gerakan mereka menjadi lambat karena terhalang oleh lumpur. Lebih kecut lagi mereka dapati fakta ternyata sumur-sumur dan penampungan-penampungan air di tempat yang mereka
ini duduki itu sudah ditimbun oleh para sahabat. Kesel, Pak, ya. Sudahlah perang ini mereka enggak satu hati, kemudian hati mereka kesel. Ini sudah kelemahan, mental mereka sudah jatuh. Maka kemudian jemaah dimuliakan Allah, seorang tokoh Quraisy yang bernama Aswad Al-Jumahi itu mengatakan begini, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku meminum air dari penampungan mereka. Maka dia menggebrak kudanya seorang diri mengarah ke tempat penampungan air kaum muslimin, tujuannya meminumnya dan kemudian merusaknya, ya, walaupun dirusak dengan cara apa, wong ini penampungan di masa dibacokin pakai pedang, ya, dia harus pakai cangkul gitu kan. Tapi kemudian ketika kudanya mulai menggebrak mengarah ke penampungan air yang hendak dituju oleh Aswad ini, ingat Pak, ada Aswad, ada Sawad. Kalau Sawad sahabat Nabi yang nanti sama Nabi dipukul perutnya. Aswad ini maju langsung oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib dihadang. Kudanya dipukul atau diapain sampai dia jatuh dan kemudian orangnya dipenggal oleh Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, saat pemukulan pertama dengan pedang itu kena kakinya, orang ini masih berusaha melaksanakan sumpahnya untuk jebur ke air tersebut. Maka oleh Sayyiduna Hamzah dibiarin, ya, biarin dia melaksanakan sumpahnya gitu kan. Begitu dia jebur, setelah berada di air baru dibunuh di dalam air tersebut, ya. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Ini strategi juga. Kan orang-orang Mekah berpikir orang ini mau rusak sumber air. Kata Sayyidina Hamzah, kalau bahasa kita, rusak aja, gak apa-apa, rusak aja. Kan kalau ada jenazah di situ ada darah, paling tidak jijik lah gitu kan. Ternyata apa? Itu bukan satu-satunya, kita punya banyak, kalau bahasa kita gitu kan. Kita punya banyak, satu ente rusak, tuh masih ada puluhan gitu. Makin kesel orang Quraisy. Dan hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu mulailah kemudian siapa hadirin? Abu Jahal berdoa. Wah, Abu Jahal ini enggak mau kalah, Pak. Dia mengatakan, "Ya Allah." Dia manggil Allah juga. "Putuskan perkara antara kami dengan Muhammad. Siapa yang memutus hubungan dari kami? Yang jahat itu siapa kalau bahasanya?" Lihat, orang jahat merasa paling soleh sendiri. Nah, itu Abu Jahal banget, Pak. "Dan siapa yang membawa sesuatu yang kami tidak kenal?" Wah, sesuatu yang tidak dikenal apa? Muhammad pasti tertuduh kan? "Maka binasakanlah dia pagi hari ini." Dia mengatakan begini, "Allahumma ayyuna kana ahabba ilaik wa arda indak fansurhul yaum." Tidak cukup yang bikin aneh-aneh, hancurkan ya Allah. "Dan ya Allah, siapa dari kami yang paling engkau cintai dan yang lebih engkau ridai di sisimu, maka berikanlah pertolongan hari ini." Luar biasa ini. Jadi musuh soleh banget gitu kan. Ini kalau bikin status banyak yang like ini, Pak. Padahal bikin siapa? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu kan bukan gambarannya, dia ya Allah gitu. Tapi dia Allah sudah dia sekutukan gitu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kemudian kemarahan musyrikin Mekah sudah diubun-ubun. Mereka kemudian menantang untuk perang tanding. Ini biasanya namanya al-mubarazah. Sebelum perang besar, jagoan-jagoan akan maju untuk perang tanding. Maka yang maju kala itu adalah Utbah dan Syaibah. Utbah bin Walid, Syaibah bin Walid dan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Berarti ini Walid anaknya Utbah. Mereka maju. Ini pendekar-pendekar semua. Antum baca lah sejarahnya orang-orang ini. Syaibah itu jagoan, Utbah itu jagoan, Walid seperti bapaknya. Dia nantang, keluarkan orang-orang yang paling jago di tengah-tengah kalian wahai Muhammad. Maka yang keluar adalah anak-anak muda, yaitu Auf dan Muawid, putra daripada Al-Haris. Ibunya namanya Afra. Afra ini punya kisah yang unik juga. Dan Abdullah bin Rawahah, yang dua anak muda, yang satu yang agak senior. Abdullah bin Rawahah ini nanti syahidnya di perang Mu'tah. Begitu mereka maju, apa kata Utbah? "Siapa kalian?" Karena mungkin menggunakan kain yang ditutup di wajahnya gitu. Dijawab, "Kami orang-orang Ansor." Apa kata Utbah? "Kami tak butuh kalian. Kami enggak kenal siapa kalian, ya. Kalian adalah orang-orang yang tidak sepadan." Maka kemudian kembali Utbah kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, keluarkan orang-orang yang sepadan dengan kami, yang selevel setingkat dengan kami." Ditolak, Pak.
akhirnya kemudian Rasul mengatakan, kum ya Ubaidah ibn Haris, kum ya Hamzah bin Abdul Muthalib, kum ya Ali bin Abi Thalib. Berdiri tiga sahabat yang semuanya adalah kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah ibn Haris, Haris ini putranya dari putra tertua daripada kakek Nabi Abdul Muthalib. Anaknya namanya Ubaidah, masuk Islam. Beliau ini nanti akan syahid terbunuh beberapa hari setelah peristiwa Badar, ya, karena dia luka parah dan nanti dalam beberapa hari dia akan wafat. Kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Hamzah paman, Ali juga sama sepupu, ya, Ubaidah tadi juga sepupu. Maka mereka maju. Begitu mereka maju, hadirin, Utbah kembali bertanya, siapa kalian? Dijawab oleh Hamzah, aku adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini Ali bin Abi Thalib dan ini adalah Ubaidah ponakanku. Ya. Maka kata Utbah, ah kalau gitu kita sepadan. Ya. Dalam Ibnu Ishaq ada perbedaan riwayat dari beberapa kitab yang lain. Kita pakai versi Ibnu Ishaq yang tidak disebutkan dalam Nurul Yakin. Kalau dalam Ibnu Ishaq yang berhadapan dengan Utbah yang paling senior, Utbah bin Rabi'ah adalah Ubaidah ibn Haris. Yang berhadapan dengan Syaibah ibn Rabi'ah adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Al-Walid bin Utbah berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali saat itu menggunakan pedang beliau yang dari pemberian Nabi SAW, pedang Zulfikar. Dan mereka pun mulai berhadapan-hadapan. Dan kemudian masing-masing baca syair, hadirin. Nah gitu dulu, baca syair, saling ngejek. Setelah yang diajak marah, baru berantem. Bagaimanakah kisah berantemnya? Kita akan ketemu insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, masih di judul berikutnya, Perang Badar bagian 2 dan hikmahnya. Kita langsung akan masuk beberapa hikmah-hikmah dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi saat Perang Badar tersebut. Masih ada waktu? Zat, boleh? Satu pertanyaan bisa? Oh, tinggal satu menit. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarrij jam'ana hadha illa bid-dambi maghfur wa sa'yi mashkur wa 'amalun mutaqabbal mabrur wa tijaratun lam tabur ya 'aziz ya ghafur. Allahumma atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Yang selama ini menganggap sakit itu adalah laknat, dalam Islam sakit adalah tiga. Yang pertama, cara Allah menghapuskan dosa. Yang kedua, cara Allah menaikkan derajat. Yang ketiga, ada hamba-hamba Allah yang sudah ditempatkan Allah di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi. Tapi waktu ditengok catatan amalnya kurang, sedekahnya kurang, sholatnya kurang, zikirnya kurang, tak cukup syarat untuk masuk surga Jannatul Firdaus. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikat? Buat hamba ini sakit. Kalau dia sabar, kalau dia ridho, kalau dia menerima takdirku dengan ikhlas, angkat derajatnya. Karena ada pahala yang lebih besar daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad fi sabilillah. Apa itu? Ridho.

0: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran hendaknya tidak menjadi barang yang langka. Itulah dambaan setiap mukmin yang fitrahnya masih lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Pendengar, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Pendengar yang beriman, bangsa besar manapun di dunia ini dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntunan setiap fitrah manusia. Jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Muslim dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk berdusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya juga, harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta.

dan akhirnya dikenal sebagai seorang pendusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai orang-orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa berdusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya menjadi seorang yang dikenal sebagai pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut beliau sanadnya sahih, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, "Al-kadzib yujanibul iman." Dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Battal, yaitu apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk predikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud tersebut, Imam Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang yang berbuat nifak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, "Ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan." Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukuman di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala alladhi ra'aitahu yushakku shidquhu fakadzab, yakdhibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Malaikat itu berkata, "Orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan. Di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk. Maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat." Dengan demikian menjadi jelas, buah kejujuran adalah kebaikan dan surga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman terhadap diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim terhadap orang lain juga terlarang. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka saling menzalimi, maka haram bagi seseorang untuk berlaku zalim terhadap orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik pelanggaran hak darah, fisik, harta benda maupun harga diri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram. Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha." Sesungguhnya saling menumpahkan darah di antara kalian, saling melanggar hak harta di antara kalian, dan saling melanggar kehormatan di antara kalian adalah haram terjadi di antara kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan

kalian ini dan negeri kalian ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa terkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, termasuk kezaliman dalam masalah harta benda orang lain dengan segala bentuknya. Begitu juga kezaliman yang berupa mencederai meskipun hanya berbentuk tamparan dan sebagainya. Pendengar yang budiman, perbuatan dusta menyangkut lahan yang sangat luas. Penipuan-penipuan yang menyangkut pekerjaan, harta benda, perdagangan, dan lain sebagainya adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Karena itu seharusnya setiap muslim berusaha sungguh-sungguh menghindari dusta sebagaimana ditekankan dalam hadis-hadis tadi. Demikianlah, seharusnya kepribadian asli seorang muslim adalah pribadi yang adil dan jujur. Sedangkan dusta dan khianat bukan sifat seorang muslim. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis riwayat Al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yutba'ul mu'minu 'ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadzib." Seorang mukmin dapat terbentuk wataknya berdasarkan watak apa saja kecuali khianat dan dusta. Artinya pendengar, seorang muslim bisa berbentuk wataknya menjadi watak apa saja selain khianat dan dusta. Kesimpulannya, hadis-hadis yang telah dijelaskan menjelaskan kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman berlaku dusta. Namun pendengar, pada kenyataannya, mengapa seringkali terjadi ketidakjujuran, penipuan, dan penggelapan? Bahkan hampir di segala lapisan masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara formal tercatat sebagai muslim. Akibat dari semua itu, antara lain korupsi. Ternyata korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang besar, yang memiliki peluang-peluang besar, serta memiliki kekuasaan besar. Tetapi juga dilakukan oleh segala lapisan umat dengan kemungkinan serta peluang sekecil apapun. Pedagang buah biasa melakukan korupsi dengan menipu timbangan. Pedagang kain bisa melakukan korupsi melalui penipuan tentang ukuran kain. Pesuruh kecil di kantor-kantor biasa melakukan perbuatan korupsi dengan tidak mengembalikan uang belanja yang seharusnya dikembalikan. Pegawai dengan mengelabuhi nota atau kwitansi, sementara toko atau perusahaan tempat belanja justru mendukung terjadinya perbuatan kwitansi palsu. Pelajar dan mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi ketika menjadi pengurus keuangan dengan membuat laporan-laporan palsu atau fiktif. Betapapun kecilnya, atau ketika melakukan penipuan dengan kebiasaan nyontek pada saat ujian. Oleh karena itu pendengar, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa yang besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya berdasarkan asas kejujuran dan harus berani meninggalkan sifat dusta, betapapun beratnya. Takwa kepada Allah dan takut akan ancaman siksanya di akhirat akan dapat mendorong seseorang untuk selalu bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Jika takwa dan rasa takut kepada Allah telah tertanam dalam jiwa dan telah terbentuk, berarti telah terbentuk pula pengawasan melekat pada tiap individu setiap muslim. Dengan demikian segalanya akan berjalan lancar. Biaya untuk membuat tim-tim pengawas yang harus diawasi oleh tim orang lain dan yang lainnya harus diawasi oleh orang yang lain lagi akan dapat ditekan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya kepentingan kesejahteraan fakir miskin dan fasilitas-fasilitas pembangunan umat ke arah yang lebih baik lagi. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar terhindar dari segala bentuk kedustaan yang tercela. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya sedang nggak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini. Wayantak kesudul maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid nggak ada getaran, lihat masjid nggak ada ketertarikan, lihat mushaf nggak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada, ada terus yang akan memakmurkan masjid. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin nggak? Nggak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amin. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Amin.
2: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil-mu'minin.
2: Sungguh, pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْمُرْسَلِينَ
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi-amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil

Ambil pelajaran. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

0: يعلمون.
1: Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

0: kuntum ta'malun.
1: Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فأدبرتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka berolok-olokan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Walau

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah, wa syarafa wa darjatul aliyatul rafi'ah, wa ba'asullahumma maqaman mahmudan illadhi wa'antah titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ah, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, layak dia mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik pada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersama kita ikuti kajian taklim kita pada malam yang mulia ini. Insyaallah telah hadir bersama kita Ustaz Haji Abdul Syakur LC MH. Beliau dosen UIN Siram Samarinda, dan dia nantinya akan memberikan kajian tentang kajian Sirah Nabawiyah. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Ustaz Haji Abdul Syakur LC MH. Disilakan sallu ala Nabi Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad amarna wa faddalana bil hijrah. والحمد لله الذي قد وعدنا فيها فوائد كثيرة جليلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Sa'adat al-afadil ulama'an al-kurama' wa asatidhan al-a'izza, hadrat al-mukarramin wal-muhtaramin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Islamic Center Baitul Muttaqin, serta segenap pemirsa tayangan televisi Masjid Islamic Center yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita untuk menambah keberkahannya, bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Salah satu hal yang harus diketahui oleh umat Islam agar keislamannya dan keimanannya semakin hari semakin baik, yaitu tidak hanya kita mempelajari tentang ilmu tauhid atau akidah, mempelajari tentang ilmu fikih dengan empat cabang utamanya, baik fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, dan juga fikhul qada was siyasah. Juga tidak hanya mempelajari mengenai adab akhlak, tetapi salah satu hal yang juga harus kita kaji untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kebenaran dan validitas akidah kita, fikih kita, dan akhlak kita salah satunya diukur dengan sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita zaman sekarang tinggal menikmati saja sirah-sirah nabawiyah, buku-buku dan kitab-kitab tentang sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap sekali. Dari yang berupa khulasah seperti misalnya khulasah Nuril Yaqin yang banyak diajarkan di pesantren-pesantren, atau misalnya Ar-Rahiqul Makhtum, atau Tarikh Ibn Hisham, dan sebagainya, banyak sekali. Oleh karena itu, ada salah satu bagian dari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat relevan dengan waktu di mana kita berada sekarang, yaitu hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mungkin mengira bahwa hijrahnya baginda Nabi itu terjadi di bulan Muharram. Makanya kemudian kita pergantian tahunnya ada di bulan Muharram. Padahal ternyata kalau kita telusuri kitab-kitab sirah nabawiyah, baik di kitab Ar-Rahiqul Makhtum atau juga kitab-kitab yang lain, sebagian besar menyatakan bahwa hijrahnya baginda Nabi itu terjadi di bulan Safar. Kita sekarang berada di bulan Safar, bukan terjadi di bulan Muharram, tapi di bulan Safar. Mengenai tepatnya berbeda-beda. Ada yang berpandangan hijrahnya Nabi itu 27 Safar, malam 27 Safar, sampai di Quba 8 Rabiul Awal, lalu sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi mulai dari baginda Nabi keluar dari rumah sampai beliau ke Madinah kurang lebih perjalanan 15 hari. Maka itulah banyak para ulama ahli sirah nabawiyah menyatakan ada 3 penggalan kehidupan Nabi yang istimewa yang terjadi di tanggal yang sama. Lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal. Lalu Nabi sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nah, untuk cerita detail dan lengkapnya hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang sudah kita ketahui. Mulai dari baginda Rasul dikepung oleh orang-orang pilihan dari kafir Quraisy, para pemuda-pemuda yang paling gagah berani mengepung rumah baginda Nabi dengan satu tujuan, membunuh baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi keluar dan bahkan baginda Nabi mengambil pasir lalu dibacakan, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan, itu bahkan kemudian ditaburkan di kepala mereka masing-masing, tidak ada yang tahu. Kemudian baginda Nabi janjian dengan sahabat Abu Bakar, lalu cerita selanjutnya bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari 2 malam. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan dengan ada dalal gaib, tidak lewat jalan yang biasa dilalui untuk pergi ke Madinah, tapi lewat jalan memutar. Dan seterusnya sampai di Quba, sampai ke Madinah, diiringi dengan sambutan Tola al-Badru alaina dan seterusnya. Maka dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Safar itu sampai di Madinah 12 Rabiul Awal mengandung banyak hikmah, mengandung banyak pelajaran, yang sehingga peristiwa itulah yang kemudian dijadikan sebagai tonggak penghitungan awal kalender Islam. Kalender Islam itu belum ada di zaman baginda Rasul hidup, belum ada. Jadi di zaman baginda Nabi zaman sahabat Abu Bakar menandai tahun itu masih dengan peristiwa-peristiwa penting. Seperti yang biasa kita kenal, misalnya lahirnya Nabi di tahun gajah misalnya. Karena ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh tentara bergajah. Lalu tahun kedua Hijriyah misalnya, Nabi 2 tahun setelah sampai di Madinah, dikenal dengan Sanatus Saum, tahunnya puasa. Karena di tahun kedua Nabi berhijrah itu diwajibkan puasa Ramadan. Setelah sebelumnya hanya puasa Asyura saja. Dulu masih begitu menandainya. Tetapi di zaman sahabat Umar Ibn Al-Khattab, tepatnya di tahun ke-17 setelah hijrahnya baginda Nabi, mulai ada ide untuk membuat kalender Islam. Maka para ulama, para sahabat saat itu berembuk untuk merumuskan ini kira-kira apa yang menjadi tonggak awal penghitungan kalender Islam. Ada yang mengusulkan sejak lahirnya Nabi dihitung berarti tahun 1, ditolak. Ada yang mengusulkan sejak wafatnya Nabi dihitung tahun pertama dalam kalender Islam, ditolak. Ada yang mengusulkan ketika Nabi diangkat menjadi utusan Allah, ditolak. Maka datanglah usulan berikutnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mengusulkan kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya baginda Nabi. Diterima dengan sepakat bulat, tidak ada dissenting opinion, semuanya sepakat. Alasannya kenapa? Sekali lagi, karena dalam peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak hikmah pelajaran yang tidak hanya murni mengandalkan takdir Allah, tetapi di dalamnya ada banyak strategi-strategi, ada banyak pengaturan-pengaturan yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan sebagai panduan dalam kehidupan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Maka hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, pertama, kita semuanya diperintahkan untuk berhijrah. Kita semua tanpa terkecuali diperintahkan untuk berhijrah. Tetapi hijrah yang dimaksud di sini tidak harus berupa pindah secara fisik dari Samarinda misalnya kemana-kemana, tidak harus seperti itu. Sebab hijrah yang paling relevan, yang paling pas untuk kita terapkan di zaman sekarang ini dan bahkan kapanpun serta dimanapun, yaitu hijrah seperti yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 10. Apa yang dimaksud dengan orang yang berhijrah menurut beliau? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah itu adalah orang yang menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat hijrah. Meskipun kita sudah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain, sepanjang kita masih selalu lekat, selalu eksis dengan kemaksiatan dan kemungkaran, maka belum disebut dengan orang yang hijrah. Bahkan dari satu pekerjaan pindah ke pekerjaan yang lain, ikut dalam satu organisasi pindah ke organisasi yang lain, komunitas ke komunitas yang lain, sepanjang masih akrab, masih berkawan karib dengan maksiat dan mungkarat, belum disebut sebagai orang yang hijrah. Tetapi sebaliknya, meskipun kita tidak kemana-mana, meskipun kita tidak berkawan dengan banyak orang, atau bahkan berkawan dengan banyak orang, ikut dalam banyak organisasi, dalam banyak komunitas, yang penting standarnya satu, yaitu kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kitalah al-muhajir, orang yang hijrah sesungguhnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah hijrah secara fisik itu sudah tidak berlaku lagi? Ketika kondisi tempat kita tinggal itu nyaman-nyaman saja, tidak perlu hijrah. Baginda Rasul menyatakan dalam hadis sahih, la hijrata ba'dal fathi, tidak harus hijrah setelah peristiwa penaklukan kota Makkah. Karena dulu ceritanya orang-orang di Makkah, para sahabat yang belum sempat hijrah ke Madinah, Itu kan mereka semuanya bercita-cita ingin pergi ke Madinah, ingin menyusul baginda Nabi. Tapi kadang ada satu dan lain kondisi serta pertimbangan yang membuat mereka tidak bisa hijrah. Ada yang memang dihalang-halangi oleh keluarganya, ada yang bahkan dipisahkan dengan keluarganya, ada yang dipisahkan dengan anaknya. Maka akhirnya mereka tetap bertahan di Makkah. Akhirnya ketika Nabi sudah menaklukkan kota Makkah, sebagian sahabat masih pengen untuk hijrah ke Madinah. Maka Nabi menyatakan la hijrata ba'dal fathi, setelah Makkah ditaklukkan, Makkah dipegang oleh umat Islam, sudah tidak perlu hijrah lagi ke Madinah. Supaya umat Islam itu tersebar kemana-mana, supaya dakwah Islam itu juga membumi di Makkah. Itu kalau kondisinya normal-normal saja. Tapi kalau tempat kita berada sudah penuh dengan kemaksiatan, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi, tidak mampu. Kalau kita tetap berada di situ, justru khawatir kita akan ikut-ikutan bermaksiat, bermungkarat. Maka kondisi semacam ini kita tetap relevan dan dianjurkan untuk hijrah secara fisik. Misalnya kita ditinggal di misalnya kampung narkoba misalnya. Kan sekarang di Indonesia ini kan ada beberapa kampung-kampung, tempat-tempat yang dikenal kampung narkoba. Polisi datang ke situ, yang dihadapi bukan hanya bandar-bandar narkoba, satu kampung mengeroyok. Ada juga kampung begal misalnya gitu. Semacam-macam lah. Maka kalau kita sudah tidak mampu untuk membenahi keadaan, jangankan membenahi menjadi baik, untuk kita bertahan menjadi yang baik saja, tetap baik saja susah. Maka dalam kondisi semacam ini kita dianjurkan untuk pindah. Seperti cerita dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang cerita orang yang sudah membunuh 99 orang. Itu terjadi bukan di zaman Nabi tetapi zaman dulu Israiliyat. Tapi hadisnya sahih. Di situ diceritakan ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia tiba-tiba insaf. Insaf, dia pengen sadar, pengen bertaubat. Ketemu dengan salah satu orang yang dikenal, orang yang berilmu. Ditanya, wahai syekh, kira-kira apakah saya masih bisa untuk kembali ke jalan Allah dengan bertaubat? Padahal saya sudah membunuh 99 orang. Kata orang ini, kamu jangankan membunuh 99 orang, satu orang saja kamu bunuh dengan sengaja, sudah neraka kamu. Maka akhirnya satu orang ini dibunuh lagi sekalian, genap 100 itu. Lalu bagusnya orang ini tidak berhenti untuk mencari orang yang bisa mengantarkan dia pada jalan taubat kembali kepada Allah. Ketemu dengan orang yang tidak hanya alim tapi dia juga seorang ahli hikmah. Dia mengatakan, sepanjang kamu betul-betul ingin kembali kepada Allah, sebanyak apapun maksiat dan dosamu, maka insya Allah akan ada jalan untuk kembali kepada Allah. Lalu kemudian diperintahkan, karena kamu tinggal di tempat yang memang penuh dengan maksiat, gara-gara kamu tinggal di kampung itulah kamu sering bunuh orang sampai 100, genap dengan orang yang alim tadi. Maka kamu kalau mau betul-betul bertobat, pindah. Dikasih tunjuk ke desa A yang di situ banyak orang saleh. Belum sampai ke tempat tujuan, bahkan belum separuh ke tempat tujuan, dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Raqib dan Atid berebut, ini kira-kira haknya siapa ini? Ini orang baik atau orang buruk? Tidak ketemu jalan titik temunya, Allah turunkan malaikat dalam rupa manusia untuk memberikan hukum kepada malaikat ini. Apa hukumnya? Diukur saja sudah, diukur. Ternyata karena Allah ridha dengan niat baiknya untuk bertaubat, buminya diseret oleh Allah, didekatkan ke tempat tujuan yang baik itu. Maka kemudian dia menjadi jatahnya malaikat Raqib. Ini hadisnya sahih. Jadi hijrah secara fisik tetap relevan dalam kondisi tertentu, diantaranya yaitu manakala kita berada di sebuah tempat yang memang di situ kita sudah tidak bisa melakukan perbaikan. Jangankan untuk memperbaiki, untuk mempertahankan kita tetap jadi baik saja susah. Ah, sudah pindah. Ini yang pertama, yaitu pentingnya kita hijrah berdasarkan hadis Nabi tadi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang hari ini masih menggunakan sistem riba, riba yang terang-terangan riba, pindah. Kalau sudah terlanjur riba bagaimana? Apakah tinggal pergi saja? Lunasi dulu. karena itu adalah termasuk al-ahdu, janji. Lalu kemudian jangan ulangi lagi, jangan asal tinggal begitu saja, dikejar nanti. Yang hari ini masih suka menggunakan kalimat-kalimat kotor, tinggalkan. Yang hari ini

Hadirin dan hadirat azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu yang kedua, hikmah yang bisa kita petik dari perjalanan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Safar malam 27 tersebut sampai 12 Rabiul Awal, yaitu ini relevan dengan apa yang sedang dilaksanakan di bawah sana. Itu kan ada apa tuh? Lomba dai kah? Ada lomba dai. Itu bagus untuk menjadi pembekalan sekaligus pencarian bibit-bibit dai-dai. Dan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh para dai diantaranya hikmah yang kedua ini. Apa itu? Pentingnya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Harus saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dari mana hikmah ini kita ambil dan kita petik? Yaitu dari peristiwa hijrah Nabi, di mana baginda Rasul hijrah itu tidak sendirian. Ada banyak orang hebat di sekitar Nabi yang membantu memuluskan perjalanan Nabi sampai ke Madinah. Ini salah satu hikmah yang bisa kita petik agar tujuan kita tercapai dalam dakwah. Harus ada sinergi, harus ada ta'awun. Tidak boleh one man show. Baginda Nabi, orang-orang yang berada di sekeliling Nabi dalam hijrah Nabi itu pertama sahabat Ali. Sahabat Ali perannya sebagai apa? Sahabat Ali untuk menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya Nabi, berselimutkan selimutnya Nabi. Itu kalau kita belum tentu mau itu. Ada orang lagi dikejar untuk dibunuh. Lalu kita dikasih tahu, maukah kamu gantikan saya tidur di tempat saya? Kenapa? Saya lagi dikejar-kejar orang untuk dibunuh ini. Belum tentu mau, nyawa taruhannya. Tapi namanya sahabat Ali, sam'an wa ta'ah ya Rasulullah. Siap, laksanakan. Beliau tidur di pembaringannya baginda Nabi, padahal nyawa taruhannya. Lalu yang kedua siapa? Tentu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Ada dua riwayat terkuat. Apa sebab alasannya? Pertama, yaitu karena sahabat Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi. Ketika baginda Rasul mengundang tetangga-tetangga terdekat, termasuk Abu Jahal, diceritakan bahwa saya tadi malam melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, lalu naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy tambah tidak percaya kepada Nabi. Mereka itu orang Arab, kalau tidak percaya itu dengan mengolok-olok. Salah satu bentuk mengolok-oloknya itu dengan tepuk tangan. Lalu kemudian Abu Jahal keluar ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar belum dengar cerita dari Nabi, belum. Dari Abu Jahal. Hei Abu Bakar, temanmu Muhammad sudah gila. Kenapa? Dia tadi menceritakan bahwa tadi malam dalam tempo yang singkat sudah melakukan perjalanan ke Palestina, lalu kemudian naik bertemu dengan Tuhannya katanya. Tidak sampai pagi hari, tidak sampai subuh dia sudah balik kembali. Temanmu Muhammad itu sudah gila. Apa jawab sahabat Abu Bakar? Kalau memang betul Muhammad menyampaikan seperti itu, Nabi Muhammad menyampaikan begitu, la saddaqtu, pasti saya membenarkan. Bahkan kata sahabat Abu Bakar, andai ada hal yang lebih gila, yang lebih tidak masuk akal lagi yang beliau ceritakan, saya pasti membenarkannya. Maka disebut dengan As-Siddiq, riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, yaitu karena keteguhan, kelurusan, kebenaran imannya sahabat Abu Bakar. Dalam apa? Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, bahkan rela digigit oleh hewan saat bersembunyi di Gua Tsur. Itu pendapat yang kedua mengatakan karena itulah sahabat Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh keimanannya. Tentu ini tidak perlu ceritakan lagi bagaimana peran sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu yang ketiga siapa? Putranya sahabat Abu Bakar, namanya sahabat Abdullah bin Abi Bakar. Apa tugas beliau itu? Untuk menyampaikan berita selama Nabi dan sahabat Abu Bakar di Gua Tsur sembunyi, itu tugasnya putra sahabat Abu Bakar ini adalah mencari berita. Di Makkah, orang-orang kafir Quraisy itu bagaimana proses dan progres pencarian mereka? Apakah mereka masih menggebu-gebu mencari Nabi? Datang ke sana ngabari, wahai Rasulullah, wahai ayahanda, jangan keluar dulu.

0: Ini orang-orang kafir Quraisy sedang menyebar mata-mata kemana-mana ini. Duh, bertahan saja dulu. Nah, kemudian pulang. Nanti besoknya datang lagi ke situ, ngabari lagi. Sampai kondisi agak mereda, baru kemudian Nabi dan sahabat Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Lalu yang keempat ada Sayyidah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Apa perannya Sayyidah Asma? Menyediakan konsumsi perbekalan untuk perjalanan hijrah. Sampai beliau disebut sebagai Zatun Nitoqoin, karena untuk menggantungkan bekal itu di kendaraan itu tidak ada. Akhirnya ikat pinggang beliau yang terbuat dari kain itu dibelah jadi dua. Satu dipakai untuk mengikat perbekalan, satu beliau pakai lagi. Maka disebut dengan Zatun Nitoqoin, perempuan yang memiliki dua ikat pinggang. Lalu siapa lagi? Ada namanya Dalal. Dalal ini maksudnya adalah guide, penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Al-Uraikid. Dia yang tahu persis jalannya itu, karena bukan jalan yang biasa, jalan lain yang dipakai oleh Nabi. Namanya Abdullah bin Al-Uraikid. Ini disewa oleh sahabat Abu Bakar untuk menjadi guide, penunjuk jalan. Lalu ada lagi Amir bin Fuhairah. Apa ini? Menggembala kambing untuk menghapus jejak-jejak langkah kakinya sahabat Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Karena kalau di padang pasir kan jejak langkah kaki kan sangat kelihatan jelas, maka dihapus oleh kaki kambing itu yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Itu orang-orang yang ada di sekitar hijrahnya baginda Nabi. Maka kita dalam berdakwah dan mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan kejujuran, mendakwahkan hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, harus ada sinergi pemerintah dengan kewenangan dan kebijakannya. Satu tanda tangan itu dakwah bisa terbantu sekali dengan tanda tangannya pemerintah. Dai-dai berceramah, mengeluarkan dalil, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, dalam Al-Quran, dalam tafsir, bisa kalah kekuatannya itu oleh tanda tangannya umara, pemerintah. Misalnya mohon maaf, tentang hiburan malam misalnya. Hiburan malam yang maksiat ya maksudnya. Oh, kita berbusa-busa menyampaikan, jangan buka. Kalah oleh tanda tangannya pemerintah. Seret-seret, tutup. Kemudian apa lagi? Para donatur-donatur, kemudian para dai-dainya, kemudian orang-orang yang memiliki tempat yang bisa dipakai untuk dakwah, semuanya harus sinergi. Maka dengan sinergitas yang baik itulah insyaallah dakwah akan baik. Islam akan terus eksis, syiar Islam akan semakin menggaung dan semakin membahana di seantero dunia. Tapi kalau hanya satu orang saja, berat, susah. Nah, itu juga penting untuk da'i. Maka itulah para da'i itu tidak boleh bersaing secara tidak sehat, malah saling menjatuhkan misalnya. Tapi insya Allah kalau di Samarinda gak ada tempat lain. Gak boleh ada persaingan antara satu majelis dengan majelis lain. Kalau perlu harus bersinergi. Jamaah kita diarahkan, ini ada di majelis sebelah, ayo para jamaah datang semuanya ke sana. Santri-santri pesantren ini, di pesantren sana ada haflah akhir sana, ayo kita datang ke sana untuk meramaikan, untuk menghadiri. Jangan sampai pengajian-pengajian, tabligh-tabligh akbar kalah oleh konser-konser dan sebagainya. Sebab cara untuk melawan hal-hal yang tidak baik itu tidak hanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga dengan cara mendesak. Kita pun harus menyaingi dengan kebaikan. Kalau TikTok misalnya, YouTube banyak konten-konten negatif, kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar di situ susah. Lalu bagaimana caranya? Ramaikan TikTok itu, ramaikan YouTube itu dengan syiar-syiar agama, dengan dakwah-dakwah, dengan pencerahan-pencerahan yang positif, dengan kita desak. Itu juga bagian dari dakwah. Hadirin dan hadirat azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu yang ketiga, ini juga sangat penting sekali, bekal untuk para da'i-da'i, bahwa orang yang berdakwah itu juga harus memiliki sifat amanah. Ini juga menjadi hikmah dari perjalanan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana hikmah ini kita petik? Yaitu dari betapa baginda Nabi meskipun dalam kondisi terdesak akan dibunuh, sedang dikepung untuk dibunuh, beliau masih berpesan kepada sahabat Ali untuk apa? Menyampaikan amanah-amanah yang telah dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada beliau, dipesankan kepada sahabat Ali, wahai Ali, ini barang-barang ini adalah amanahnya si A, si B, si C, si D. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan, kamu kembalikan kepada mereka. Sampaikan bahwa aku, saya Muhammad sudah menjaga amanah mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi gawat darurat, Rasul saking amanahnya beliau masih sempat-sempatnya menyampaikan seperti itu. Maka kalau kita mengaku sebagai umat terbaiknya baginda Nabi, salah satu sifat yang harus kita miliki, sifat amanah. Hanya saja mohon maaf, sayangnya Nabi sudah mengabarkan bahwa salah satu al-khoslatul hamidah, salah satu karakter positif umat Islam yang paling cepat dicabut dari muka bumi adalah sifat amanah. Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih. Maka itulah, kalau melihat itu ya kelihatannya wajar. Sebagai bukti kebenaran apa yang disampaikan Nabi, banyak kemudian di antara kita yang sudah tidak amanah. Baik kaitannya dengan keluarga, kaitannya dengan titipan, kaitannya dengan janji, kaitannya dengan hutang. Apalagi masalah hutang. Hutang itu kan amanah. Orang berhutang lalu dia terima, itu amanah. Amanah untuk apa? Untuk dia bayar sesuai dengan kesepakatan. Jangan ketika pas berhutang nangis-nangis, pasang mode dan wajah memelas, begitu ditagih sangar luar biasa. Zaman sekarang banyak sudah itu. Padahal dia tidak faham setiap detik, setiap menit yang dia lalui dengan menunda-nunda hutang yang seharusnya dia bayar, padahal dia mampu untuk segera melunasi, itu menjadi kezaliman, menjadi dosa-dosa-dosa berkepanjangan. Berdasarkan hadis Nabi, matlul ghaniyyi dhulmun, menunda-nundanya orang yang sudah mampu untuk membayar hutang, dia tunda-tunda, maka itu adalah kezaliman. Banyak orang kadang berhutang itu dia kemudian tidak bayar, apa alasannya? Kayaknya orangnya gak nagih, kayaknya gak butuh deh dia ini. Butuh tidak butuh bayar. Nah, ini masalah hutang, baru masalah hutang itu. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu, salah satu khoslah dan salah satu syarat orang yang berdakwah itu juga harus punya sifat amanah. Amanah dalam segala hal, terutama amanah ilmiah, amanat keilmuan, ini penting sekali. Sebab apa yang dia sampaikan kalau tidak memenuhi syarat amanah ilmiah, bisa sesat menyesatkan. Bisa sesat menyesatkan. Harusnya haram dia sampaikan halal. Harusnya halal dia sampaikan haram. Orang sudah terlanjur percaya ini da'i ini. Bukan hanya da'i tapi da'iyah. Da'iyah itu taknya bukan taklit taknis, tapi taknya adalah taklit tauqid, orang yang betul-betul berdakwah, itu da'iyah. Akhirnya terlanjur percaya. Tetapi orang yang menyampaikan itu tidak memiliki sifat amanah ilmiah, maka rusak semuanya. Salah satu hal yang bisa kita ajukan dalam contoh amanah ilmiah ini misalnya, yaitu tentang masalah kita ini ketika pas sujud misalnya, apakah kaki kita itu dilebarkan, dipisah antara kanan dan kiri, ada jarak, ataukah dirapatkan misalnya, apakah menutup ataukah dibuka. Orang yang memiliki sifat amanah ilmiah, ketika dia memang tahu khilafiyah, sampaikan dua-duanya. Oh, ada dua pandangan ulama itu. Pendapat yang pertama menyatakan itu dibuka. Ini yang kemudian dipakai oleh mazhab Syafi'i. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalilnya riwayat siapa? Dalilnya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis sahih misalnya. Yaitu yang pada ending dan ujungnya fatajaffa, yang artinya adalah dibuka antara kaki kanan, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri dibuka. Hadisnya sahih ini. Lalu sampaikan juga yang kedua. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa kaki baginda Nabi ketika sholat itu ditutup. Berdasarkan hadis yang diceritakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau mencari-cari baginda Nabi, akhirnya kemudian telapak tangan Sayyidah Aisyah itu sampai dan mengenai dua telapak kaki baginda Nabi. Maka para ulama mengambil kefahaman satu tangan itu rasanya tidak mungkin cukup untuk dua kaki kalau kakinya dibenggang. Maka berarti kaki Nabi itu dirapatkan. Juga dalam Sahih Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahwa baginda Nabi itu kaki beliau yaitu yatarassa, yaitu rapat. Maka orang yang punya sifat amanah ilmiah tahu dua dalil ini, sampaikan, oh Nabi kadang dilebarkan berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tadi, riwayat Imam At-Tirmidzi tadi, itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i misalnya. Tapi di sebagian waktu yang lain Nabi juga dirapatkan, seperti hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jangan kemudian kita tahu bahwa ada dua pandangan ini lalu kita sampaikan apakah kaki Nabi itu dibenggang atau dirapatkan. Rapatkan, yang benggang itu bid'ah misalnya, padahal tahu dalilnya, tahu khilafiyahnya, tahu. Itu namanya tidak memiliki amanah ilmiah. Ini penting sekali ini. Termasuk, mohon maaf, yang berikutnya terakhir, yaitu misalnya kita saat tasyahud, apakah mengangkat telunjuk itu saat pertama at-tahiyyatu sejak awal, apakah saat asyhadu, apakah sejak illallah. Ada khilaf di kalangan para ulama dari dalil yang sama, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis sahih. Hadisnya diceritakan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi sholati wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna. Kemudian faqabadahu illa allati talil ibhama fayursiluha. Nabi ketika duduk tasyahud itu beliau letakkan di rukbah lutut kanan, digenggam kecuali jari telunjuk diangkat. Yada'u biha, Rasul berdoa dengan itu. Maka dari kalimat itu sebagian ulama memahami, oh berarti sejak awal Nabi langsung angkat. Mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i, karena ada yada'u biha, Nabi berdoa dengan mengangkat telunjuk itu, mereka mencari, oh kapan sih awal doa dalam tasyahud? Oh saat asyhadu. Kenapa? Karena asyhadu an la ilaha illallah mengandung i'tiraf, pengakuan. Maka itulah awal doa. Maka mazhab Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i mengangkat sejak asyhadu. Satu lagi, sebagian mazhab Syafi'i mengangkat ketika illallah. Kenapa? Menggabungkan hadis itu dengan asar dari sahabat Ibnu Abbas dan Imam Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan bahwa fungsi dari mengangkat telunjuk yad'u biha tadi wa huwal ikhlas wa huwat tauhid. Kapan kita mengikhlaskan, mengesakan Allah? Saat illallah, kecuali Allah. Maka baik yang sejak awal atau sejak asyhadu, sejak illallah, tiga-tiganya hasil ijtihad, pemahaman dari hadis Nabi. Tidak ada hadis yang sharih kapan Nabi mengangkat. Maka tiga-tiganya betul. Sampaikan kalau memang kita tahu. Tapi jangan kemudian ketika tahu bahwa itu tiga-tiganya benar hasil ijtihad, akhirnya kita mengatakan, oh yang ini salah, itu bid'ah itu. Padahal kita tahu tiga-tiganya boleh. Nah, itu namanya tidak amanah ilmiah. Kapan Nabi menutup? Menurut banyak ulama sampai selesai salam. Menurut ulama mutakhirun, sebelum salam sudah nutup. Tapi yang jelas setelah salam tidak usah, ketika salam tidak usah buka tangan kanan, buka tangan kiri. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 431. Nabi melarang para sahabat yang saat itu mempraktikkan, assalamualaikum buka tangan kanan, assalamualaikum buka tangan kiri. Nabi mengatakan, alamatu mi'una bi aidikum kana adnabu khayli syumsin, innama yakfi ahadakum ayyadu'a yadahu ala fakhidihi summa yusallimu ala man ala yaminihi wa ala shimalihi. Cukup kalian letakkan saja salam kanan, salam kiri, selesai. Tidak usah dibuka kanan, dibuka kiri. Maka dalam kitab Irsyadul Ibad, makruh hukumnya. Ini amanah ilmiah penting sekali. Maka mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan hikmah hijrah baginda Nabi Muhammad SAW yang terjadi di bulan ini, bulan Safar. Satu, pentingnya sinergi. Yang kedua, tentang kita pentingnya berhijrah. Dan yang ketiga, kita penting sekali untuk memiliki amanah ilmiah sebagai da'i dan da'iyah. Mudah-mudahan kita semuanya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang menjadi jaminan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kala nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.
3: Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu. Ya.

Lillahilastulil firdausi ahlan. Aku bukan penghuni taman keabadian. Wala aqwa ala naril jahim. Aku terlalu lemah menahan panas hukuman.

0: adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kadang nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Apa tipsnya? Kata Nabi, sedekah. Bersedekah.
1: Jika ada seseorang sudah sampai usia 40 tahun, maka dia mesti hati-hati, mesti punya persiapan terbaik, khususnya 5 persiapan ini. 1.
2: Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.
1: 1.
2: 2. Wa an a'mala salihan tardah.
1: Sudah? 3. Awas hati-hati, saya langsung cepat, langsung mau ke ujung.
2: Wa aslih li fi dhurriyyati.
1: 4.
2: Inni tubtu ilaik.
1: Dan 5. Minal muslimin. 5 hal. Seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Qur'an. Baik, 1.
2: Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.
1: Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Perbanyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup. Plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Awas, hati-hati ya. Mohon izin saya pelankan. Sebentar, saya mau minta izin dulu. Pak, boleh saya lebih dari 5 menit? Oh, alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Oh, baik, baik. Insya Allah. Ya, insya Allah. Saya jam 9 pulang, Anda sampai jam 12, silakan. Bismillah. Ayo, yang tadi itu masih pengantar ya. Ini inti yang paling pentingnya sesuai dengan tema kita. Lihat baik-baik. 1.
2: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.
1: Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang. 1. Dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal, kita akan bersyukur dengan nikmat penglihatan mata. Anda diberikan 40 tahun dalam hidup, mata masih bisa melihat. Bagaimana mensyukuri nikmat mata? Kalau Anda ingin syukuri nikmat mata, maka yang paling singkat, gunakan nikmat mata ini sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan.
2: Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim.
1: Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, dengan iman itu dia yakin dengan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Karena yakin dengan akhirat, dia sadar akan pulang dan dia tahu nikmat matanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan pada pria-pria yang yakin bahwa matanya akan ditanya oleh Allah. Quran surah ke-17 ayat 36.
2: Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
1: Setiap pendengaran Anda, penglihatan Anda, plus apa yang Anda pikirkan, satu saat akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah, katakan pada orang-orang yang yakin dengan itu semua,
2: ghuddu ya ghuddu min absarihim,
1: matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik palingkan. Ibu juga sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan yang merasa yakin dengan Allah, yakin akan pulang, yakin akan ditanya, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja menurut Allah. Yang tidak baik, palingkan. Di ghadul basar itu bukan enggak boleh lihat, Pak. Ghadul basar itu silakan lihat, tapi ketika yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka palingkan dari itu semua. Ini tidak tepat, teman-teman sekalian. Anda hanya mengucapkan alhamdulillah ya, sampai sekarang penglihatan masih baik. Belum cukup. Baik itu dipakai lihat apa? Penglihatannya baik, tapi masalahnya yang dilihat baik tidak. Itu poinnya. Maaf, ada anak usia 4 tahun, Bu, Pak. Tidak bisa melihat. Dalam tidak bisa melihatnya, dia masih mau menghafal Al-Quran. Namanya Mu'af. Tinggalnya di Asyut. Adanya di Kaira. Negaranya Mesir. Matanya enggak bisa lihat, tapi dia sampaikan pada bapaknya, "Pak, saya ingin menghafal Al-Quran. Saya ingin menghafal Quran." Kata bapaknya, "Kamu yakin?" "Saya yakin." Baik, keluarga sederhana, punya cuma motor yang sangat luar biasa tidak bagusnya. Dimodifikasi dashboardnya, menempuh jarak kisaran 20 km. Datang pada syekhnya, bapaknya kemudian membonceng, muadnya di belakang. Teman-teman sekalian, setiap berangkat datang pada syekh, dapat hafalan baru, bapaknya tulis ayatnya. Disimpan di dashboardnya. Di jalan, lihat ke sini, lihat ke jalan. Lihat ke sini, lihat ke jalan. Mu'ad bacakan ayatnya, bapaknya mendengarnya. Secara singkat, tiba-tiba setelah itu fasenya berakhir, jadilah anak ini hafal Quran. Yang ngantar belum hafal Quran, yang diantar enggak bisa lihat hafal Quran. Saking mudahnya Al-Quran, yang enggak bisa lihat bisa hafal Quran. Tapi bapaknya dapat pahala dari transferan anaknya. Perhatikan baik-baik. Begitu dibacakan Qurannya, bagus makhrajnya, viral kisahnya. Begitu viral di Timur Tengah, datang reporter mau wawancara. Pertanyaan pertama, kalau Adinda diperkenankan oleh Allah untuk bermohon saat ini, apa yang mau dimohonkan kepada Allah? Reporter ini mengira dia akan meminta doa seperti ibunda Imam Al-Bukhari bermohon kepada Allah supaya Al-Bukhari disembuhkan dari butanya. Bu, Pak, Imam Al-Bukhari itu dulu buta. Butanya permanen. Dilahir, 2 tahun ayahnya meninggal, 4 tahun buta permanen. Nanti ada satu kejadian di situ, yang dengan kejadian itu ibunya berdoa kepada Allah, anaknya menghafal Quran sampai di surat Qaf ya, ayat ke-22. Anaknya murajaah ayat, ibunya memohon kepada Allah sambil menangis, sambil tertidur, sampai tertidur. Disitulah kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa. Seketika Allah sembuhkan Al-Bukhari kecil, matanya bisa melihat kembali. Karena kajian kita bukan di sini, lain waktu nanti saya terangkan. Anda yang punya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beli jilid pertama, kitab Muqaddimah, halaman 134, paling kiri, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai dengan 9. Anda temukan kisahnya. Nah, reporter ini mengira, ini Mu'ad akan minta kepada Allah seperti Al-Bukhari kecil memohon kepada Allah, matanya bisa melihat lagi. Ternyata lihat baik-baik. Kalau saya diperkenankan bermohon kepada Allah dan permohonan saya dikabulkan, maka pertama, saya akan mohon kepada Allah untuk tetap membutakan mata saya sampai dengan kiamat. Ya Rab, mohon butakan mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta mata ini saya bisa menghafal Quran. Saya takut ya Allah, kalau saya melihat lagi, mata saya melihat maksiat dan hilang Quran dari hafalan saya. Anda bisa bayangkan, anak kecil, 4 tahun, mata enggak bisa lihat, digunakan menghafal Quran. Dan dia takut kalau melihat matanya dipakai maksiat. Antum dikasih 40 tahun. 40 tahun, lebih daripada 4 tahun, lebih dari 14 tahun. Anda sampai 40 tahun dipakai mata, dipakai apa mata Anda sampai dengan hari ini? Berapa maksiat yang telah Anda kumpulkan dari mata Anda itu? Mungkin wajar, jangankan hafal, baca masih sulit, lihat mushaf masih enggan, membaca masih susah. Kalau Anda sulit berhadapan dengan Al-Qur'an dalam pandangan Anda, tanyakan pada diri Anda, dipakai maksiat apa mata ini selama ini? Makanya ulama mengatakan, kalau mata Anda sulit melihat mushaf, jangan dulu dibaca. Bawa mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah Anda, bangun malam-malam jam 2, gak usah dibaca. Lihat mushaf, lu sampaikan pada diri Anda, "Ya Allah, dosa apa, maksiat apa mata saya sampai lihat mushaf pun gak bisa." Anda mesti hati-hati. Dan Anda berlomba dengan itu. Demi Allah saya katakan, saya kunjungi beberapa tempat di Indonesia. Dan luar biasa. Anak-anak sekarang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah berlomba menghafal Quran. Saya dapat kunjungan anak dari Bali, kemarin Bu, dari Bali datang. Anak TK, usia 4 tahun mau 5 tahun, datang dari Bali ke Masjid Al-Ihsan di Bekasi hanya untuk menyetorkan hafalan surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. hanya menyetorkan surah Abasa, datang dari Bali jauh-jauh ke Masjid Al-Ihsan ke Bekasi, anak 4 tahun. Antum diberikan 40 tahun, lebih daripada itu. Untuk baca saja masih belum punya waktu, Anda butuh berapa tahun lagi? Anda mesti hati-hati. Dan hebatnya, Anda yakin akan pulang. Anda yakin akan meninggal. Ya, Anda itu, saya bingung saya. Urusan dunia Anda cari-cari, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi Anda yakin akan ditinggalkan. Anda punya uang, Anda beli mobil. Tapi Anda tahu mobil itu akan dipakai. Mobil itu akan ditinggalkan. Anda punya uang bikin rumah bagus-bagus, luas-luas, mewah-mewah. Tapi Anda sadar akan meninggal itu akan ditinggalkan. Meninggal dunia, semua dunia ditinggalkan. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa pulang saat kembali kepada Allah? Mu'adz belum selesai. Perhatikan bagian kedua. Dan ini bagian penutup dari kalimat Mu'adz. Wallahi, kalau saya diperkenankan memohon kepada Allah dan dikabulkan doa saya sekarang, maka saya mohon kepada Allah yang kedua. Lihat permohonannya. Saat saya kembali kepada Allah di hari kiamat, saya berhadapan dengan Allah tanpa ditemani siapapun. Tidak ada ayah saya yang biasa mengantar saya untuk hafalan Quran. Tidak ada ibu yang melahirkan saya. Tidak ada kakak dan adik saya. Saya akan berhadapan dengan Allah sendirian. Tangan saya gemetar. Kaki saya gemetar. Dan saya akan katakan di hadapan Allah pada saat itu, Ya Rab! Ya Rab! Khafif Ya Rab hisabi! Ya Allah! Mohon ringankan hisab saya saat ini, Ya Allah. Saya sudah berusaha menghafal Quran. Saya sudah bisa datang ke sini membawa hafalan Quran. Kalau dengan semua bekal itu belum layak mendapatkan ridhamu untuk masuk ke surga, mohon kurangi hukuman saya di neraka. Anak 4 tahun, dia belum baligh, mata buta, dia berusaha menghafal Quran. Dia masih berkata, kalau saya di hari kiamat kurang bekal, ya Allah, saya sudah mencoba menghafal Quran. Tolong kurangi siksaan saya, kalaupun saya masih disiksa dengan Quran yang telah saya bawa ini. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan 40 tahun sampai dengan hari ini, berapa bekal yang sudah Anda kumpulkan? Dia belum balik, Anda sudah lewat balik. Maka satu saya katakan, itu baru mata bu, pak. Belum telinga. Dipakai apa telinga antum? Sehingga sulit mendengar adhan. Sehingga sulit merespon. Orang belum adhan, sudah ke masjid. Antum sudah komat, gak ke masjid, ke masjid. Yang hebatnya luar biasa, ini rumah antum di sini. Ini masjidnya, Masya Allah. Speaker masjid spesial ke rumah antum begini. Jaraknya gak terlampau jauh. Sepeda ada, motor ada, mobil punya, banyak ragamnya. Orang gak punya sepeda, cuman punya kaki bisa ke masjid. Jarak 1 kilo, antum cuman 10 meter. Sepeda ada, motor ada, mobil ada. Belum menyentuh Anda untuk ke masjid. Anda butuh pendengaran seperti apa lagi? Butuh kaki bagaimana lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mengaku ingin bersyukur, syukur itu bukan mengucapkan Alhamdulillah saja. Tidak. Alhamdulillah itu butuh pembuktian. Alhamdulillah itu komitmen. Setiap komitmen butuh pembuktian. Cinta itu komitmen. Cinta butuh pembuktian. Buktinya pernikahan. Makanya para akhwat yang belum menikah, jangan mau dikatakan dengan kata-kata angin surga. Sayang, namamu sudah tertulis di hatiku. Katakan, saya tidak mau tulis di hati, tulis di buku nikah. Hah? Yes. Tidak cukup dengan yes, buktikan dengan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, mata antum dipakai apa saja. Lihat masjid, enggak ada getaran. Lihat baca Quran, enggak ada getaran. Lihat orang ceramah, enggak ada getaran. Lihat musik, baru tergerak. Lihat orang rame-rame, tergerak. Lihat orang rame-rame, muncul. Allahu Akbar. Bertanya. Yang paling gampang, gini. Lihat. Awas hati-hati baik-baik. Karena setelah menyebutkan, Asyuddakum di Quran Surah 22 ayat 5 itu, Allah menegaskan, kamu akan saya wafatkan. Kamu akan saya wafatkan. Karena itu bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun, termasa 40 tahun, masih main-main dengan keadaan nikmat yang Allah tetapkan pada dirinya, tubuhnya dari atas sampai bawah, hartanya, titipan dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, kalimat Qurannya sederhana, kamu akan saya wafatkan. Mau sampai kapan lagi begitu? Karena itu pulanglah Anda ke rumah, lihat titipan Allah dari diri kita dulu. Setelah itu lihat kelengkapannya, barangkali ada harta kelebihan dari situ. Harta itu sudah ada Fir'aun bu, yang lebih kaya. Korun, lebih kaya daripada kita. Korun, hartanya banyak. Ketika dia bermewah-mewah, turun ayat. Ya, Quran Surah 28 ayat 77 tadi. Ya, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Hei Korun, kami titipkan itu supaya kamu bisa mencari surga dengan harta itu, bukan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan. Lihat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan, silakan cari kenikmatan yang enak, makanan yang nyaman, menghadirkan energi untuk ibadah, tapi semua itu cari bekal untuk pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Mungkin Anda dititipkan harta lebih, mohon maaf ya, karena tenaga Anda itu belum kuat dipakai ibadah seperti yang lain.
0: Yang lain itu karena saking tidak punyanya menurut Anda, saking tidak adanya menurut Anda, makanya rajin puasa. Jangankan Senin, Kamis dikejar. Jangankan Senin, Kamis, ayamul bid diburu. Jangankan ayamul bid, puasa Daud diikuti, saking gak adanya. Antum itu tahajud sudah susah. Senin, Kamis, nunggunya Ramadan saja. Masya Allah. Makanya dikasih kelebihan oleh Allah, supaya Anda dengan itu ada zakat lebih, ada infak lebih, ada sedekah lebih. Itulah surga yang bisa kita raih. Dicontohkan kemudian ada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana mereka menggunakan hartanya dalam kebaikan. Turun peringatan alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir. Hey, yang masih lalai dengan harta benda, kamu itu akan mengunjungi kuburan. Hey, yang sering mengunjungi tempat-tempat wisata, hey, yang sering tamasya, hey, yang sering pergi ke negara-negara lain, hey, satu saat kamu akan mengunjungi kuburan. Hey, yang pergi ke Amerika sudah menyiapkan bekal, hey, yang sudah pergi ke Kanada menyiapkan bekal, hey, yang sudah jalan-jalan ke tempat-tempat indah menyiapkan bekal. Bekal apa yang kamu siapkan untuk kuburan kamu? Itu yang harus dilihat. Itu poinnya. Ini kalau anak kecil saja paham, masa antum yang lebih 40 tahun gak paham dengan ini? Syukur. Ayo pulang, lihat kedudukan, pengetahuan. Hei para ustaz, hei yang para pengajar, apa masih mau mencari amplop saat mengajar? Apa masih mau mencari popularitas saat mengajar? Apa hanya memperdulikan jamaah banyak saja saat mengajar? Kamu itu akan wafat dan kamu termasuk golongan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ribut-ribut? Mau sampai kapan saling mencela? Mau sampai kapan merasa diri paling benar? Mau sampai kapan gila popularitas? Mau sampai kapan mencari amplop? Kamu akan wafat hatta zurtumul maqabir. Dan kamu yang dihisab pertama kali dalam kalangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang-orang yang punya kedudukan, kami akan tukar kedudukan. Kamu sekarang di atas, besok kamu akan berpulang. Quran surah 3 ayat ke-28, 26 sampai 28. 26-nya sampai 27-nya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Hei yang mengaku punya kedudukan, hei yang berlomba-lomba dalam kampanye, kampanye apa yang mau kamu raih? Saat kamu ada di atas, saya wafatkan apa yang sudah kamu siapkan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Syukur. Lihat, ini baru bagian pertama, baru setengah dari nomor satu. Keduanya, ini yang paling hebat. Awas hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas, lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal, di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya? Bagi kedua orang tua. Karena ternyata Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya. Yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan, tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'yas'a, usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf, usaha yang sangat serius sungguh-sungguh disebut dengan sa'yas'a sa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita, ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah, menyaring yang kotor-kotor muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Enggak mungkin Allah menepikan saya. Enggak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi, marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan.
1: Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Safa ke Marwah, 1. Marwah ke Safa, 2. Safa ke Marwah, 3. Dari Safa berhenti di Marwah. Perhatikan. Yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di Marwah, anaknya bergerak-gerak. Tis! Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam-zam. Ada zam-zam, ada ijma. Kalau ijma, kumpul. Kalau zam-zam, artinya zam-zam, kumpul, jangan berhenti. Sampai sekarang disebut zam-zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya, apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak tangan bergerak, kaki bergerak. Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air tidak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bolak-balik. Ibu balik. Setelah bolak-balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ketujuh itu, malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam, baru keluar air. Di air keluar itu setelah ibunya usaha. Kalau ibunya enggak usaha, enggak akan keluar itu air. Makanya demi Allah saya katakan, ketika ada sayi itu refleksi, Pak. Gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua. Bukan cuma bolak-balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar. Bukan cuma turun, naik. Sekarang ada yang live. Rabbighfir warham wa'fu watakarram. Pindah kiri kalau capek. Dah. Itu ngapain? Keluar ruang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa, waktu diluangkan panjang, nyampe sana, gak ada yang berguna. Kenapa tidak kita pelajari isinya? Yang berangkat dengan orang tua, gandeng tangannya. Rekatkan dirinya, rasakan. Saat itulah perjuangan orang tua antum bagaimana mendidik sejak kecil. Gandeng minta sama Allah, ya Allah sayang ibu saya. Makanya kalimatnya Rabbighfir warham. Ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ampuni dosa ibu saya, ya Allah. Sayang ibu saya, ya Allah. Sayang ayah saya, ya Allah. Saya bisa kesini karena dari perawatan ibu saya, ya Allah. Yang mengandung saya 9 bulan, ya Allah. Yang berjuang dengan kebatian dalam kelahirannya, ya Allah. Ayah saya, ya Rab. Yang sampai saat ini tidak bisa menampingi saya, ya Allah. Dia telah wafat, ya Rab. Tapi dengan keringatnya, ya Allah. Dia merawat saya. Dia memastikan saya baik. Dia memastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa-dosanya, ya Allah. Mohon berikan ampunan, ya Allah. Mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rab. Minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun, Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah subhanahu wa ta'ala. 70%-nya, tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam. Menangis di keheningan malam. Ya Allah mohon jadikan anak saya berhasil, ya Allah. Sukses, ya Allah. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang, ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang, ya Allah. Tuh bapak Anda, yang sekarang Anda anak tinggal di kantor yang ber-AC. Mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya, dia katakan kepada Allah, ya Rab, saya ikhlas, ya Rab, saya berusaha, ya Rab, tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya, ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang, ya Rab. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang, ya Rab. Lebihkan dari saya, ya Allah. Tenangkan hidupnya, ya Allah. Saya rida, ya Rab. Pertanyaan saya, setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu, pertanyaan saya, apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Demi Allah saya katakan, kalau Anda dengan berdoa saja setiap selesai sholat lupa mendoakannya, saya tidak tahu harus menyebut apa diri Anda. Anda nengok saja enggak pernah. Tanya kabar saya tidak menyampaikannya. Ada sesuatu tidak Anda berikan. Bahkan doa pun tidak Anda panjatkan. Lalu siapa sebetulnya Anda? Kemudian Allah kembalikan, hati-hati kalau Anda sudah 40 tahun. Orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda, apa yang sudah Anda siapkan untuk orang tua Anda. Tapi hati-hati, awas. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mendapatkan gambaran kebaikan dari anak-anaknya, maka Quran kembali membalikkan kepada Anda. Apa yang telah Anda berikan pada anak-anak Anda, sehingga anak Anda jadi seperti itu sekarang. Harusnya seperti Ismail kepada Ibrahim, yang rela bahkan mengorbankan nyawanya, memberikan bagian tenaganya. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, Khalilullah, Masya Allah, maaf. Anaknya juga Nabi, anaknya Rasul, dekat dengan Allah. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tinggal di Palestina, sibuk sebagai suami, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah, maaf Pak ya, masih sempat meluangkan waktu menengok anaknya di Mekah.

Masalah kantor dibawa ke rumah. Anak Anda minta kasih sayang tidak diperhatikan. Masalah kemarahan diluapkan pada keluarga Anda siapa? Dikala anak Anda mencari perhatian di luar rumah, jangan salahkan dia. Mungkin Anda yang kurang perhatian. Banting tuh handphone Anda. Bukan anak Anda yang dipukul. Mungkin handphone itu yang menjadikan anak Anda mencari perhatian di luar. Kalau anak Anda ingin mengaparkan pengakuan di luar, bahkan dia tawuran, bahkan dia mencari ini, mencari itu, bayangkan, barangkali dia mencari pengakuan di luar karena di dalam tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang tuanya. Karena itu kalau Anda menemukan anak kurang taat pada orang tua, kata Quran, cek kalimat kedua. Perhatikan, wa aslih li. Sebelum sampai wa aslih li wa dzurriyyati, saya teruskan dulu ya gini. Ya. Wa an a'mala salihan tarda. Cek ke anak dulu untuk orang tua. Saya lanjutkan dulu yang ini, anak untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Tadi satu syukur, bakti pada orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Maka mulai usia 40 tahun ini, kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridai. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat hidup, ada pahala mengalir untuk orang tua, kerjakan amal soleh yang diridai Allah. Ini. Wa an a'mala salihan tarda. Saya mau buat sebuah perbandingan. Ini hitungan kecil-kecilan yang pernah dilihat oleh beberapa pakar. Setengah hidup kita, ternyata kalau dilihat, itu umumnya dipakai tidur. Dia tidur, dari mulai dilahirkan, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, itu umumnya dikalkulasi, pada umumnya, walau tidak semua, itu setengah usia. Jadi kalau hari ini, ada usia 40 tahun, yang dipakai tidur berapa tahun? Setengahnya, rata-rata 20 tahun. Setengahnya lagi beraktivitas, 20 tahun lagi, yang 20 tahun sisanya beraktivitas. Makannya, minumnya, gitu kan? Salatnya, ngajinya, baik zakatnya, infaknya plus maksiatnya. 20 tahun. Pertanyaan saya, mohon izin, maaf. Dari 20 tahun ini yang kira-kira jadi amal soleh, berapa tahun? Atau singkatnya, jadi ibadah, ibadah berapa tahun? Jangan terlampau pesimis, ambil setengahnya. 10 tahun misal. Misal, ini yang bermasalahnya. Baik, lihat, bermasalah itu bukan hanya dosa. Yang terabaikan, yang gak dipakai macam-macam, yang nonton, yang ini, yang itu, dan sebagainya. Sekarang lihat, dari 20 tahun ini, yang ibadah, yang kira-kira yang diterima sebagai amal soleh, berapa tahun? Sudah pasti diterima belum? Syarat diterima apa? Ikhlas, Quran Surah 98 ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi syarat ibadah menjadi syarat amal jadi soleh, itu kalau ikhlas. Jadi kalau ada sekarang beramal 10 tahun, yang ikhlas berapa tahun? Ayo jawab. Ayo, Anda dunia dihitung-hitung, modal dihitung, omset dihitung, segala dihitung, keuntungan dihitung, kerugian dihitung, Masya Allah. Bahkan untung disebut rugi juga. Modal 5 juta, punya pekerjaan, baik, kemudian dapat hasil, keuntungan 10 juta, untung tidak? Pekan berikutnya 20 juta, untung tidak? Baik, kemudian pekan berikutnya jadi 7 juta. Untung atau rugi? Halo, sebelumnya 20 juta, sekarang 7 juta. Untung rugi? Oh, rugi. Padahal modal 5 juta, masih untung 2 juta, disebut rugi juga. Masya Allah. Sekarang lihat sini. 10 tahun ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Ambillah 5 tahun misalnya. Jadi orang yang usianya 40 tahun, punya amalan yang dibawa pulang menghadap Allah tanpa masalah, itu 5 tahun. Pertanyaan saya, dosanya berapa tahun? Kalau dosanya 5 tahun 1 hari, berarti lebih banyak dosanya, neraka tujuannya. Kalau dosanya 5 tahun, amalan baik 5 tahun, maka seimbang. Al-A'raf, nunggu di situ, sampai hisab selesai. Tapi kalau misalnya amal salehnya 5 tahun, amal buruknya 4 tahun, misalnya 11 bulan, 29 hari, ya, misal, maka dia masih bisa masuk ke dalam surga. Baik, teman-teman sekalian, pertanyaan saya, lihat baik-baik, dari 40 tahun ini, Anda mesti evaluasi sampai hari ini. Kalau besok atau hari ini kita wafat, apa yang mau dibawa pulang? Maka dari itu minta kepada Allah untuk dibimbing supaya semua amalan sisa dari sekarang itu jadi amal soleh. Paham ya? Ya, mulai keluar dari masjid ini jadi amal soleh. Keluar kaki yang mana? Kanan, kiri.
Ayo saya tes dulu.

0: tes dulu. Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet kaki apa?
1: Kiri.
0: Kanan. Kanan. Baik. Masuk toilet kaki apa? Kiri. Keluar masjid kaki apa?
1: Kanan.
0: Kiri. Kiri. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid kaki apa?
1: Kiri.
0: Masuk toilet kaki apa? Keluar toilet? Jadi pastikan semua aktivitas kita mulai hari ini jadi amal soleh. Kata Quran, hey, khawatirnya kamu wafat. Mulai, sudah usia 40 tahun, siap-siap. Semua kegiatan harus jadi amal soleh. Baik, amal solehnya yang Allah ridai. Lihat sini. Ini ada minuman. Saya berikan pada satu orang misalnya. Misal saja, misal. Amal soleh bukan? Allah ridai tidak? Belum tentu. Kalau tidak saya niatkan karena Allah, maka ini tidak menjadi amal soleh yang diridai. Maka mulai sekarang, semua kegiatan lakukan karena Allah. Jelas ya? Kalau bapak ibu kedatangan tamu bikin makanan tidak? Minuman tidak? Kenapa? Bukan karena ada tamu, karena Allah memerintahkan itu. Lakukan karena Allah, maka menjadi amal soleh yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, ketaklim ini karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena Allah bukan? Karena ustadznya atau karena Allah? Karena masjidnya atau karena Allah? Baik, kalau ustaznya enggak datang ridho tidak? Alhamdulillah, baik. Lain kali jangan marah sama DKM ya. Kalau ada pengajian ustaznya tidak datang, jangan marah karena Anda datang ke sini karena Allah bukan karena ustaz. Paham? Alhamdulillah. Menikah dengan suami karena Allah bukan, Bu? Masya Allah. Kalau suami salah marah tidak? Marahnya karena Allah. Sudah. Tayyib, satu. Ini masih mau jam 9 sebentar lagi. Saya sempurnakan boleh? Saya mau tutup sebentar, agak cepat saja. Bagaimana cara mendapatkan amal soleh yang singkat, padat, hasilnya banyak? Rumus kedua. Anda kalau ingin beramal soleh, saya mau akhiri, saya punya 5 menit sampai jam 9. Kalau saya ingin beramal soleh dari sekarang, caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? Satu, wa aslih li fi dhurniyati. Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan, didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun Anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk Anda seluruhnya. Misal, maaf ya, misal. Salat amal soleh bukan? Baca Quran amal soleh bukan? Menghafal Quran amal soleh bukan? Kalau Anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya, belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal solehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya, maka setidaknya jadikan anak-anak Anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid. Ajarkan salat-salat sunnah. Ajarkan yang terbaik. Maaf, Anda sampai hari ini belum hafal Quran, tapi mohon, jangan sampai ada satu di keluarga Anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu Anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo, bagaimana caranya? Cek lagi di mana Anda sekolahkan mereka. Katanya mau jadi ahli salat, katanya mau jadi ahli Quran, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan salat, ya tidak nyambung. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, ya enggak ada pahala buat Anda. Makanya kalau Anda berdoa dengan ayat ini, wa aslih li fi dhurriyyati, Anda mesti lihat lagi. Ayo kirimkan mereka pada tempat menghafal Quran. Kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik. Didik mereka dengan kebaikan. Ketika Anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu, sepanjang karena didikan dan peran Anda, mengalir pahala untuk Anda. Contoh ya, ibu belum bisa bimbing baca Quran, carikan guru untuk mengajar anak Anda baca Quran. Begitu bisa baca, ibu dapat bagian pahala setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asru hasanat. Siapa yang baca Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu anaknya baca dapat 10 dia. Misal alif lam mim, berapa huruf? Berapa kebaikan? 30. Begitu dia baca alif lam mim dia dapat 30. Ibu yang fasilitasi plus ustaz yang mengajar, berlaku hadis riwayat Muslim. Hadis 1893. Lihat baik-baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla'addi fa'ilih min ghairi an yankusa min ardihi syai'. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ibu meninggal sekarang misalnya, anak jadi ahli Quran, baca Quran, baca Quran. Setiap dia baca Quran, sepanjang Quran masih ada, anak masih hidup, setiap pahalanya mengalir untuk ibu walaupun ibu sudah tidak ada. Idza matal insanu inqata'a syairu 'amali, ketika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya, illa min talas, kecuali tiga hal. Awas, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kebaikan yang jariyah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000, setiap dibaca pahala mengalir untuk ibu. Ibu meninggal, mushaf pasti dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir, mengalir, mengalir, mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu enggak ada. Punya si Fulan pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Enggak ada, Bu. Pak, enggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, 190 kebaikan. Apa ibu enggak mau dapat transferan itu, Bu? Pak. Kalau enggak percaya silakan meninggal dulu, ntar baru tahu. Ayo, hati-hati, kita gak bisa milih, Bu. Kita gak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Atau bisa dibalik. Bisa, Bu. Bisa. Ya, silakan. Saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya. Atau saya duluan setelah Anda. Bisa. Jadi, semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita gak bisa milih. Tapi masalahnya, ketika kita pulang, ada gak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya, anak-anak dilihat lagi, ya. Tidak lucu menurut saya, kalau anak kita sekarang, ya, sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar, mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran, ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32-33. Paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang, Allahumma hallih, ya Allah hiasi dia. Maka dipakaikan kepadanya, fayul basu ilahi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal saleh, dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu, yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qur'annya mengatakan, Allahumma zid, ya Allah tambahkan, bedakan dengan fasilitator. Fayul basu ilahi libasal karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu, digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya, dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13 ayat 23-24. Nih. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga Aden paling minimal. Begitu masuk, wa man salaha min abaihim. Bapak-bapaknya, ayah-ayahnya, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia soleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Di bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabaratum." Selamat. Selamat bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majlis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang. Dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati. Pertanyaan saya. Saat ada orang tua yang sekarang berlomba dan mereka sudah berhasil mewujudkan anaknya, nanti saya tunjukkan pada Anda bulan depan. Insya Allah kami akan hadirkan hari Al-Quran yang semula tanggal 17 ke 28 Januari. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ada anak buta hafal Quran. Ada anak, maaf disebut prematur, hafal Quran. Ada anak kecil-kecil dari pemulung, hafal Quran. Ada anak-anak yang kelihatan sederhana, hafal Quran. Dan saya akan tunjukkan pada Anda siapa orang tua mereka. Ada yang tukang beca, ada yang macam-macam dan sebagainya. Pertanyaan saya, Anda yang diberikan nikmat yang lebih itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kemana Anda gunakan selama 40 tahun kebelakang ini? Yuk, investasi. Saya tutup. Yang selanjutnya, tubtu inni tubtu ilaik. Yang keempat, taubat. Ayo taubat. Ya. Kalau merasa hari ini belum baik bekal kita, pulang ke rumah taubat. Ya, caranya saya agak cepat saja karena waktu kita sudah habis. Quran surah 66 ayat ke-8. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Cara taubat nasuha di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, setelah bertobat konsisten semakin patuh kepada Allah. Ciri orang taubat minal muslimin. Di antara tafsir muslim itu artinya patuh. Islam itu tunduk patuh. Tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda sudah tobat, Anda lebih meningkat ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Maaf-maaf ya, sebelum tobat sudah komat, belum mau sholat. Setelah tobat, belum azan sudah siap-siap. Sebelum tobat, cuma fardu yang dikejar, itu pun agak malas. Setelah tobat, jangankan fardu, sunnah dikejar-kejar. Ketinggalan tahajud sudah gelisah. Ketinggalan duha sudah enggak enak hati. Itu luar biasa. Sebelum taubat, kumpul-kumpul tidak jelas. Setelah taubat, majlis ilmu dikejar-kejar. Ayo coba lihat, sudah Anda sudah ketinggalan kalau enggak taubat dari sekarang. Setiap tempat majlis ilmu sekarang sudah berjubel orang datang. Jadi kalau Anda tidak tertarik, Anda tertinggal. Taubat. Muslim, kalau sudah seperti itu, saya berikan kabar gembira. Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida. Orang seperti itu kami akan berikan anugerah seperti Nabi Yahya kami berikan. Dunianya kami akan berikan ketentraman. Wa yauma yamutu, meninggalnya kami wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Kuburannya kami hiasi dengan anugerah nikmat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan di akhirat dalam kegembiraan yang luar biasa. Pilihan pada diri Anda, silakan amalkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Ayo berubah, amalkan ajaran Islam dengan sempurna, sebaik-baiknya. Anda punya dua pilihan. Kalau hari ini tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jelas insya Allah? Jelas? Paham? Siap mengamalkannya? Yakin pada Al-Quran? Siap mengamalkan Al-Quran? Takbir dulu, takbir. Siap mengamalkan Al-Quran? Sebab saya cek dulu ya. Quran surah 100, Quran surah 5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Siap mengamalkannya? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik. Yakin dengan Al-Quran? Jelas penyampaian saya? Ada pertanyaan? Awas.
2: Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali kepada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali, maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan, kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: Kan.
1: Pendengar di dalam Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati was-salati al-qa'imah, hadi sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wasyarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sarafil amin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid raya Baitul Maqdis ini, salam sejahtera provinsi Kalteng maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib rutin setiap Rabu malam Kamis yang seyogianya diisi oleh Al-Qarom Kyai Haji Muhammad Mansur, namun beliau berhalangan hadir. Dan insya Allah pada malam hari ini akan diisi oleh anak menantu beliau yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Ahmad Fauji. Dan tentunya akan mengangkat tema tentang pengajian kita yang sebelumnya yaitu tentang keutamaan berwudu. Dan selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Fauji kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والصحب والآل. معاشر الحاضرين والحضرات جماعة صلاة مغرب yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sampai detik ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di dalam amal yang mulia, yang mudah-mudahan kita pun seberataan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dan Allah berkahi akhirat kita dengan Allah kumpulkannya kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari apa yang telah kita kaji dan bahas di kajian sebelumnya, di dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kata Nabi, bersuci itu adalah bagian cabang dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat alhamdulillah, kalimat syukur kepada Allah, tamla'ul mizan, itu kata Nabi memenuhi akan timbangannya Allah di akhirat. Dan kalimat tasbih subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi kebaikan antara langit dan bumi. Begitu besar pahalanya di sisi Allah. Dan ini adalah anugerah rahmat yang Allah berikan hanya kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah sebuah umat yang paling nyaman, paling disayang. Hidupnya kita kada panjang-panjang kayak umat-umat terdahulu, ya. Umat terdahulu sampai ratusan tahun hidupnya. Kita alhamdulillah setumat saja hidupnya. Biar kada bosan, biar kada muyak hidup di dunia, ya. pian yang hidup setumat ini aja pusing sudah. Minyak naik pulang, ya Allah kakak itu aja hidup kita. Stres kalau kelamaan kita hidup di dunia. Tapi umat Nabi Muhammad ini bukan hanya umurnya pendek saja, tapi amal ibadahnya remeh, pahalanya besar. Kalau umat dahulu amalnya susah, pahalanya sedikit. Tapi kita umat Nabi Muhammad sebagai rahmatnya Allah kepada kita, berkatnya Nabi Muhammad SAW, amal ibadahnya remeh, kecil, mudah, tapi pahalanya enggak main-main ya. Memenuhi timbangannya Allah hanya kalimat alhamdulillah. Yang kalimat hamdalah itu senantiasa kita baca setiap hari selepas kita melakukan aktivitas apapun, pasti kita ucap sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah. Itu memenuhi mizannya Allah. Mizan itu timbangan ya. Allah di akhirat itu memiliki timbangan yang akan menimbang catatan amal ibadah kita, baik buruk. Apabila yang baik lebih unggul, lebih berat, maka beruntunglah orang itu. Bila timbangannya lebih berat, yang jahatnya, maksiatnya, buruknya, maka celakalah orang itu. Dan tahukah timbangan itu besarnya satu lempengannya saja itu seperti dunia kita ini. Dunia Pak, luas dunia kita ini. Menurut kita ya, kita mengelilingi masjid aja ini dua kali gempian manggah sudah. Kuyuhan hanyar masjid. Sedunia itu baru lempengan satunya. Timbangannya Allah belum lempengan yang satunya. Pertanyaannya bagaimana kita dengan sebesar itu timbangan yang disebut al-mizan itu, kita bisa memberatkan timbangan itu kayak apa? Jangankan memberatkan, beguyang sedikit gini ngalih kayaknya. Saking ganalnya timbangannya luar biasa. Dan itu pernah Nabi Allah Daud alaihi salam dalam sebuah riwayat, sa'ala rabbah an yuriyahul mizan. Nabi Daud minta sama Allah diperlihatkan itu yang namanya al-mizan. Pengen tahu. Ketika Allah tunjukkan al-mizan kepada Nabi Allah Daud, ra'ahu ghasya 'alaihi min haulih. Jatuh pingsan Nabi Daud. Saking besarnya timbangan Allah ini luar biasa. Setelah siumannya Nabi Allah Daud, dia pun mengucapkan dan bertanya, ilahi wahai Tuhanku, man dalladhi yaqdar an yamla'ka fathu hasanat. Ya Allah, siapa yang mampu untuk mengisi satu lempengan timbanganmu itu daripada amal kebaikan? Siapa ya Allah, kalau beratnya besarnya saja begitu luar biasa. Lalu Allah pun mengatakan, ya Daud, wahai Nabi Daud, inni idza raditu an 'abdi mala'tuhu lahu bitamrah wahidah. Wahai Daud, aku kata Allah, kalau sudah ridha kepada hambaku, kalau Allah sudah sayang dengan hambanya, walaupun dia hanya melakukan sedekah satu biji kurma saja. Sebiji kurma apa? Berapa nilainya? Tidak ada harganya itu sebiji kurma ya. Masih larangan tahu isi masih. Tempe goreng masih larang pada sebiji kurma. Pian tawar orang berjual, mana ada orang berjual kawakah nungkar sebiji kurma ya. Tidak ada nilainya. Tapi kalau itu yang dia sedekahkan dan Allah ridha kepada hamba itu, mala'tuhu bil hasana, aku penuhi timbangannya itu, aku beratkan timbangannya itu. Masya Allah. Bagaimana cara kita mendapatkan ridha Allah? Maka untuk mendapatkan ridha Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya, menambah dengan amal-amal sunnah sampai Allah cinta kepada hamba itu. Itulah caranya untuk kita mendapatkan cintanya Allah, ridanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hamba sudah disayang oleh Allah, walaupun amalnya sedikit, Allah sudah cinta, Allah akan beratkan dengan amalnya itu, akan timbangannya Allah tersebut. Nah, mudah. Kuncinya bikin Allah ridha sama kita. Maka oleh karenanya, jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun itu amal baik. Karena kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan ada tiga sesuatu yang Allah sembunyikan di dalam tiga perkara. Yang pertama, murkanya Allah. Allah murka kepada hamba, itu Allah sembunyikan. Di mana Allah sembunyikan? Di dalam amal maksiatnya seseorang hamba. Yang kedua, Allah sembunyikan ridanya Allah. Di mana Allah sembunyikan? Di antara amal baiknya seorang hamba. Dan yang ketiga, Allah sembunyikan para kekasihnya, yaitu para wali-wali Allah, di khalayak ramai muslimin mukminin. Apa faedahnya Allah samarkan tiga perkara itu? Pertama, agar kita jangan menganggap enteng dan remeh sekecil apapun itu dosa. Karena kita khawatir dosa yang kita anggap itu remeh biasa saja, ternyata di situ ada murkanya Allah. Jangan pernah menganggap remeh amal ibadah sekecil apapun. Walaupun cuman imatatul adha fit tariq, mengambil sesuatu yang dapat mencelakakan orang di jalan, remeh. Kada perlu pakai tenaga, kada perlu pakai biaya, tinggal kita ambil duri, buang ke tempatnya, orang selamat melalui jalan tadi. Amal baik. Jangan anggap remeh amal baik itu. Siapa tahu di dalam amal kebaikan tadi itu Allah meridai akan amal kita tersebut. Jadi jangan pernah menganggap remeh amal pahala baik sedikit pun. Kamu kenapa kadang melakukan, ah itu pahalanya kecil aja, aku yang besar aja, malas ngerjain yang kecil-kecil. Hati-hati. Siapa tahu di amal yang kecil itulah akan adanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kenapa Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia? Supaya kita bermuamalat, bergaul, bersosial dengan sesama muslim mukmin senantiasa dalam keadaan husnudzon kepada mereka. Siapa tahu inya ini wali Allah. Siapa tahu dia itu kekasihnya Allah. Jadi jangan pernah kita merendahkan, mengecilkan siapapun itu. Mungkin dia adalah orang yang dicinta oleh Allah. Nah, kembali. Jadi amal yang sedikit kalau sudah Allah ridai, maka akan beruntunglah orang tersebut. Dan banyak cerita, daripada cerita-cerita bagaimana Allah merahmati akan hambanya hanya dengan amal yang sepele. Salah satunya saja Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau ketika meninggal dunia dimimpikan oleh salah satu muridnya, yang muridnya bermimpi dan bertanya, wahai imam, engkau sekarang sudah meninggal dan dikelilingi, diliputi dengan rahmat, kenikmatan oleh Allah. Apakah kenikmatan Allah dan rahmatnya ini engkau dapatkan karena sebab banyaknya amal ibadahmu? Kata beliau, bukan. Bukan karena tahajudku, bukan karena pahala baca Quranku. Apakah karena banyaknya karya tulismu, wahai Imam Ghazali? Kata beliau, bukan juga karena karya tulisku, tapi karena satu momen ketika aku sedang menulis kitab, di situ ada seekor lalat yang hinggap dan dia mengisap dari wadah tintahnya menulisnya Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali rahmatan lahu
2: kasih sayang kepada si lalat ini dibiarkan. Kasihan lalatnya haus, pengen minum mungkin, maka dibiarkan oleh Imam Ghazali. Ternyata apa yang beliau rahmati kepada binatang yang kita anggap remeh, lalat, kita bunuh pun kada berdosa ya. Tapi karena sebab itulah kata Imam Ghazali, aku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang amal mungkin kita kira itu pahalanya kada seberapa. Mungkin itu kada sampai membuatkan dampak kebaikan yang luar biasa di akhirat. Tapi ternyata di mata Allah hal yang sepele itu bernilai luar biasa dan Allah meridhai hamba-Nya tersebut. Nah, inilah amal-amal remeh banyak ya. Tasbih, baca alhamdulillah, subhanallah. Bahkan dikuatkan dalam hadis sahih, Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Ada dua kalimat kata Nabi yang sangat mudah dibaca, mudah, kadang ngalih membacanya. Dua kalimat saja, thaqilatani fil mizan, tapi berat timbangannya di akhirat. Dua kalimat mudah dibaca, berat timbangannya di akhirat. Habibatani ila rahman, sangat disukai dua kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Masyaallah, hanya dua kalimat yang kita membacanya pun kada sampai separuh menit pun kada. Yang biasa kita baca untuk orang hadiah tahlilan, baca yasinan kadang ya, yang kalau kita hadir saat itu kita baca, luar biasa pahalanya itu di sisi Allah. Cuman kita ini menganggap remeh, itu pang sulitnya. Buktinya acara yasinan, tahlilan, menyaratus mahaul di luar beganaan ya. Ujar orang Banjar tuh kecungkungan di luar. Orang baca yasin, betahlil, berokoannya di luar. Mbah makan, payahnya masuk. Mbah gulik membungkus sepulang. Tuan rumah mau undang membaca yasin tahlil, gesan kuitannya supaya dibacakan, dihadiahkan. Ini bependeran, berokoan, bulik-bulik, umpat makan, membungkus lagi. Jika umpat baca, alhamdulillah, kalimat-kalimat, doa-doa, tasbih, tahmid, tahlil yang kita baca, mungkin kita anggap itu sepele tanpa kita khusyuk membacanya, la ilaha illallah misalnya, dengan kalimat seperti itu. Tapi kalimat itu luar biasa timbangannya di sisi Allah. Nah, ini pemberitahuan dari Nabi kepada kita bahwa amal seperti tasbih, tahmid, tahlil itu luar biasa. Lihat bagaimana Nabi Allah Yunus di dalam perut ikan, dimakan di dalam lautan, yang kalau kita pikirkan keadaannya itu luar biasa sulitnya bagi beliau dalam perut ikan di bawah lautan. Apa yang kita terpikir di benak kita, bagaimana bernapas, lewat mana oksigen ada dalam perut ikan, bagaimana beliau bisa hidup dengan keadaan yang gelap gulita di dalam perut ikan, bau amis, tidak ada makanan, tidak ada minuman, keadaan yang luar biasa genting itu. Lalu Allah firmankan dalam Al-Quran menceritakannya, seandainya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang ahli tasbih, niscaya kami akan tenggelamkan dia di dalam perut ikan di lautan itu sampai hari kiamat. Karena sebab tasbihnya Nabi Yunus, Allah selamatkan beliau. Nah, ini kita tasbih, baca alhamdulillah, subhanallah, bihamdi, pahalanya luar biasa. Kemudian Nabi pun melanjutkan, wassalatu nurun, dan bermula salat itu kata Nabi adalah cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah tunawwir wajha sahibiha wa qalbahu, yang menerangi wajah pelakunya dan menerangi hatinya.
1: Artinya orang yang melaksanakan sholat itu akan menjadi cahaya di wajahnya, terang wajahnya, berseri wajahnya, ada tanda keimanan di wajahnya. Makanya Nabi katakan al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Perbedaan orang muslim dengan orang kafir itu apa cirinya? Salat. Lahmun muslim kada salat, ya apa bedanya dengan orang kafir? Maka salat itu adalah sebagai cahaya yang ada di wajah kita. Tentu bagi orang-orang yang Allah berikan matanya itu dapat melihat yang tidak dilihat oleh mata-mata pada umumnya. Dengan ainul basirahnya dia bisa melihat, oh ini wajahnya min ahli salat, kelihatan terang wajahnya, berseri wajahnya. Walaupun kulitnya memang hitam aslinya, tapi dia orang soleh itu, wali itu, bisa melihat ini wajah orang ahli salat. Dan bahkan mereka juga bisa melihat ini wajah orang ahli maksiat. Hitam, auranya gelap. Auranya, asap-asapnya gelap nih. Mungkin begitulah ya ilustrasinya. Ketika seorang wali itu melihat orang yang ahli maksiat, makanya takut kita ini para pendosa ketika berjumpa dengan orang-orang saleh, orang-orang wali min auliyaillah, takutnya Allah buka aib kita, dia bisa melihat kita ini bagaimana tiap harinya, kelakuannya, perbuatannya, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitulah salat sebagai bentuk cahaya wajah kita. Wa qalbahu, dan menerangi sebagai cahaya di dalam hati kita. Hati ini, hati ini secara kesehatan juga sebagai alat vital dalam kehidupan kita. Manusia kalau jantungnya berhenti, mana bisa hidup? Atau jantungnya melemah, bagaimana dia bisa sehat? Maka jantung ini adalah alat vital utama dalam hidup manusia. Makanya letaknya pun di tengah, dilindungi oleh tulang rusuk yang membengkok. Seandainya kita kena musibah, berbenturan dengan keras, benda yang keras, maka kita pun masih bisa selamat dan hidup. Kenapa? Yang patah hanya tulang rusuknya, jantungnya aman, Pak. Ini bahaya jantung ini. Itu secara kesehatan saja luar biasa. Maka dalam segi agama pun jantung itu adalah inti daripada agama kita, hati. Karena dilihat seseorang itu dari hatinya. Bila hatinya baik, akan baiklah seluruh anggota tubuhnya, kata Nabi. Kalau hatinya penuh dengan cahaya Allah karena kita sholat misalnya, maka cahaya ini akan menyinari kelakuan perbuatan kita, lalu gawiannya baik, matanya melihat yang baik, muntungnya berucap yang baik, telinganya mendengarkan yang baik, kakinya melangkah ke tempat yang baik. Bila hendak ke tempat maksiat, berat kakinya. Kenapa? Ada cahaya di hatinya yang memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Tapi kalau hatinya gelap, tidak pernah sholat, maka arah jalannya pun gelap. Nyasar belok kanan, nyasar belok kiri, orang ke islamik, ini ke diskotik, nyasar ya. Orang ke majelis ilmu, ke kafe. Orang salat subuh, nonton piala dunia. Nyasar nih, salah arah. Kenapa dia salah arah? Tidak punya petunjuk di hatinya, yaitu cahaya yang diberikan oleh Allah. Yang cahaya itu akan hadir di hati kita ketika kita melaksanakan salat. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah orang yang melaksanakannya dari perbuatan keji seperti zina, dan perbuatan munkar, judi, mabuk dan sebagainya. Otomatis salat yang kita jaga karena Allah,
2: salat itu akan menyebabkan Allah menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Otomatis sistemnya Allah. Kadang muncul pertanyaan, itu dia sholat Ustaz, tapi korupsi. Itu dia sholat, tapi main judi. Itu dia sholat, tapi main perempuan, punya simpanan misalnya. Yeah. Itu dia sholat, tapi maling, padahal sholat. Kok bisa masih melakukan perbuatan mungkar? Bukan sholatnya yang salah, bukan ibadahnya yang salah, tapi mungkin sholatnya yang tidak sah, sholatnya yang kada benar, rukunnya salah, niatnya salah, wudunya salah, tidak dilandaskan dengan ilmu yang benar dalam melaksanakannya sesuai yang diajarkan oleh Nabi, maka sholatnya pun kada berdampak kepada pelakunya. Tapi kalau sholatnya sudah benar, diterima oleh Allah, maka itulah yang dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebagaimana Nabi dalam hadisnya mengatakan, apabila seseorang hamba telah menjaga sholatnya, menjaga, melestarikan, melanggengkan, menjaga lima waktu dengan waktunya yang benar, maka sholat itu akan berkata, si sholat yang kita jaga itu akan berkata, hafizakallah kama hafaztani, mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku, kata sholat. Sholat berdoa kepada Allah. Dan kita kalau sudah dalam pemeliharaannya Allah, aman Pak. Apalagi yang kita pikirkan, mau manusia 1000 orang pun ingin berbuat jahat lawan kita, kalau Allah yang jaga, mungkinkah itu bisa terjadi? Kada mungkin, karena kekuasaan hanya Allah yang mentakdirkan, bukan mereka manusia. Maka kalaunya kita ingin anak-anak kita, generasi kita selanjutnya nih ya, ingin selamat, tanamkan pada mereka untuk menjaga sholat lima waktunya. Ini zamannya ya, ini zaman fitnah. Pian saksikan sendiri luar biasa kerusakan moral akhlak zaman kita sekarang. Murid berani sama guru, guru berani sama murid, melecehkan. Anak berani dengan orang tua, orang tua berani mencabuli putrinya. Hilang keimanan, hilang akhlak, lebih buruk daripada binatang lagi kita ini hidup sekarang. Dan inilah zamannya. Dan tidaklah kita khawatir bagaimana generasi setelah kita hidupnya nanti, dengan fitnah-fitnah yang berkembang lebih dahsyat lagi. Mungkinkah kita bisa mengontrol anak kita? Mungkinkah kita bisa memasang CCTV setiap saat anak kita? Enggak bisa ya. Kita menjaganya, tapi kita bisa mewakilkan kepada orang yang sangat berkuasa, yang sangat maha mengetahui, yang sangat tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan urusan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tanamkan anak-anak kita untuk melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Kalau dia sudah perhatikan tuh kewajibannya Allah, Allah yang akan menjaganya. Kada perlu kita sampai begadang menunggunya bulik sampai ke rumah. Allah yang selamatkan, Allah jaga pergaulannya insyaAllah. Allah jaga dia dari perbuatan keji, perbuatan mungkar karena sebab sholatnya tersebut. Nah ini zamannya, zamannya kita. Kita saksikan saja di masjid-masjid ini, di Islamik kah, mau dimanapun masjid di Samarinda sedunia ya, pian lihat saja isinya itu pasti bubuhan orang tuha ya. Ini bubuhan pian ini bang, nah pemain utamanya putih-putih dah rambutnya, mana yang anumnya, mana para remajanya. Mumpian-pian ini selesai, hilangan, kosong masjid ini. Nah, kosong sop di muka ini sudah. Siapa lagi yang menggantinya? Kalau bukan generasi setelah kita. Kalau tidak kita tanamkan mereka untuk cinta, melaksanakan akan kewajiban. Di antaranya sholat lima waktu. Yang itu padahal kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. yang kita pengen di dunianya nyaman, dalam keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, yang dalam mencari rezekinya mudah, yang mendapatkannya kada sulit, berkah, itu semua kuncinya adalah sholat ya. Kalau sholat kita sudah benar, Allah akan merubah yang sulit-sulit dalam kehidupan kita itu. Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Wassalatu nurun, sholat itu merupakan cahaya yang menerangi wajahnya, hatinya, dan menjadi cahaya di dalam kubur dan padang mahsyarnya. Sebuah istilah saja, bukan berarti kuburannya berlampu, enggak ya. Bukan berarti nanti di padang mahsyarnya berlampu sendiri, bukan begitu. Artinya cahaya menunjukkan orang itu di kuburnya, di mahsyarnya dalam keselamatan, kebahagiaan, kenyamanan. Kebalikannya adalah kegelapan, menunjukkan kegelapan itu adalah kehidupan yang sangat menyusahkan, menyengsarakan, dan sebagainya. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, wassadaqatu burhanun, dan sadaqah itu adalah burhan, sebuah dalil, bukti akan sempurnanya iman orang yang mengeluarkan sedekah itu. Bisa diartikan zakat, bisa diartikan sedekah sunnah. Kenapa orang yang melakukan sedekah itu disebut oleh Nabi bukti sempurnanya iman? Karena rukun iman kita itu 6 ya. Salat, puasa, zakat. Nah, zakat ini berat, Pak. Apalagi zaman kita wahini nih, serba susah. Duit kita ini manusia umumnya cinta dunia. Melepas dunia yang kita miliki itu sangat berat, luar biasa. Dan itu sebagai bentuk keimanan yang sempurna seseorang. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mencapai derajat al-birra, kebaikan yang tinggi, yang sempurna, sehingga kalian telah mensedekahkan sesuatu yang paling kalian sukai, yang paling kita cintai. Kalau ada orang kena musibah, warga kita dihimbau kita oleh RT misalnya untuk menyumbangkan sedikit, meringankan beban saudara kita, bisa uang, bisa benda, bisa baju, pakaian ya. Kira-kira kalau kita pulang ke rumah memilah-milih pakaian kita ya, kita mau hadiahkan, kita pilih yang mana, Pak, Bu? Yang paling hanyar, paling buruk? Yang paling buruk ya. Ah, inilah ada muat lagi sudah. Nah, ini tahun 2020 semalam pas hari raya. Yang ini aja jangan, itu hanya hari raya tadi nukar. Bila kita sudah bisa mengeluarkan sesuatu yang paling kita sukai, itulah albirra. Makanya berat ya. Tanda bukti iman sempurna itu susah, berat. Kita bukan kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukan seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang dia datang ketika Nabi menawarkan bantuan kepada sahabatnya, siapa yang mau bantu fisabilillah. Sayyidina Umar datang dengan membawa separuh hartanya. Wahai Rasul, aku datang membawa separuh hartaku. Masya Allah, separuh harta itu berat ya. Dikiranya Sayyidina Umar dia sudah paling dermawannya saat itu. Sekalinya datang lagi Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasul, ini semua hartaku, kuberikan untuk fisabilillah, untuk perang. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu, wahai Abu Bakar? Yang saya tinggalkan, wahai Nabi, Allah dan Rasulnya. Cukup Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Maka itulah albirra namanya itu. Kita bisa begitu? Wah, sulit, Pak ya. Kalau ada kayak begitu, kenapa kita sulit? Karena bini kita lain bininya Abu Bakar, bini kita lain bininya Umar ya. Kalau bini kita kayak bininya Abu Bakar, kawa aja. mun pian hendak mencontoh kayak Sayyidina Umar bulik-bulik yang ada pian ditendang oleh bini. Pintar benar bersedekah habis harta. Dimarahinnya kita. Jadi bagaimana Ustaz sedekah itu? Sedekah itu ya kita punya harta. Kita cukup untuk kita dan orang yang wajib kita nafkahi. Hari itu sudah cukup tuh. Tabungan ada, namanya manusia. Kadang ada dadakan, kita sakit, perlu berobat dan sebagainya. Dana dadakan siap. Lebihannya, itu yang kita sedekahkan tuh. Yang masih banyak kelebihannya itu, itulah kita infakkan untuk fisabilillah. Kenapa? Karena untuk hari ini saja kita sudah cukup. Untuk besok pun mungkin harta kita itu sudah cukup. Bahkan harta di antara kita ini ada yang untuk setahunan pun kada bakal habis. Maka yang lebihannya itulah yang kita sedekahkan. Bukan masalah nominal mau berapapun, silahkan. Kita tidak menganggap remeh amal sedikit pun, siapa tahu di situ ada ridhonya Allah ya. Dengan sedekah menunjukkan bagaimana sempurnanya iman, karena yang perintah adalah Allah dan Rasulnya. Dan bahkan faedahnya, kemuliaan sedekah itu sangat banyak. Penghalang bala turun dari Allah karena sebab sedekah. Penyembuh penyakit sedekah. Kita sakit keluarga kita ingin cepat sembuh berobat, iya itu ikhtiar. Kemudian kita bersedekah, kita niatkan sebagaimana Nabi bersabda, "Dau marbakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah." Kita niatkan sedekah ini untuk menyembuhkan sakitnya istriku misalnya, ya. Bismillah. Insyaallah Allah sembuhkan dan itu mujarrab kata ulama. Dan di antara keutamaan sedekah ada 6, 3 di dunia kita dapat, 3 di akhirat. 3 di dunia adalah fatazidu fir rizq, rezekinya bertambah. Wa tuksirul mal, hartanya berbanyak. Belum pernah ada survei membuktikan orang dermawan melarat hidupnya, enggak ada. Yang ada orang dermawan tambah sugih. Bukan kalkulatornya manusia, ini kalkulatornya Allah. Tuksirul mal, manfaatnya. Yang ketiga, wata'mur diyar, daerah itu akan berkah, akan makmur daerah itu. Silahkan bian survei desa mana yang penduduknya senang berbagi, senang bersedekah. Pasti daerah itu desanya makmur, tenang, tetangganya baik-baik, kehidupannya berkah, tanahnya subur, penghasilannya bagus. Kenapa itu semua diliputi kenikmatan kemakmuran itu? Karena orang-orangnya senang sedekah. 3 yang akan kita dapatkan di akhirat adalah Allah akan menutup aib aurat kita, dan sedekah akan menjadi naungan ketika tidak ada naungan di akhirat. Dan yang ketiga, watasturu minan nar, dan sedekah akan menghalangi kita sebagai benteng tameng dari siksa api nerakanya Allah. Makanya Nabi bersabda, ittaqun nara walau bisyakkit tamrah. Kata Nabi, hindari api neraka, jauhi api neraka. Bagaimana caranya? Kata Nabi, walaupun dengan separo kurma. Ini bukan sebiji kurma lagi. Walaupun separo kurma yang kita sedekahkan itu sedekah separo kurma, dapat menghalangi, membentengi kita dari siksa api nerakanya Allah. Niatkan yang pian sedekahkan ke masjid, walaupun 2000, ya mun kalau banyak bagus. Walaupun 2000 yang kita infakkan, mudahan ini sedekah diterima Allah dan menjadi penghalang dari siksa api nerakanya Allah, menyelamatkan kita. Masya Allah ya, sedekah makanya berat. Sedekah itu susah. Dalam semua amal ibadah itu pasti ada syaitan yang untuk datang mengganggu amal kita supaya kada diterima. Sekalipun amal itu sudah kita laksanakan, apakah syaitan menyerah? Enggak, dia bakal mengganggu supaya amal tadi menjadi amal yang ditolak oleh Allah. Contohnya kita sholat. Sholat itu ada syaitan yang mengganggu kita. Ketika kita selesai sholat, apakah syaitannya sudah istirahat? Enggak, tetap diganggunya hati kita supaya sholat tadi menjadi amal yang ditolak. Bagaimana? Kita merasa diri sholatku paling bagus. Kita merasa tadi sholat diperhatikan oleh orang, bacaan kita baik, gerakan kita bagus, khusyuk dan sebagainya, yang menjadikan amal tadi bukan lagi ikhlas karena Allah tapi karena manusia riya, akhirnya ditolak. Dan begitulah semua amal ibadah itu pasti ada syaitannya, dan itu diutus satu syaitan. Tapi sedekah, Pak, Bu, itu syaitannya yang dikirim iblis 70 syaitan untuk menghalangi orang agar tidak bersedekah. Banyak setannya ya, karena saking mulianya ini sedekah. Makanya dulu pernah diceritakan di sebuah majelis seorang syekh. Dia mengajar, kebetulan babnya sedekah. Maka jamaah yang mendengar akan keutamaan sedekah yang luar biasa, dia berdiri izin pulang. Wahai syekh, saya mau pulang. Saya mau bersedekah, saya mau ngambil harta dulu. Begitulah orang dulu, Pak. Orang dulu itu kalau dapat ilmu, langsung diamalkan ilmunya. Dia pulang cepat-cepat ke rumah. Dia buka lemarinya, brankasnya. Wah. Diambil duitnya, mau bersedekah karena fadilah keutamaan yang luar biasa.

menanyakan, wahai fulan, bukankah engkau pulang untuk mengambil hartamu untuk bersedekah? Betul, wahai syekh. Dan betul apa yang engkau sampaikan tadi itu, bahwa orang yang bisa melakukan sedekah telah melewati 70 syaitan. Dan aku baru satu syaitan di rumah saja belum bisa melewatinya. Baru bininya aja terhalang sudah sedekah, belum 69 syaitan yang lainnya. Masya Allah, ya begitu berat ternyata amal sedekah itu. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wasabru diyaun, dan sabar itu adalah sifat yang mulia di dalam hati seseorang, perhiasan cahaya di hati seseorang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Kemudian Nabi mengatakan Al-Qur'an itu bisa menjadi penyelamat bagimu dan bisa menyengsarakan bagimu. Ya, kita kalau bicara sabar banyak lagi pembahasannya. Kita baca cepat saja. Jadi Al-Qur'an itu kata Nabi adalah bisa menyelamatkan engkau dan juga bisa menyengsarakan. Bagaimana? Kan kitab suci. Kan Al-Qur'an itu petunjuk. Kan Al-Quran itu hidayah. Betul, Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu pemberi syafaat bagi orang yang membacanya dan mengamalkan isinya. Kalau Al-Quran di hidupnya diabaikannya, hanya jadi pajangan aja di lemarinya, kada suah dibaca, ya hati-hati, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat bukan menolong dia, tapi akan menyengsarakan dia di hadapan Allah, menambah berat dosanya dia. Al-Quran akan mengadu, ya Allah, ini hamba-Mu mengabaikanku selama di dunia. Kada suah baca. Makanya kita sekarang baca Al-Quran, Pak ya, Bu ya, biasakan dimulai. Ya memang memulai itu ngalih, memulai itu berat. Apa aja amal baik memulai itu susah. Sedekah memulai itu berat. Tapi kalau kita hendak nyaman, memulai itu yang ringan aja. Sedekah 2000 aja dulu. Baca Quran selembar aja sehari. Ya Allah, selembar itu Pak kada sampai 5 menit. Baca selembar itu kada sampai. Tapi kalau kita baca tiap hari, mudah-mudahan tuh Al-Quran yang kita baca bukan menjadi penyengsaraan bagi kita di akhirat, tapi akan menyelamatkan kita di akhirat, menyelamatkan kita, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kullun nasi yagdu faba'iu nafsahu famu'tikuha au mu'bikuha. Kata Nabi, setiap manusia itu dia berpagi-pagi, dia beraktivitas, dia mengkerahkan jiwa, raga, tenaga, pikirannya. Ya, kita kalau tiap pagi kita mulai aktivitas kita, kita punya kesehatan, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita gunakan itu seluruh anggota tubuh kita untuk apa? Kata Nabi hanya dua saja. Famu'tikuha au mubikuha. Ada orang yang dia gunakan dirinya untuk membeli dirinya dari siksa api neraka, membebaskan dirinya dari siksa api neraka. Ada orang yang memulai hidupnya di pagi hari untuk membiarkan dirinya menjadi bara apinya neraka. Tinggal kita pilih ketika kita bangun, untuk apa kita hari ini beramal untuk akhirat, membeli diri kita dari siksa api neraka. Karena bara api neraka itu adalah jin dan manusia. Maka gunakanlah waktu kita sebaik mungkin, amalkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Yang pertama, senanglah kita untuk menjaga dalam keadaan suci, wudu supaya mati syahid. Yang kedua, perbanyaklah bacaan-bacaan tasbih, zikir dalam kehidupan kita, karena pahalanya besar yang akan memberatkan amal kita. Yang ketiga, salat adalah cahaya, maka jagalah salat kita untuk keselamatan kita dan untuk hidayah dalam hidup kita. Kemudian sedekah adalah untuk membentengi diri kita dari siksa api neraka-Nya Allah sebagai bentuk kesempurnaan iman. Dan kemudian sabar, kita hiasi hati kita untuk senantiasa melatih dan bersifat sabar. Dan Al-Quran yang ada di antara kita

حي على الصلاة.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu 'alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasa

0: Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan, saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Falsa.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: Irin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Alamin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: حليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: nadhir.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الشياطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku.

Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."
1: Oh, ayah.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tungkun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: kufar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: أليم.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Oh.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

0: الْمُكَذِّبِينَ
1: Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup, saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ah, ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah lima.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
4: hadha min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ibatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Anda tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
5: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

dengan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan

0: yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang terlibat dalam motivasi itu dalam hidup. Lau ya'lamuna ma kun'atamaku wa sub'i. Seandainya mereka tahu pahala sholat isyak berjamaah dan subuh berjamaah, ya atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat isyak dan sholat subuh. Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya ma fiha. Dua rakaat sholat subuh qabliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya dia tak salat subuh. Terus ini hutang wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sedang saya berkurang lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa di jalinan udara yang tentunya untuk kembali meningkatkan keimanan kita semua dan menunaikan suatu kewajiban yaitu menuntut ilmu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ingkar janji atau mengingkari janji. Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, menepati janji adalah bagian dari iman. Barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya, maka tidak ada agama baginya. Maka seperti itu pula ingkar janji termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusaknya hati. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia ingkar, dan apabila dipercaya ia khianat. Seorang mukmin tampil beda dengan munafik. Apabila bicara, jujur ucapannya. Apabila telah berjanji, ia menepati janjinya. Apabila dipercaya untuk menjaga ucapan, menjaga harta, menjaga hak orang lain, maka ia menjaganya. Maka ia amanah. Sesungguhnya menepati janji adalah barometer yang dengannya diketahui orang yang baik dari yang jelek, orang yang mulia dari yang rendah. Mendengar yang budiman dimanapun Anda berada, orang-orang yang membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan generasi Salafus Salih akan mendapati bahwa menepati janji dan ikatan perjanjian itu tidak terbatas hanya sesama kaum muslimin. Bahkan terhadap lawan kaum muslimin, orang non-muslim atau orang kafir sekalipun demikian. Sekian banyak perjanjian yang telah diikat antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kafir dan ahlul kitab dan musyrikin, tetap beliau jaga perjanjian itu sampai mereka sendiri yang memutus tali perjanjian itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Kecuali orang-orang musyrikin yang engkau telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi suatu apapun dari isi perjanjianmu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, terhadap model-model mereka seperti itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Pendengar, jika hal itu bisa dilakukan terhadap kaum musyrikin, tentu lagi kan lebih-lebih lagi terhadap kaum muslimin. Janji terhadap kaum muslimin tentu lebih harus dipenuhi. Kecuali perjanjian itu adalah perjanjian di atas kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman." Dan kaum muslimin itu harus menjaga persyaratannya atau perjanjian mereka, persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Dan kaum muslimin harus menjaga persyaratan perjanjian mereka, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Di antara bentuk menunaikan janji adalah membayar hutang apabila jatuh temponya dan tiba waktu yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta manusia dalam keadaan berkeinginan ingin menunaikannya, membayarnya, niscaya Allah akan memudahkan untuk menunaikannya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambilnya dalam keadaan ingin merusaknya, niscaya Allah akan melenyapkannya. Adapun dalam hal menunaikan nazar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahqqu syurut an tuwaffu biha mastahlaltum bihil furuj. Syarat atau janji yang paling berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian halalkan dengannya kemaluan. Yakni syarat atau janji yang paling berhak untuk dipenuhi adalah berkaitan dengan akad nikah, seperti mahar misalnya, dan sesuatu yang tidak melanggar aturan agama. Jika persyaratan tadi bertentangan dengan syariah, maka tidak boleh dilakukan. Misal, seorang wanita mau dinikahi dengan syarat laki-lakinya menceraikan istri pertama terlebih dahulu, itu syarat yang batal, tidak boleh dilaksanakan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, sikap mengingkari janji terhadap siapapun itu tidak dibenarkan oleh dinul Islam. Meskipun janji terhadap anak kecil. Jika ini terjadi, disadari atau tidak, kita telah mengajarkan kejelekan dan menanamkan pada diri putra-putri itu perangai yang tercela, akhlak yang buruk. Abu Daud rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, yang mengatakan pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami, tiba-tiba ibuku memanggilku dengan mengatakan, "Nak, kemari. Aku akan memberimu sesuatu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibuku, "Apa yang akan kau berikan padanya?" Ibuku menjawab, "Kurma." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kizbah." Ketahuilah, seandainya jika kau tidak memberinya sesuatu itu, maka ditulis bagimu sebuah kedustaan. Dalam hadis ini ada faidah bahwa yang biasa diucapkan oleh manusia untuk anak-anak kecil ketika menangis seperti kalimat janji yang tidak ditepati atau menakut-nakuti dengan sesuatu yang tidak ada, itu perkara yang diharamkan. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan di dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, "La yasluhul kadhibu fi jidd wala hazl wala ayyida ahadukum waladah syai'an thumma la yunjizu lahu." Kedustaan tidak dibolehkan baik dalam keadaan jid wala hazl, baik dalam keadaan sungguh-sungguh, serius, ataupun hanya bercanda. Tidak boleh salah seorang kalian menjanjikan anaknya dengan sesuatu lalu dia tidak menepati janjinya. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, menunaikan janji ada pada perkara yang baik dan maslahat, serta sesuatu yang sifatnya mubah, boleh menurut syariat. Adapun jika seseorang memberikan janji dengan suatu kemaksiatan atau kemudharatan, atau mengikat perjanjian yang mengandung bentuk kejelekan dan permusuhan, maka menepati janji pada perkara ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman, dan wajib untuk tidak menunaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir radhiyallahu an, "La wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah." Tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman dan bersih. Dan surga itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sedangkan yang tertinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus itu memancar sungai-sungai yang ada dalam surga, di atasnya adalah Arsyur Rahman. Tempat kemuliaan yang besar ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah orang-orang yang mendapati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, "Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janji-janjinya. Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Hibban rahimahullah dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah 6 perkara dari kalian, niscaya aku jamin kalian surga. Jujurlah bila berbicara, tepatilah jika berjanji, tunaikanlah apabila diberi amanah, jagalah kemaluan, tundukkanlah

ternyata masih banyak orang yang jika berjanji hanya sekedar egoan belaka, tak peduli dengan kehinaan yang disandangnya. Karena orang yang punya mental suka dengan kerendahan tidak akan risih dengan kotoran yang menyelimutinya. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya di surah Al-Anfal ayat ke-55 sampai ayat 56. Inna syarrad dawab indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrati wahum la yattaqun. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dengan mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut akibat-akibatnya. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un 'inda istihi yaumal qiyamah." Bagi setiap pengkhianat akan ditancapkan bendera pada duburnya pada hari kiamat. Demikian indahnya wajah Islam yang menjunjung tinggi etika dan adab pergaulan. Ini sangat berbeda dengan apa yang disaksikan oleh dunia saat ini berupa kecongkakan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Saat menapaki sejarah, kita bisa saksikan para pengkhianat-pengkhianat perjanjian akan berakhir dengan kemalangan. Tentunya tidak lupa dari ingatan kita tentang nasib tiga kelompok Yahudi Madinah, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa, yang berkhianat setelah mengikat tali perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berujung dengan kehinaan. Di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada juga yang ditawan. Nah, mungkin watak tercela itu sangat melekat pada diri mereka karena tidak adanya keimanan yang benar. Tetapi bagi orang-orang yang menambahkan kebahagiaan hakiki dan ditolong atas musuh-musuhnya, mereka menjadikan etika yang mulia sebagai salah satu modal dari sekian modal demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala dan terwujudnya harapan. Yakinlah, Islam akan senantiasa tinggi dan tiada yang lebih tinggi darinya. Demikianlah pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, pembahasan tentang mengingkari janji semoga bermanfaat dan menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk senantiasa menepati janji-janji kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan

Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

0: dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'tiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Wal mu'minin wal mu'minat khususnya khutbil ulum Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali maqam Syekh Abdul Qadir Jilani khutbil Hal Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani bin Atayl Askandari Muhyiddin Ibn al-Arabi يونيد المغدادي حسن البصري وإلى روي المهاجر أحمد بن عيسى والصوري وفروعي وإلى روي الفقه مقدم محمد بن باعلي باعلي وإلى روحي العالم العلام العالم مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى روحي أستاذنا ومربينا العالم العلام العربي أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا وليدي وذوي القضي علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والبورة يعيد علينا وذريتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة علمنا وبي سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kita ulangi. Dua orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencoba menguji kepada orang yang meninggal dunia setelah dihidupkan di dalam kubur. Jadi sekali lagi, apabila tujuh langkah terakhir orang menguburkan mayat itu dikembalikan Allah Ta'ala rohnya, sehingga hiduplah inya dalam kubur. Jadi orang mana lakinakan orang mati, bukan tatakuni orang mati. Pada waktu itu dihidupkan oleh Allah. Maka itu bagi orang yang sudah meninggal dunia oleh keluarganya sunat menalakinakan. Kada hendak batalakin, kada apa juga, cuma sunat. Mudah-mudahan nang ditalakinakan itu mayat yang berada di dalam kubur itu mendapat ketetapan dan ketenangan sesudah dilajari oleh orang yang di atas pakuburan. Sehingga orang yang menguburkan yang mati itu disunatakan jangan bulik pedahulu, terkecuali membaca اللهم اغفر له وارحمه وثبته 70 kali. Sayang abah, sayang mama, sayang keluarga, jangan bulikan dahulu. Bacakan Allahumma gfir lahu warhamu wasabbitu, Allahumma gfir lahu warhamu wasabbitu, Allahumma gfir lahu warhamu wasabbitha. Mondalak mondibinian. Cuma semalam pembicaraan kita, pertanyaan yang belum kita jawab, andai kata yang meninggal dunia itu keluarga, kita siap membacakan. Tapi kalau kitanya yang mati, siapa yang membacakan? Apakah keluarga tahu atau tidak? Wasu'aluhuma awwala fit wasu'aluhuma awwalu fitnatin tu'radu ba'dal maut. Dan bermula pertanyaan mungkar nakir, yaitu awal-awal fitnah, awal-awal ujian yang didatangkan sesudah mati. Pertama kali adalah fitnah kubur, yaitu su'alu mungkari wa nakir. Maka apabila dia menanya, teliti, cagar disiksanya tuh. Kita menginginkan bebas dari pertanyaan mungkar nakir dengan membaca pada ketika sakit, yaitu Qul huwallahu ahad atau suratul ikhlas 40 kali, atau membaca surah Yasin Tabarak setiap malam. Itu kawa diusahai, kawa diamalkan. Ada nang kada kawa diamalkan apa? Nang untung tajajak dibariakan naon urang nenta? Napa? Yaitu perimrahatun matat pinipasia. Imrahatun matat pinipasia. Seorang perempuan mati karena melahirkan. Mati karena melahirkan. Mati beranak. Jadi bibinian jangan takutan beranak. Beranak terus. Bila mati, lepas siksa kubur. Mati apa lagi? Mati kaha, mati kebakaran, mati tenggelam, lamas, mati keruntuhan. Itu mati syahid akhirat, lepas siksa kubur. Di dalam kitab Isyadur Rafid ada sejumlah 10 orang yang dibebaskan dari pertanyaan mungkar nakir. Itu pemberian Tuhan. Warajulun awimrahatun matat pi laylati jum'ati au laylat au pi yaumil jum'ati au laylatiha. Laki-laki dan perempuan mati dal hari Jumat atau malam Jumat. Beriman kepada Allah, mati malam Jumat atau hari Jumat, beriman lawan Tuhan, bebas siksa kubur. Tapi matinya bukan maksiat. Amun maling tumbak kurang mati malam Jumat, untung mana jenya? Lepas siksa kubur, kaninya lepas siksa kubur, pangetuk ada mati syahid, mati sakit. Wa yu'mina bi'adzabil qabri, dan bahwa kita wajib percaya. Wajib percaya dengan azab kubur. Belum lagi hari kiamat, dalam kubur bagi orang yang pacang masuk ke dalam neraka sudah dapat siksa kubur. Maka itu kita sembahyang, di dalam bacaan sembahyang ada berlindung dengan fitnah kubur. Adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Bagaimana caranya supaya lepas siksa kubur? Sudah kita bicarakan. Bagi ibu-ibu hari Minggu, ingat ya, usaha selamat masuk ke kubur 5. Man arada ayyanjua min azabil qabri fa'alayhi ayyulazima 15 asya. Kalau kau menginginkan selamat siksa kubur, 5 gawi duri. Bicarakan itu kan tak baca lagi kitab, kalau tak baca lagi 5 takunian yang 5 itu kan diingat lagi ibu-ibu. Muhafadah ala salawatil khamsi, jaga sembahyang yang 5 itu sudah dibicarakan. Muhafadah ala salawatil khamsi, menjaga itu 5 pula, menjaga itu 4. Ada uhubi waktu, ada uhubi nawafil. Mengerjanya tepat pada waktunya, mengerjanya dengan sunat-sunatnya, mengerjakan dengan berjamaah, mengerjakan dengan khusyuk dan khudu. Itu berapa tahun kita membicarakan, Bu? Nang hari apa? Hari Ahad. Nang kita ambil pelajaran ini adalah wajib percaya bahwa kubur itu imaraudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Ada kalanya orang masuk kubur itu dengan selamat, dengan nikmat. Ada kalanya orang masuk kubur itu dengan siksa. Maka apabila dikubur siksa, ada harapan cagarkan neraka. Bila dikubur itu sudah ada himbauan bahwa surga, ada harapan cagar masuk ke dalam surga. Al-kabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Paman najah minhu pama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju pama ba'dahu asyaddu minhu. Mudahan ya pangdatun ini kita selamat deh. Ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu an, kuntu idza usibtul qiyamata lam akun nabki wa idza usibtul wa idza usibtun nar lam akun nabki wa idza usibtul qabra kuntu bakiyan faqila wa matilka dhalika ya amirul mu'minin qal idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'an nas wa idza kuntu fin nari kuntu ma'an nas wa idza kuntu fil qabri kuntu faridan mumparidan wahidan. Apabila diceritakan kepadaku tentang dahsyatnya hari kiamat, tak bakalan aku menangis. Apabila diceritakan kepadaku tentang panasnya api neraka, tidak bakalan aku menangis. Tapi saat aku diceritakan kubur, disitulah berurai dan berderainya air mata. Lalu orang tanya, faqila wa madzaka ya amirul mu'minin, apa alasan pian? Beliau punya alasan tepat. Kuntu bil qiyamati kuntu ma'annas wa idza kuntu binnar kuntu ma'annas wa idza kuntu bil qabri kuntu paridan mumparidan wahidan. Apabila aku Yasidin dibuat bila aku berada di hari kiamat, aku banyak teman. Apabila aku berada di dalam neraka, aku banyak kawan. Tapi apabila aku dalam kubur, aku sendirian. otak kita kada lawas lagi cagar masuk. Sudahkah perbekalan kita lengkap? Sudahkah harta kita kita bawa ke dalam kubur? Eh panitia, ini duitku sejuta nah. Kayaknya bila aku mati dalam kubur, ku ambil pahalanya. Itu maksudnya kita bersedekah. Nang kita makan, nang kita untal, habis min ainak tasabahu wa fima amfaqahu. Jangan berpegang dengan kesehatan, jangan berpegang dengan mudanya umur. Berapa banyak orang sehat meninggal dunia, berapa banyak orang muda umur meninggal dunia. Walhasil, di mana ada kesempatan gawe, di mana ada kesempatan gawe, di mana ada orang bacaan duduk, di mana ada seruan untuk maulidan hadir, salat berjamaah kerjakan, sisihkan waktu di tengah kesibukan, harta dibagi ke akhirat, waktu dibagi untuk beramal. Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Mudahan kita pekerjaan yang seperti ini, ilmu dan ibadah manuntung sampai ke mati. Amin. Allahu Akbar. Wa annahu haqqun wa hikmatun wa adlun 'alal jismi war ruh 'ala ma yasha'u wa yu'minu bil ba'thi wan nusyur. Bahwasanya azab kubur, bahwasanya wa annahu anna 'adzabal qabri haqqun, haqqun sebenarnya. Jangan ngangalangan dan jangan ragu-ragu. Ika meyakinkan bahwa kubur itu ada kalanya nikmat, ada kalanya azab. Wajib. Wa hikmatun dan hikmah. Wa adlun karena keadilan Allah. Alal jismi war roh. Mendapat siksanya orang itu yang diterima atas batang tubuhnya dan rohnya. Nang disakiti orang dalam kubur yang mendapat azab, apakah rohnya, apakah badannya? Dua-dua, roh serta jasad. Nih bacanya. Mau hendak protes, protes Imam Ghazali. Mana alimnya pian tahu Imam Ghazali? Pian Ghazali aja jangan dibuat imamnya. Ala ma yasha'u, atas apa yang ia kehendaki. Wa yu'minu bil ba'thi wan nusyur, dan kita wajib pula beriman bil ba'thi, dengan bangkit dari kubur, wan nusyur, dan berangkat menuju padang mahsyar. Wajib tuh percaya. Setelah kiamat, bangkit dari kubur, kemudian dihalau di padang mahsyar, wajib percaya. Wajib percaya. Apabila ragu-ragu, kafir. Wa annahu ta'ala yuhyil 'idhama wa hiya ramimun. Wa annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, yuhyil 'idhama, menghidupkan akan tulang-tulang kita, mengumpul kembali, menyatu tulang, persis awwala marratin, أنساها أول مرة. Sedangkan tulang itu sudah rami dalam kubur beberapa ribu tahun, hanya kiamat hidup pulang dibangkit dalam kubur hidup kuasa Allah Ta'ala. Ramimun, tulang itu sudah hancur dikembalikan Allah. Menjadikan yang belum ada kuasa ada. Ragu-ragu deh. Menjadikan yang belum ada Allah Ta'ala kayak kita nih kuasa ada. Napa lagi membulikakan yang sudah ada? Ini wajib percaya. Dalam kitab lain babi pinanduan pulang kita. Babi pinanduan. Allah. Supannya ialah kita. Halolong malam Salasa membawa yura, sekalinya seorang dalam neraka, seorang dihalau di padang mahsyar, kada kau berjalan supannya. Tapi insya Allah, kalau pekerjaan kita di dunia ini kaya orang, insya Allah di akhir kena kaya orang. Tapi kalau di dunia ini kada kaya orang, insya Allah akhir kada kaya orang. Orang kalanggar umpat, orang bemaulitan umpat, orang kebaikan ke pekerjaan umpat, insya Allah di akhirat kaya orang. Kalau di dunia ini sudah kaya orang, akhirat begini. Wa yuraddu ruhu fil jasad kama huwa bid dunya qabla al maut. Dalilnya. Wa yuraddu ruhu, dikembalikan roh. Wa yuraddu ruhu, dibulikakan roh. Fa in kana fi'lu madiyan thumma awwalu wa qusira ma qabla akhirih. Wa in kana fi'lu mudhari'in thumma awwalu wa futiha ma qabla akhirih mabni lil majhul. Wahuwa al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'ilu naibul. Ada kawa pintar pandir membaca nang ada baris ini nawa. Oi. Pajardan nawa. Biar lima kacamata mun ilmu nawa kada bisa tatap ai itu nawa. Jurang sakulah tamatakan jurang anak babini iya kada bisa membaca kitab tuh. Bibininya kayak itu juga jurang sakulah dulu air sakulah sekalinya anak balaki. Tahu bener di zaman

kama ansha'a awwal marratin, seperti mana menjadikan Allah awal ke awal kali, wa yuraddu ruhu bil jasad, dikembalikan roh itu di batang tubuh, kama wa bid dunya qablal maut, seperti mana di dunianya hidup sebelum mati. Jadi kayak itu pula. Taum kok kada betamuan pang nang mana pancau pancau jua sakulih, nang mana randah randah juga. Kayak apa kan itu tasara Allah Ta'ala ya. Wa yaj'alu syakhsan sawiyyan, dan menjadikan Allah akan dia manusia dalam kubur dihaludi pada masa, syakhsan sawiyyan baikung sempurna. Syakhsan, seseorang sawiyyan sempurna. Wa yu'minu bil mizani dzil kafatain, dan wajib pulang kita beriman dengan mizan. Wajib percaya bahwa amal ibadah kita tuh ditimbang. Allah. Amal kita tuh ditimbang. Wajib mempercayai bahwa amal ibadah yang kita kerjakan, dosa yang kita kerjakan ditimbang. Sebelah kanan kebaikan, sebelah kiri kejahatan. Saat-saat yang menegangkan dan saat-saat yang menebak, saat-saat yang mendebarkan, yaitu pada ketika dicagatkan daun timbangan, si Anu bin si Anu maju ke depan untuk ditimbang amal. Itu saat-saat yang menegangkan. Sejak akil balik sampai kita meninggal dunia, kita dalami sedikit. Amun kayak itu ya aku alhamdulillah banyak benar sudah. Aku umur tua, mulai bahari akil balik sampai wah ini kada sari dikit. Yasin aja aku baca kada hingga, kada hitung lagi. Quran kada hitung, dalail kada hitung. Ya, masa merasa banyak. Tapi kalau kita menilai ucap Abdul Wahab Syahrani di dalam kitab Tambihul Mukhtarin, kalau kita mengambil ucapan Syekh Al-Alimul Alam Al-Aribillah Abdul Wahab Syahrani, setiap amal yang dikerjakan hati lupa dengan Allah, ibadah itu tidak bisa dibuat dalam daun timbangan, tidak ada nilai. Baibadah tapi hati mahaya bang. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamdu umidu wa ala kulli syai'in qadir. Hati kadada, kadada suhud batin, minimal dengan rahmat Allah, dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, kadada. Maka amal itu tidak bisa dibuat dalam daun timbangan, kadada bandanya. Sesudah ingat hati lawan Allah, tapi dengan disertai riya minta nilai pada orang lain, maka ibadah itu runtuh pulang. Dua itu kan cukup dulu, dua itu cukup dulu, mengantisipasi merasa banyak itu dua itu cukup. Pertanyaan, masih merasa banyakkah kita beramal? Dua. Pertanyaan yang kedua, kemana hati kita waktu beramal kemana?
lancak urun bicarakan sudah. Ini di masjid nah. Di masjid. Iya, di masjid. Orangnya di masjid. Ya, hatinya kemana? Hatinya di mana? Kameranya nah, ruang lahir. Gambarnya nyanyuk. Nah, nah. Ada ini kameranya satu aja. Tetap suhud batin kepada Allah. Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka laminal mursalin. Tetap hati ini dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah engkau mengerjainya. Makanya kata Imam Nawawi di dalam kitab Azkar, kau sayukianya jangan melupakan Allah kada kawa terus menerus permulaannya, kada kawa permulaannya biar terakhirnya. Iya orang aja taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim sahih karim. Mudahan Allah menerima ibadah kita ini nah, mudahan Allah menerima. Masih banyakkah merasa kita beramal? Apa yang diingatkan pada waktu kita beramal? Buh, bahkan bawir gak? Tiga hari berikutnya mahaya bangun. Masajiduhu ma'amiratun wahya kharabatun na'anil huda. Di akhir zaman masjidnya penuh tapi hatinya penuh dunia, kosong. Orangnya ibak aja cuma hatinya saiku-iku kadada Allah dunia senyanya. Ingat cerita Habib Abu Bakar Garsek, kisah guru sakumpul. Habib Abu Bakar Garsek hari Jumat berangkat ke masjid. Sampai ke pintu masjid, bayi hendak melangkah masuk, kada jadi, bulik. Nah, nama langkah debat si kanan kada jadi, bulik. Beberapa waktu kemudian ada orang bertanya, Beb, dan memang sini kada ke masjid lagi. Kenapa Bib, pian kada ke masjid, sanono ke masjid, pian sampai di masjid bulik. Kada aja sini, ngalih aku mengisahkan. Kada aja Habib, diorang lain datang, kisahkan nanya man ulun tahu, kisahkan nanya man ulun tahu. Nah, aja sini mun ikam handak tahu, ikam tadi batakun benar bang, ayo ayo. Babaya aku hendak masuk ke masjid, di dalam masjid itu hayam sabertan, artinya binatang sabertan, bukan manusia. Pertanyaan Pak Imam, kata imamnya tahan sedikit, Pak Imam, kalau di masjid itu hayam sabertan, salah sembahyang Jumat. Hayam kawan, bagi sidin nang melihat hayam, sidin kada sah. Bagi kita nang melihat manusia sah aja, karena makam sidin sudah tinggi. Jangan menuruti orang kada ke masjid karena orang lihat penglihatan orang hayam sabertan. Ada kita kada. Nah, Udin, Adul, Ahmad, Usup, Pinandu aja di Indonesia,
Ada hayam tuh ada. Gresik. Banyak orangnya. Hari Jumat. Allah. Kosong. Kada dalalu hati lawan Allah. Undak lagu no hayya ala salah umma lagu kada dia ingat kada lawan Allah supaya na di belakang na. Maka itu belajar ilmu fikih sekedar belajar tauhid, sekedar mensahkan keimanan, belajar ilmu fikih sekedar mensahkan salat, sekedar mensahkan ibadah, belajar tasawuf nang dihimati urusan hati. Kemana hati kita waktu beribadah? Kada usah nang lawas semalam ya nah. Nang tadi jaba wirid tadi nah, nang sambayang tadi kemana hati? Ingat ucapan Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tambihul Mughtarin, ibadah yang dikerjakan tanpa didasari ingat dengan Allah, ibadah itu tidak bisa dibuat dalam daun timbang. Ibadah itu kada kawa dibuat dalam timbangan, bandanya kadada. Mudahan kita khusyuk, mudahan kita khudur, dur hati lawan Allah. Minimal pemulaannya, bila hendak membaca, pada mengerja, syuhud batin atas dasar anugerah, taufik, hidayah, pertolongan Allah. Munnya kawa terus menerus bang Allah na. Munnya kada kawa juga pahambiannya barang bahwa itu aku kada kawa mengerja, Allah menolongi. Allah menurut ulun ini penting. Pajamin penting ada maisi ini. Itu namanya roh ibadah.

selesaikan kewajiban. Ada efek sabit sedikit aja, la yakbalullahu amalan nakirah. Ya kak, Pak Imam, la yakbalullahu amalan, la yakbalullahu amalan fihi mithqala dzarratin min riya'in ja'alani Allah wa iyyakum minal mukhlishin. Tasawuf yang diimati setelah mengetahui pondasi keimanan, cara beribadah, tasawuf. Bulu sudah pada kan? Ancak sudah. Arwah guru kita, Guru Sakumpol, membawa kitab I'anah Imbah Taman. Hendak membuliki di kitab I'anah PK lawan arwah guru Saman. Napa ujar guru Saman, nang bisa haid ke nyawa. Tuh guru sakumpulnya begisa, bisa haid ke nyawa. Artinya apa? Karena apa ikam mendalam-dalami PK, karena mendalam-dalami tasawuf. Ih, mantap. Jadi anu mantap. UUD, UUD, ujung-ujungnya duit. Bukan karena itu ini kan duit. Canggal kalanggar. Tapi baik samping supaya dipadahkan orang. Bawa kap banyak mana membantu anu bantu anu. Tapi supaya dipadahkan anu hancur. La yakbalullahu amalan bihi mithqala dzarratin min riya'in paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Epiknya tuh nang pampihannya tuh nang wala yusyrik bi ibadati rabbih. Sehingga kalau kada batas saum, apa ucapan Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam? Allah yarham guru kita, guru sakumpul tuh matan Hikam tuh hafal. Matan Hikam tuh hafal. Karena itu rumusan-rumusan ucapan Ibnu Athaillah dalam tasawuf. Apa yang kita bicarakan yang penting? Maksiatun auratan zillan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikhbaran. Ya Pak, antik kada tak? Menurut ulun antik ucapan Ibnu Athaillah. Maksiatun, bujur aja maksiatun, orangnya maksiatun, tapi awrasat zillan waftiqaran. Nah khairun min ta'atin tapi awratat izzan wastikbaran. Ini sangat-sangat berbahaya orang yang beramal yang jahil. Salah gina. Sangat-sangat berbahaya bagi orang yang beramal jahil. Ingat ke sudah ucapan Ibnu Athaillah. Napa tadi? Maksiatun awrasat zillan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Orang ini bergelimang mengerjakan dosa dan maksiat, tapi hatinya ulun ya Allah banyak dosa, ulun kada berhak masuk ke dalam surga, ulun tidak dapat mengendalikan nafsu ya Allah, ulun ini hina. Dan artinya baik di sisi manusia atau di sisi engkau, ulun ini orang jahat, bergelimang di tengah dosa dan maksiat. Jauh lebih hebat orang ini daripada orang yang mengerjakan taat tapi menimbulkan sifat sombong. Aku nih tuan guru, aku nih alim, aku nih calon surga, bukan calon P3, aku nih adalah calon

ya kan? Iya, itu yang diperhatikan para aulia muda aja pang sampai martabat kita dengan sedana. Pada ketika dapat musibah bukan membaca innalillah lagi. Pada ketika mendapat musibah bukan lagi Allahumma jurni bi musibati wa akhlub li khairan minda, tapi marhaban bi syiaris salihin. Mudah kau makai aja bang nek. Tapi kita ikrar sudah lawan Tuhan. Wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangankan akan musibah, nang musibah tu kami cagar kada kau menyandak. Jangan di luar pada kemampuan kami, ya Allah. Kami sirahkan saja karena bala. Tapi jangan dikarenakan kami bala nang cagar kami kada kau menyandang. Maka itulah sekali lagi, jangan kada dibaca amanar rasul imba sembayang, minimal Allahula sampai pansurna ala kaumil. Kembali kepada pokok pembicaraan, iman bahwa amal kita ditimbang. Tertinggal sedikit. Amal ibadah itu tidak diterima kalau tidak ikhlas. Apa bedanya amal ibadah tidak diterima kalau tidak berdasarkan hati ingat kepada Allah? Dimapa membedakan dua itu nayo? Ibadah tidak diterima kalau tidak disertai ikhlas. Ibadah tidak diterima kalau tidak, ibadah itu tidak ada bandanya kalau tidak disertai ingat dengan Allah. Dimapa mencari celah dua ini? Itu banyak tuh nak ada paham. Apa itu? Kita ambil ucapan Fudail bin Iyad di dalam kitab Syarah Hikam Aiqadul Himam. Takrib ikhlas, jadi memadukan antara dua tanah. Takrib ikhlas menurut Fudail bin Iyad, dan ini yang diambil pendapat oleh Imam Al-Ghazali mereng, beliau mentarifkan ikhlas mengambil ucapan Fudail bin Iyad. Sekali lagi, ucapan ulama berdasar kepada Quran dan hadis. Jangan bahaya. Kada ulama tu bahaya, kada. Nang bahaya tu penceramah. Layau. Maka itulah kembali ke laptop. Empat mata. Kembali ke laptop. Di TV. Biar aja kan nonton TV. Nah, kita memaduakan dua tadi dah. Supaya jangan bingung. Ibadah tidak diterima kalau tidak ikhlas. Apabila ibadah tidak didasari ingat kepada Allah, tidak bisa dibuat dalam daun timbangan. Sampai kada terima. Sama ada? Sama. Nah, kayak ini ikhlas tarifnya. Ikhlas itu menurut Fudail bin Iyad. Maka itulah ulun manuakan kakanakan di pondok Guru Saiful Rahman. Urang bahari ya kok perpaduan tiga itu alim, kita banyak cangkal mutalah. Alim, kita banyak mutalah cangkal. Kita weh ini ya kok kadang-kadang sabuti-buti gak ada dalam tiga ini. Urangnya kada alim, bisi kita pada ada mutalah, kada mau baca ramah paharatnya. Di akhir zaman kada taha tidak akan krisis, ada terus, dijamin oleh Rasulullah. Ya ada kathiru khutabahu tapi qalilu ulamahu. Nah, apa yang kita perpaduakan dua itu, jangan membingungkan. Kata Fudail